0: Militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden kayak E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan dikelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok.

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin, memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13.

jus dan 20 jus di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 jus dan 11 peserta golongan 20 jus. PIC MTQ Nasional ke-31 Cabang Hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz. Baik.

0: diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todotua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

World Bamboo Day atau Hari Bambu Sedunia dirayakan setiap tanggal 18 September, pendengar ya. Ini tentu menjadi momentum untuk mengenalkan kembali bambu sebagai tanaman yang serbaguna dan juga memiliki nilai ekologis, sosial, budaya, bahkan nilai ekonomi. Jadi Hari Bambu Sedunia ini digagas oleh WBO, World Bamboo Organization, di tahun 2009 untuk meningkatkan kesadaran dunia terhadap potensi bambu dan juga pemanfaatannya secara kontinu atau berkelanjutan. Karena bagi banyak masyarakat, bambu bukanlah tanaman asing, pendengar ya. Kita tahu batangnya juga dapat ditemukan di sekitar rumah, kebun, ataupun kawasan pedesaan yang mungkin telah lama dimanfaatkan juga untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi ada untuk bangunan furnitur, kemudian kerajinan, dan bahkan produk-produk kreatif ya. Tentu ini menunjukkan bahwa bambu adalah tanaman yang tumbuh sederhana namun menyimpan banyak manfaat pastinya.

Di Sleman, Yogyakarta, Anda akan menemukan Kampung Bambu Jetis ya. Di sana kita bisa menikmati wisata edukasi bambu, bahkan juga melihat sentra kerajinan bambu itu sendiri. Berada tepatnya di Padukuhan Jetis, Kelurahan Budaya Sumberrejo, Kapanawon Tempel, Kabupaten Sleman, Jogja. Tentunya ini menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan alam berupa bambu dapat diolah menjadi produk yang kreatif, bernilai ekonomi tinggi, dan juga mendukung pelestarian lingkungan dan bahkan budaya lokal.

Kalau di Madiun ya, ada mungkin di kawasan Kare ya, atau Nongko Ijo, ini juga di sana ditemukan banyak bambu-bambu yang tentu ini menjadi salah satu daya tarik untuk wisata juga begitu ya. Namun memang perlu terus upaya untuk bagaimana membuat bambu-bambu tadi bisa semakin menarik, kemudian juga bisa dibudidayakan dengan baik ya, dan dimanfaatkan juga untuk kebutuhan wisata begitu. Nah, memang kalau bicara soal bambu, pendengar ya, ini manfaatnya luar biasa sekali begitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang juga beberapa rumah makan kalau kita lihat juga sekarang banyak sekali yang mungkin menggunakan bambu-bambu begitu ya untuk bangunannya begitu. Nah, ini tentu bagaimana memang perlu pengetahuan yang luas lagi dalam mengelola pohon-pohon bambu untuk bernilai ekonomis ya, ataupun juga tadi ada banyak nilai-nilai yang bisa terus dikembangkan dari si bambu tadi, pendengar. Sedangkan kalau masih di Jogja, ada juga, pendengar ya, namanya Ruas Bambu Nusa. Ini juga menawarkan destinasi wisata yang menarik ya, yang mana ini cocok sekali untuk healing, terutama yang mungkin Anda mencari suasana tenang untuk melepas penat begitu. Bahkan di sana juga ada instalasi seni yang ramah lingkungan ya, yang dibangun dan memanfaatkan dari bambu-bambu yang ada di sekitarnya. Ada yang membentuk beberapa bentuk bangunan ya, mulai seperti ada bentuk kayak bangunan gereja begitu. Jadi ini memang tentunya dibutuhkan sekali lagi pengetahuan yang lebih luas lagi, dan ini bisa menarik wisatawan pastinya, pendengar. Dari Temasi featuring Faris RM dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu, saya hadirkan Samson, pendengar, dengan Akhir Rasa ini. Spesial untuk Anda semuanya pagi hari ini.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Iya, pendengar, kami lanjutkan informasi kembali pagi ini. Ada sebanyak 40 pelaku industri kecil menengah Kota Madiun yang ini didorong untuk naik kelas ya. Jadi selain difasilitasi untuk mendapat sertifikat halal, mereka juga dibekali kemampuan pengembangan varian produk untuk memperluas pasar serta meningkatkan pendapatan atau omset. PLT Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun, ada Angga Wayunur Cahyo mengatakan kalau fasilitas tersebut menyasar pelaku usaha sektor makanan dan juga minuman. Dan sertifikat halal ini tentunya bisa diperoleh setelah peserta melakukan pelatihan dan juga mendapatkan pendampingan, pendengar. Karena legalitas tersebut dinilai juga penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk IKM Kota Madiun. Dan bahkan, pendengar ya, pendampingan juga tidak berhenti pada sertifikasi halal saja. Para pelaku IKM juga dibekali kemampuan untuk melakukan diferensiasi produk ya, atau keberagaman produk. Jadi didorong untuk terus berinovasi, kemudian menciptakan varian baru, agar produk yang nantinya dipasarkan ini juga akan semakin beragam, bahkan juga memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Masih di kawasan Madiun, pendengar ya, aktivitas terkait membakar lahan di dekat rel juga berujung membahayakan perjalanan kereta api. Bahkan kemarin kereta api Kauripan sempat melakukan berhenti luar biasa setelah api yang ada di pembakaran lahan merembet mendekati jalur, pendengar.

0: Pendengar pastikan tetap bersama kami, karena nanti dialog AR Raya menyapakan juga kami hadirkan usai info terkini terkait Peduli Bergerak Bersama HUT ke-81 Palang Merah Indonesia. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya Yusron Al-Fatah, pastinya tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejalan dengan pertumbuhan pesat dunia kerja, dewasa ini banyak perusahaan yang mulai memberlakukan mekanisme remote working kepada para pekerjanya. Survei Microsoft memperlihatkan bahwa banyak dari pekerja cenderung lebih memilih sistem kerja hybrid dibandingkan dengan bekerja dari kantor. Sebuah studi yang belakangan ini pernah dilakukan McKinsey kepada 800 perusahaan dari beragam industri menunjukkan tren digitalisasi yang semakin berkembang di seluruh penjuru dunia. Berdasar pada hasil penelitian yang sudah dilakukan di The United States Patent and Trademark Office, yang merupakan sebuah agen di bawah naungan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa prinsip WFA bisa menolong para pekerjanya hingga 4,4% lebih produktif dari WFH dan membuat mereka terasa lebih nyaman dan berbahagia.

Selamat pagi pendengar, BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveilans keamanan pangan dalam program MBG. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Iqrar usai rapat komisi bersama Komisi 9 DPR RI kemarin. Ia menyatakan jumlah sampel tersebut telah dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, surveillance juga menjadi bagian dari upaya BPOM mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses mitigasi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Baik, selamat pagi pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog AE Raya Menyapa bersama saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari ini pendengar di hari Jumat 18 September 2026. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 9 pagi. Nah, berbicara soal Palang Merah, berbicara soal kerelawanan ya. Ini salah satu organisasi yang sangat penting, apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Nah, pada pagi hari ini dalam rangka peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia, kami akan mengajak Anda berdiskusi bersama dengan Palang Merah Indonesia Kota Madiun dengan tajuk Peduli Bergerak Bersama. Dan sudah langsung hadir di studio program 1 RRI Madiun pagi ini kita sapa tamu kita pagi ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Hajah Agung Sulistiawardani M.Gas, Ketua Palang Merah Indonesia Kota Madiun. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Nji. Sehat nggih, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nostalgia lagi, Bu ya. Siaran lagi ya.
1: Iya.
0: Karena dulu waktu masih di Dinkes juga beberapa kali hadir di RRI, nggih.
1: Iya.
0: Dialog bersama Pro 1 dan ini kita berjumpa lagi di program 1 RRI Madiun. Dan bersama kita juga ada Ibu Kepala UDD PMI Kota Madiun, Ibu Dr. Wahyu Heti Darmawati MK. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yusron dan pendengar RRI dimanapun berada.
0: Sehat juga, Nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik, terima kasih. Nanti kita ingin tahu lebih banyak nih, mengenal lebih jauh Palang Merah Indonesia Kota Madiun. Sudah merah-merah ini hijabnya ya. Nah, merah itu berarti melambangkan keberanian, PMI, semangat ya, dan kemanusiaannya, Ibu ya. Luar biasa. Baik, kenapa saya bilang merah? Anda bisa menonton juga karena pagi ini selain disiarkan di radio, kami juga hadir di kanal official YouTube RRI Madiun mendengar ya. Tonton kami langsung, bisa langsung Anda juga memberikan tanggapan. Jangan lupa like dan juga subscribe. Untuk siaran terestrial kami pantau di FM 99,7 FM untuk Madiun Magetan Ngawi, kemudian di FM 105,5 untuk Ponorogo dan sebagian wilayah Pacitan. Untuk regional AE Raya atau X Kades dan Madiun juga bisa Anda simak kami di AM 1008 kHz. Jangan lupa, kami juga hadir di ponsel pintar Anda, silakan unduh pada aplikasi RRI Digital dan juga kunjungi portal kami pada situs rri.co.id. Nah, ini usianya PMI ini sepantaran nih kalau teman main sama RRI ya, 81 tahun ya, seusia dengan Republik Indonesia. Usia yang tidak muda, usia yang cukup matang. Nah, kita ingin kemudian mengetahui sejauh mana sebetulnya PMI perjalanannya dari berdiri sampai ke usia 81 tahun ini, Bu Ketua Palang Merah Indonesia. Kita ingin lebih kenal, lebih tahu lah. Mungkin orang udah tahu PMI, tapi sejarahnya mungkin yang belum banyak tahu. Monggo, Ibu Agung.
1: Terima kasih Mas Yusron dan juga selamat pagi para pendengar RRI Pro 1
0: RRI dan pemirsa Madiun, sekarang dan Bu Agung ya.
1: Juga pemirsa.
0: Iya, karena juga disaksikan di YouTube ya. Betul, betul.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Jadi memang kalau kita melihat sejarah baik negara kita Indonesia, kemudian PMI dan juga RRI, kayaknya seperjuangan.
0: Seperjuangan, Bu ya.
1: Seperjuangan. Jadi waktu melawan penjajah ya, itu di mana ada pahlawan, ada
0: relawan,
1: PMI, relawan ya. Di dalam hal ini PMI ya. Jadi kemudian juga ini kalau tidak disuarakan, ini juga dunia tidak akan tahu di mana di sini RRI.
0: Betul.
1: Jadi ini kayaknya sepersejuangan.
0: Reuni kita, Ibu ya.
1: Iya.
0: Ini bulan September juga sama-sama kita lahirnya di bulan yang sama ya.
1: Makanya kalau kita lihat sejarahnya, ini begitu negara kita Indonesia merdeka, ini tentunya disuarakan oleh RRI, kemudian selama perjuangan dikawal oleh relawan, di mana di sini PMI, sehingga waktu Agustus ini negara kita memerdekakan diri ya, di sini sebulan persis ini PMI, jadi 17 September 1945,
0: persis ya,
1: persis
0: satu bulan setelah kemerdekaan, luar biasa.
1: Akhirnya PMI juga memproklamirkan atau dicanangkan untuk resmi menjadi Palang Merah Indonesia. Dan sebelumnya, seminggu sebelumnya RRI tentunya ya.
0: Iya. Sepasar aja, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang kemudian perlu masyarakat tahu, kenapa PMI ini wajib hadir membersamai Republik Indonesia? Usianya kok sama gitu, Bu?
1: Iya, ya. Jadi waktu perjuangan itu ada relawan. Tentunya di sini yang merawat para pahlawan yang luka ataupun juga yang membutuhkan darah itu di situ kan mengikuti terus ini ya. Waktu selama perjuangan, selama berjuang, selama penjajahan, nah itu kan relawan-relawan itu mengikuti sejarah daripada negara.
0: Apalagi pertempuran pasca proklamasi juga masih lumayan, Ibu, ya.
1: Lumayan ya, sehingga begitu merdeka itu kita juga memproklamirkan diri bahwa Palang Merah Indonesia ikut andil di situ gitu ya.
0: Oke, baik. Untuk kemudian tajuk atau tema tahun ini peduli bergerak dan bersama. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat dari tema tersebut, Ibu?
1: Ya, kita memang untuk tahun ini PMI mengambil tema adalah peduli bergerak bersama. Peduli di sini adalah awal. Jadi segala sesuatu kalau tidak ada peduli, jadi kita melihat, mendengar, kemudian juga merasakan kondisi daripada kita sesama, ya. Ini kepekaan ya, dari peduli itu kan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Kemudian setelah timbul kepekaan akan menimbulkan atau diwujudkan dengan bentuk bergeraknya ya. Jadi kalau kita wujudkan kepedulian itu dengan bergerak, peduli tak orang bergerak itu tidak ada artinya ya. Terus kemudian supaya hasil lebih maksimal ini kita harus lakukan secara bersama-sama, baik relawan, kemudian pemerintah, kemudian juga unsur dunia usaha, baik sektor dari swasta. Nah, ini kalau secara bersama-sama akan mengembangkan apa? Kita dapatkan suatu hasil yang lebih maksimal.
0: Okay.
1: Jadi diawali peduli, kemudian kita wujudkan dalam bentuk gerak. Kemudian harus kita lakukan bersama-sama biar hasilnya maksimal.
0: Iya. Gitu ya. Tapi Bu Agung, kalau sedikit boleh kita agak ulik ya, peduli bergerak bersama. Kondisi masyarakat kita sejauh ini apakah kepeduliannya sudah sesuai yang kita harapkan atau masih kurang sih? Kalau berbicara soal kerelawanan, kepalang merahan begitu.
1: Lah ya alhamdulillah sebetulnya masyarakat kita itu peduli. Cuma ini kan harus kita tetap kita gaungkan secara terus-menerus. Jadi kalau dulu itu mungkin bergeraknya atau mungkin nanu melawannya penjajah. Sekarang kita peduli kepada sesama, sesama manusia, sesama bangsa Indonesia ini harus peduli mana yang membutuhkan layanan, mana yang membutuhkan bantuan, mana yang sedang mengalami bencana, mana yang harus kita bantu. Ya, ini kalau tidak ada kepedulian, urip dhewe-dhewe enggak mungkin akan kita akan menjadi negara yang kuat. Itu ya.
0: Jadi saling peduli sesama ya, dan bergerak bersama seperti itu. Oke. Nah, kalau berbicara soal peduli bergerak bersama ini kan juga sebuah gerakan kerelawanan ya, Bu Agung. Nah, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada kami, sudah sejauh mana sih kegiatan kerelawanan di Palang Merah Indonesia, terutama khususnya ya di secara khusus di Kota Madiun?
1: Ya, untuk kegiatan PMI kita, PMI bersama, jadi kita ini tidak artinya tanpa relawan. Jadi ada tiga trias ya. Jadi ada karyawan dan pengurus PMI, kemudian ada relawan PMI, dan organisasinya itu sendiri. Jadi ada tiga ya, jadi ada pengurus, ada pegawai dari PMI, ada relawan. Ini yang akan memperkuat kegiatan kemanusiaan di Kota Madiun. Ya saya tidak minta bencana itu enggak maksudnya, tapi alhamdulillah untuk di Kota Madiun sangat kondusif. Dan yang kita lakukan adalah pertama adalah penanggulangan bencana. Jadi kita harus siap siaga dari tiga unsur itu tadi. Jadi bencana untuk di Kota Madiun ini tidak harus ada banjir, tidak harus ada mungkin tsunami dan sebagainya. Kita menganggap bencana itu mulai dari yang terkecil ya. Contohnya kecelakaan, kemudian contohnya lagi mungkin ada kebakaran. Kalau di Kota Madiun ya sebatas itu, kecelakaan, kebakaran, kemudian
0: atau kelompok masyarakat yang terlantar begitu ya.
1: Nah itu kita harus siap siaga. Ya, jadi untuk di Kota Madiun itu kita memberikan layanan itu, kemudian juga layanan kesehatan. Jadi contohnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penanganan P3K, penanganan pertama pada kecelakaan, ya. Jadi kita selalu siap.
0: Saya lihat PMI juga selalu hadir di beberapa event, ya. Pasti menempel ada pada PMI. Mobilnya pasti ada PMI. Oh, itu, ya. Itu bagian dari itu, ya, pelayanan kepada masyarakat, ya. Baik itu eventnya pemerintah daerah ataupun juga event-eventnya dikelar oleh pihak swasta, ya, seperti itu. Ya. Tapi kemudian kalau di Madiun memang kan tipikal kota, ya, kemudian tidak ada bencana lah, ya. Kita semua berharap semua dalam keadaan baik, begitu. Artinya koordinasi kalau dibutuhkan di daerah lain juga ini siap, ya, Bu Agung, ya. Seperti siap, apa yang mungkin selama ini sudah dilakukan PMI Kota Madiun?
1: Ya, kita selama ini insya Allah masih kita bisa memberikan layanan pada masyarakat, mulai dari yang terkecil, bahkan masyarakat yang membutuhkan ambulan untuk kontrol ke rumah sakit itu aja kalau memang mengalami kesulitan kita bantu gratis. Kemudian kalau suatu saat misal kita ini perlu bantuan daerah lain atau kita membantu daerah lain. Jadi waktu ada bencana di Pacitan,
0: banjir di betul di kabupaten itu, ya juga.
1: Itu kita membantu. Jadi kita mengirimkan relawan kita ke daerah yang membutuhkan bantuan itu, yang mengalami bencana, ya.
0: Oke. Jadi intinya ruang geraknya tidak hanya di dalam Kota Madiun tapi juga bisa koordinasi dengan teman-teman relawan di luar Kota Madiun, ya. Bu Agung, ya. Oke, baik. Kalau dari sisi pembinaan kerelawanan, kemudian ada Palang Merah Remaja atau kaderisasi, itu hari-hari ini tuh kaderisasi relawan itu berjalan seperti apa sih, Bu? Saya penasaran juga gitu.
1: Iya. Jadi untuk relawan ini kita membina, selain kita regenerasi relawan ini juga kita menanamkan jiwa, ya, menanamkan jiwa kemanusiaan ini kepada generasi penerus kita. Itu tidak mudah. Kalau kita tidak menanamkan jiwa kemanusiaan ini, mungkin generasi yang akan datang tuh hilang. Rasa kemanusiaan itu hilang.
0: Apalagi zaman sekarang, ya, yang serba mudah, serba canggih begitu. Kira-kira mentalitasnya anak-anak zaman sekarang dengan relawan-relawan zaman dulu itu ada bedanya nggak sih, Bu Agung?
1: Ya beda. Makanya ini perlu kita tanamkan, ya. Kita tanamkan jiwa kemanusiaan ini kepada generasi penerus. Kalau tidak, mungkin egonya yang lebih tinggi, ya. Tidak peduli lah, masa bodoh tuh orang mau kecelakaan, syukurlah enggak ada itu, ya. Jadi ini kita menimbulkan menciptakan atau menanamkan rasa kemanusiaan ini kepada penerus. Dan ini kita ada kegiatan Palang Merah Remaja. Ini kita mulai dari SD ada, ya, itu tingkat mula, kemudian tingkat SMP Madya, terus tingkat SLA itu Wira. Jadi
0: ada jenjangnya masing-masing,
1: ada jenjangnya masing-masing, dan kita himbau memang sekolah-sekolah itu kita bisa masuk di sana, ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan cabang dinas untuk yang SLA, kalau untuk yang SD dan SMP itu kan cukup di dinas pendidikan karena levelnya kota. Ini kita kerjasama dengan itu, kemudian kita bisa membina para siswanya ini untuk kita didik menjadi Palang Merah Remaja. Dan di situ kita rutin di sana, teman-teman relawan atau mungkin juga kader-kader kita ini bisa membina di sekolah-sekolah, dan ada juga tes kecakapannya.
0: Ya, jadi ada kurikulum yang terukur, ya, Ibu, ya?
1: Iya, ada tes kecakapannya. Jadi dalam waktu tertentu kita lakukan tes, oh kecakapannya baik, kecakapannya kurang dan sebagainya, lulus atau tidak. Ini teman-teman relawan kita jadi kader-kader kita ada yang bisa seperti itu.
0: Jadi tidak sembarangan bisa menjadi relawan, ya. Ada standar yang memang harus dipenuhi, ya.
1: Iya.
0: Nah, agar ketika bertugas ini juga sesuai dengan SOP yang
1: standarisasinya ada.
0: Ya. Betul, karena menyangkut nyawa orang, Bu, ya, keselamatan. Gak sembarangan, iya, gitu. Iya. Niat aja gak cukup, ya, harus ditunjang kemampuan dan ilmu yang mumpuni, ya. Iya. Seperti itu. Betul. Baik, nah ini yang menjadi brandingnya PMI ini. Kan orang kalau lihat PMI ingatnya selalu donor darah nih. Nah, Bu Dr. Wahyu Heti Darmawati, Kepala UDD PMI Kota Madiun. Nah, kita ingin kenalan juga ini Bu dengan UDD PMI Kota Madiun. Sejauh ini seperti apa sih kiprah yang dilakukan oleh UDD PMI Kota Madiun Ibu?
2: Yeah, terima kasih. Untuk UDD PMI Kota Madiun ini berdirinya seiring dengan PMI karena memang salah satu unit kerja dari PMI Kota Madiun. Nah, selama ini kami menempati kantor di Jalan Bali nomor 41. Mungkin pendengar dan pemirsa semuanya sudah sering melintas di depan kami.
0: Dekat rumah sakit, Bu, ya?
2: Iya,
0: dekat Merpati.
2: Betul. Yang pada saat ini kami alhamdulillah melayani seluruh rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Ada juga beberapa rumah sakit yang dari luar Kota Madiun yang kami layani. Namun tentunya sesuai dengan statuta yang ada di internal PMI, kami melayani yang di luar kota ini juga sudah atas persetujuan PMI di kabupaten kota setempat.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah sejauh ini kami bisa memenuhi darah dan stok darah juga aman. Gitu.
0: Aman Bu, ya. Aman. Rata-rata kebutuhan kantong ya atau kebutuhan darah itu
2: kantong,
0: seberapa besar sih Bu?
2: Untuk Kota Madiun antara 1.500 sampai 1.600 kantong per bulan.
0: Per bulan.
2: Ji.
0: Itu untuk menyuplai sekian rumah sakit yang ada di Kota Madiun.
2: 10 rumah sakit yang ada di Kota Madiun dan beberapa rumah sakit yang di luar Kota Madiun.
0: Artinya kalau kita bagi rata-rata harian itu berapa kantong berarti Bu?
2: Ya, mungkin sekitar 50 sampai 60 kantong.
0: Banyak juga ya?
2: Banyak.
0: Itu untuk apa aja, Bu? Biasanya.
2: Injil. Jadi memang alhamdulillah ini dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, itu juga tentu akan semakin banyak varian darah yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin saya sampaikan dulu ya, Mas Yusron. Jadi dari satu kantong darah ini sebenarnya bisa diolah kembali menjadi beberapa varian komponen darah.
0: Saya baru tahu Ibu.
2: Jadi dari komponen darah ini secara spesifik akan dibutuhkan oleh pasien. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya rumah sakit yang ada di Kota Madiun, makin banyak penyakit-penyakit itu yang tadinya harus dikirim ke Surabaya, ke Solo, itu bisa ditangani di Kota Madiun. Nah, sehingga PMI pun juga harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan ini. Gitu. Jadi emang tuntutan zaman ya. Akhirnya kami juga belajar untuk membuat varian-varian atau komponen darah ini untuk memenuhi permintaan rumah sakit. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Yusron tadi, untuk apa saja ini Bu? Gitu. Itu ya akhirnya untuk penyakit-penyakit yang memang spesifik memerlukan komponen-komponen darah ini.
0: Tidak harus orang kecelakaan Bu ya?
2: Iya, banyak sekali. Ada misalnya kalau penyakit infeksi seperti demam berdarah, kalau penyakit yang non infeksi misalnya untuk persalinan atau mungkin untuk keganasan, karena di Kota Madiun ini kan sudah berkembang juga pelayanan untuk kanker, untuk kemoterapi itu sudah sangat berkembang. Nah, ini memang membutuhkan backup pelayanan darah yang juga harus bisa mengikuti tuntutan ini.
0: Ya, kita kan tahunya golongan darah saja ya, Bu ya, AB, BO. Nah, tadi Ibu menyebut varian apa itu yang membedakan dengan golongan darah?
2: Jadi ada yang namanya whole blood, itu darah keseluruhan yang kadang-kadang memang dibutuhkan. Kemudian yang disebut komponen itu ada PRC. Jadi satu kantong itu murni berisi sel darah merah. Gitu. Ada lagi yang namanya trombosit konsentrat. Ini satu kantong darah ini isinya murni trombosit saja. Kemudian ada plasma. Nah, satu kantong ini isinya ya plasma saja. Sel-selnya sudah diambil gitu Mas Yusron.
0: Tergantung kebutuhan ya.
2: Tergantung kebutuhan.
0: Jadi tidak loko-loko darah diambil disalurkan transfusi.
2: Betul.
0: Itu enggak ya?
2: Harus diolah dulu, dicek keamanannya, yang kemudian diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan pasien.
0: Ibaratnya ini PMI sudah kayak menjadi koki ya. Menunya makin banyak gitu ya. Butuhnya menu resep apa ini ya.
2: Bisa dianalogkan begitu.
0: Seperti itu ya. Berarti alat yang dimiliki juga sudah support ya, Bu ya, dokter ya?
2: Alhamdulillah sudah support. Iya.
0: Apakah ini hanya dimiliki Kota Madiun atau beberapa daerah memang sudah SOP-nya demikian?
2: Sebenarnya memang ada standar untuk pengolahan darah, dan kami semua dimanapun berada di seluruh Indonesia ini harus memenuhi standar yang ada. Standar yang paling bagus adalah CPOB, namun memang belum semuanya bisa memenuhi standar ini dan semuanya masih berusaha ke sana. Adapun untuk area Madiun sendiri, Karesidenan Madiun yang terdiri dari 8 kabupaten dan kota yang berada di dalam satu jejaring kami, ini insya Allah kami pastikan sudah mengikuti prosedur yang lega artis istilahnya, lega artis kalau di dunia medis.
0: Bahasa awamnya sesuai prosedur gitu ya?
2: Sesuai prosedur, okay. Sesuai prosedur dan sesuai standar yang gold standar.
0: Oh, standar tinggi ya, berarti Bu ya? Ini standar internasional Bu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik kan bisa ada ISO berapa gitu kan, sesuai standar yang telah ditentukan ya? Iya. Baik, luar biasa. Nah, ini tadi kalau berbicara soal donor ini ya, proses ataupun pengolahannya mungkin juga masyarakat belum banyak yang tahu ya. Taunya ya sudah datang donor, mau diapain selanjutnya dari kita kan kita nggak tahu Ibu ya. Dan mungkin juga ini bagian dari sarana edukasi juga kepada kita semua. Monggo. Ya.
2: Jadi pada saat darah sudah diambil dari para pendonor, ini kemudian darah ini kami istilahnya kami masukkan ke darah karantina terlebih dahulu.
0: Oh, saya jadi ingat COVID Bu, ada karantina.
2: Iya. Kalau darah
0: ada memang, karantina juga ya.
2: Iya, harus dikarantina dulu, kemudian selama masa karantina ini kami cek dulu apakah darah ini mengandung penyakit-penyakit tertentu yang ditularkan melalui darah. Seperti sipilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C, HIV, ini kami cek dulu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, pada saat kemudian pengecekan ini sudah clear, darah ini bersih dari semua bakteri-bakteri atau virus tadi, kemudian kita lakukan pengolahan darah. Kita pisah-pisahkan tadi, ada yang plasma, ada yang trombosit, ada yang sel darah merah gitu, dengan standar steril. Jadi close, tidak boleh ada proses yang open, yang memungkinkan kuman dari udara atau dari lingkungan masuk ke dalam kantong darah.
0: Hygiene banget Bu ya berarti.
2: Betul. Makanya biayanya ya
0: tidak murah.
2: Tidak murah. Kalau darahnya kan sampun dari para pendonor yang budiman, namun kemudian ada biaya
0: prosesnya,
2: pengganti pengolahan darah untuk memproses memastikan keamanan darah untuk pasien, untuk
0: karena
2: masyarakat.
0: Ini barang yang mau masuk tubuh ya Bu ya.
2: Betul.
0: Harus betul-betul dipastikan gitu ya.
2: Bisa dibilang ini transplantasi organ yang paling sederhana. Mas Yusron.
0: Wow.
2: Karena kita memasukkan barang hidup ke dalam tubuh manusia.
0: Iya,
2: kalau obat kan itu substansi ya, material ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau darah ini hidup semua yang kita masukkan. Sel darah merahnya hidup, trombositnya juga. Jadi ini bisa dibilang
0: transplantasi sederhana ya.
2: Paling sederhana.
0: Ya betul juga ya, analoginya demikian ya.
2: Seperti itu.
0: Tidak harus yang operasi besar. Oke, berarti setelah kemudian digolong-golongkan itu tahapannya sampai kemudian bisa ditransfusikan ke pasien itu seperti apa Ibu?
2: Jadi kemudian setelah kita golong-golongkan, kemudian kita bikin komponen istilahnya ya.
0: Okay.
2: Kita bikin komponen, kemudian kita pastikan darah ini sudah aman, memenuhi kriteria. Kemudian kita lakukan proses pengecekan akhir untuk volume dan sebagainya. Setelah memenuhi, kita sebut sebagai darah rilis. Jadi tadi dari darah karantina, kemudian ada proses-proses, kemudian kita sebut sebagai darah rilis. Darah rilis inilah yang sudah siap pakai. Kami memerlukan waktu antara 2 sampai 2,5 jam untuk setiap kantong darah.
0: Okay.
2: Ya, untuk memproses ini. Setelah darah rilis, kemudian akan kami lakukan dropping ke masing-masing rumah sakit, ke BDRS namanya, Bank Darah Rumah Sakit. Sehingga rumah sakit ini sudah selalu mempunyai ketersediaan darah apabila sewaktu-waktu pasien membutuhkan.
0: Ready stock ya Bu ya?
2: Ready stock. Jadi ini yang kami sebut sebagai proses distribusi.
0: Distribusi namun memang juga ada SPO-nya sendiri Bu ya?
2: Iya.
0: Distribusi tidak boleh sekian lama gitu atau bagaimana Bu?
2: Iya. Jadi memang darah ada expired-nya sesuai dengan jenis komponen tadi. Dan kemudian untuk proses distribusinya pun kami juga harus mempertahankan cold chain-nya atau rantai pengiriman darah,
0: iya. Ya,
2: karena kami harus menjaga supaya sel darah merah yang ada di dalam kantong ini tetap hidup. Ya, jadi tidak boleh keluar dari suhu tertentu. Kemudian perlakuannya juga istilahnya coronotone, cara menatanya itu di dalam box pengiriman itu juga tertentu. Jadi hal seperti ini yang ada SPO-nya.
0: Tata laksananya ada ini ya. Oke.
2: Setiap step-nya ada SPO-nya.
0: Darah rilis ada darah yang sudah lolos uji rangkaian
2: semuanya,
0: tadi ya.
2: Ye.
0: Sama kayak kita berita kalau ini harus rilis.
2: Iya
0: betul Bu ya.
2: Betul juga ya.
0: Sama. Diseleksi dulu, diedit dulu ya. Ada editor disunting baru lolos boleh dipublish ya. Sama kayak alurnya ya. Karena semua harus melalui proses SOP terlebih dahulu ya agar layak sebelum sampai ke masyarakat.
2: Betul.
0: Baik, nanti kita akan coba ulas kembali di segmen kedua, tapi kita akan baca beberapa tanggapan dari pendengar ya Bu Dokter, Bu Agung dan Bu Wahyu. Selamat pagi dari akun Suara Rakyat. Adakah kendala dalam mendapatkan stok darah pada hari tertentu, misalnya seperti weekend atau saat libur panjang? Oke. Dari akun Lapang Human, selain donor darah PMI, di PMI apa saja kegiatannya? Apakah seluruh kegiatan ini bersifat kerelawanan juga? Kemudian dari akun Narasi Indonesia, apa yang membedakan hari PMI tanggal 3 dan 17 September? Kok ada dua ya? Tadi sempat saya bahas sebelum on air ya, nanti bisa dijawab juga mungkin. Kemudian dari akun Positive Waste, katanya tiap-tiap periodik tertentu ini pendonor akan mendapatkan apresiasi, apakah betul? Kemudian dari akun Wahyu, misalkan dalam kondisi emergensi atau gawat darurat membutuhkan pertolongan segera, apakah bisa langsung meminta pertolongan kepada PMI? Kemudian akun Tunjukkan Jalan, apakah masyarakat secara mandiri dapat bergabung menjadi relawan PMI? Dari Ahmad Baharudin, sudahkah PMI mengadakan kegiatan donor darah malam hari di kelurahan secara periodik? Kemudian ini dari akun Eko ya, agak terpotong. Oke, dari akun Eko Sumarno, untuk edukasi atau kaderisasi PMI apakah selalu dari usia remaja? Apa bisa nih dari pekerja yang dewasa sehingga apabila ada kecelakaan kerja bisa memberikan basic pertolongan pertama kepada rekan kerja? Ini menarik nih ya, dunia kerja juga dunia yang memiliki resiko seperti itu, tapi kita semua berharap resikonya bisa kita tekan ya. Baik, pendengar dan juga Bu Agung dan Bu Ayu, kita akan jeda dulu, nanti kita akan ulas kembali di segmen kedua. Pendengar masih bersama kami dalam Dialog KI Raya Menyapa bersama dengan Parang Marah Indonesia Kota Madiun dalam rangka HUT ke-81 PMI Peduli Bergerak Bersama. Kami segera kembali.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam dialog KRI Raya Menyapa dalam rangka peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia, peduli bergerak bersama. Kita masih bersama dengan Ketua PMI Kota Madiun, Ibu Dr. Haja Agung Sulistiawardani, dan juga Ibu Kepala UDD Palang Merah Indonesia Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati. Baik, ada beberapa hal yang tadi menarik ya. Ini terkait pertanyaan pendengar dan juga yang ingin saya tanyakan juga ini. Tadi sempat kita singgung di segmen yang pertama. Saya ke Bu Agung. Nah, Bu Agung, ini kan yang namanya ritme stok ya. Apakah selalu tersedia gitu? Bagaimana kemudian kalau menghadapi tantangan-tantangan ketika pada situasi tertentu ini seperti libur panjang, Idul Fitri, ini bagaimana menyiasati hal demikian agar layanan kepada masyarakat juga tidak mengalami kendala terkait kesiapan PMI Kota Madiun?
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk stok darah ini memang harus kita monitor terus ya. Jadi dari UDD ini sudah ada data. Kemudian kita juga sudah punya aplikasi yang namanya SIMDODAR. Aplikasi untuk donor darah itu ya. Sistem informasi manajemen donor darah. Jadi semua data pendonor itu sudah ada di situ. Kemudian untuk mengatasi tatkala mungkin puasa biasanya itu kemudian itu ya, itu biasanya stoknya memang agak apa ya,
2: kejar tayang.
1: Istilahnya kejar tayang. Itu memang kita memungkinkan dari SIMDODAR itu terutama golongan darah yang langka ya. Jadi yang mungkin yang habis apa, kemudian nah ini kita bisa manggil pendonor itu lewat SIMDODAR itu. Jadi siapa yang saat ini waktunya donor tapi mungkin karena ada keperluan itu tidak sesuai jadwalnya, itu dia belum donor. Nah, tatkala kita membutuhkan lewat aplikasi itu bisa kita hubungi untuk ini. Jadi kemudian untuk mengantisipasi kalau puasa itu kita banyak layanan di malam hari. Jadi tatkala dia sudah pukul lah itu biasanya berani untuk diambil darahnya dan sebagainya. Kemudian untuk menambah jangkauan ini kita juga ke instansi-instansi, kantor-kantor atau mungkin juga perusahaan-perusahaan yang bersedia kita datang ke sana atau mungkin dia membutuhkan mengumpulkan pendonornya, itu kita berikan layanan MU, istilahnya mobile unit. Jadi kita
0: jemput bola ibu
1: jemput bola ya. Dan kemudian juga ini juga didukung oleh Bapak PLT Wali Kota. Setiap ada acara dari pemerintah kota ini kita harus selalu hadir. Itu dimungkinkan di nanti masyarakat yang waktu berkunjung kok pas waktunya donor darah sekalian. Jadi kita selalu mengikuti kegiatan daripada pemerintah kota. Jadi ini salah satu juga upaya jemput bola.
0: Tadi bertanya juga Ibu dari Ahmad Barudin, adakah PMI mengadakan donor malam di kelurahan secara periodik keliling begitu tadi? Terjawab ya, artinya menempel di beberapa kegiatan ya.
1: Kemudian untuk terkait dengan donor darah tadi sudah seperti itu. Jadi sebetulnya kami sampaikan bahwa UDD, unit donor darah ini merupakan UPT-nya PMI.
0: UPT, unitnya ya?
1: Unit pelaksana teknis. Jadi kita bukannya ada dua kantor yang sendiri-sendiri, enggak. Ya. Jadi ini sebetulnya UPT-nya daripada PMI. Kebetulan aja kita saat ini kita kantornya sendiri-sendiri, yang satu di Jalan Bali. Memang yang ngetren itu PMI itu identik di Jalan Bali gitu ya.
0: Iya. Kalau PMI sendiri di mana Ibu?
1: Di Jalan Parikesit.
0: Dan
1: kebetulan insya Allah nanti mulai tahun depan ya dok ya.
2: Amin.
1: Iya, insya Allah kita mulai tahun depan ini kita jadi satu tempat.
2: Jadi satu.
1: Ini kita sedang membangun, jadi nanti insya Allah nanti kita jadi satu tempat di Jalan Parikesit itu.
0: Ya. UDD ini berat putranya PMI sebetulnya ya. Putranya ada beberapa unit ini ya.
1: Gitu ya. Sebetulnya memang PMI itu dimungkinkan untuk mempunyai UPT-UPT lain. Jadi kebetulan kalau untuk Kota Madiun baru unit donor darah ini. Kalau daerah lain itu ada yang punya klinik, ada yang punya jadi ada beberapa
2: hemodialisa.
1: Jadi ada beberapa UPT gitu ya.
0: Ibarat kementerian ini kan dirjennya Bu ya. Dirjen di donor darah, nanti mungkin dirjen yang lain gitu ya. Biasanya lebih kundang dirjennya memang Bu dari kementeriannya. Tapi artinya layanan-layanan tadi ini selalu menempel dan untuk menjaga keberlangsungan stok itu tadi ya, ya Bu Agung ya. Tapi ini apakah kebutuhan darah itu juga stabil begitu? Apakah dalam tertentu ada lonjakan kebutuhan atau turun gitu? Apakah ada tren semacam itu yang kita ingin tahu?
1: Ya, anu, yang utamanya yang terkait dengan contohnya kalau waktu demam berdarah, kebutuhan trombositnya tinggi, pasti tinggi. Nah, itu kan memang apa musim-musim
0: ya kalau. Nah, kalau seperti itu berarti PMI juga menambah stoknya atau bagaimana?
1: Ini kita juga bisa kerjasama dengan PMI lain, daerah lain. Kita tapi kita memang mengutamakan yang istilahnya yang layanannya seperti kita. SOP-nya hasilnya seperti kita, produknya seperti yang Kota Madiun hasilkan.
0: Yang sefrekuensi kalau anak sekarang bilang ya.
1: Iya, kalau radio sefrekuensi.
0: Iya, hoping lah Bu. Ya. Yang selevel gitu ya.
1: Kita memang dimungkinkan untuk kerjasama dengan PMI daerah lain. Seperti tadi kita sampaikan Dr. Wahyu bahwa kita ini ada jejaring. Jadi untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, sama Trenggalek. Ini satu jejaring, kita sub regional 4 untuk Jawa Timur.
0: Berarti Karisnan Madiun plus AG ya, plus ketambahan ya, Nganjuk sama Trenggalek ya. Kalau kita kan AE Raya ini 6 kabupaten, ada 8 tadi Bu Wahyu menyampaikan.
1: Jadi kebetulan juga ini kita selaku koordinatornya.
0: Oh, koordinatornya Madiun ya.
1: Koordinator sub regional 4 Jawa Timur ini.
0: Ya, jadi dia membawai 8 wilayah tadi ya.
1: Iya, iya. Bukan membawai loh.
0: Apa ya, Bu,
1: sesama.
0: Ya? Sesama. Ya?
3: Koordinator.
0: Iya, koordinator aja.
1: Iya, koordinator.
0: Korlap lah ya.
1: Korlap. Sehingga kalau ada apa-apa ya memang diharapkan yang terdekat ini yang bisa kita kerjasama di situ. Ya.
0: Nah, ini selain musim apa tadi demam berdarah Bu, kayak libur Lebaran gitu, ada yang terjadi kekurangan stok atau memang permintaannya yang tinggi atau karena stoknya yang kurang biasanya Bu? Orang mudik sampai 2 minggu kadang-kadang begitu tuh.
1: Stoknya
0: ya.
1: Stoknya ya. Karena ya itu tadi kesibukan dari masyarakat ini mungkin ya masih liburan, puasa lagi sebetulnya kan puasa ya. Jadi padahal puasa itu biasanya memang menurun. Jadi ya harus pandai-pandai ini mengatur stok ya Dr. Wahyu ini.
0: Nah, saya kira Dr. Wahyu kalau begitu, ini syarat yang kemudian bisa berdonor ini yang juga mungkin masyarakat ingin tahu. Kadang ada yang sebetulnya secara syarat tidak memenuhi tapi keinginan donornya kuat, atau sebaliknya sangat sehat tapi belum

0: Yang pertama adalah usia minimal 17 tahun. Kemudian kalau usia maksimalnya ini tidak ada sebenarnya.
1: Tidak ada.
0: Nggih. Apalagi kalau yang bersangkutan ini memang sudah rutin berdonor darah usia 65, 66, 69 itu tetap diperbolehkan untuk berdonor. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg, untuk tekanan darah ini sistoliknya antara 100 sampai 160 mm Hg dan diastoliknya antara 60 sampai 100 mm Hg.
1: Tensi atas bawah, Bu, ya?
0: Iya, tensi atas bawah.
1: Di bawah itu, di atas itu tidak boleh, Bu.
0: Iya. Tidak boleh. Itu nanti akan kami screening.
1: Okay.
0: Kemudian hemoglobin ini antara 12,5 sampai 17. Kemudian Hb, nggih, hemoglobin itu Hb, nggih. Kemudian kondisinya sehat, tidak sedang mengkonsumsi antibiotik atau obat-obatan tertentu. Jadi misalnya orang dengan darah tinggi, orang dengan kencing manis yang sudah rutin minum obat, nah ini mohon maaf, mohon izin untuk menjaga mutu dan kualitas darah dan keamanan darah, ini terpaksa kami tolak gitu. Kemudian jarak antar donor ini minimal 2 bulan kalau untuk donor yang reguler, tapi untuk donor yang khusus yang disebut donor aferesis ini 2 minggu sudah diperbolehkan untuk donor kembali.
1: Apa itu, Bu, aferesis?
0: Nah, donor aferesis ini adalah donor di mana kita hanya mengambil komponen darah yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi kan yang saya jelaskan di awal, seluruh darah diambil kemudian baru dipilah-pilah menjadi komponen darah. Nah, kalau donor aferesis ini sejak awal diambil dari pendonor, ini sudah kita ambil yang kita butuhkan saja.
1: Okay.
0: Mungkin Mas Yusron, pendengar dan pemirsa semuanya sudah sangat familiar dengan yang disebut plasma konvalesen waktu COVID.
1: Iya, yeah, plasma konvalesen.
0: Itu kan yang diambil dari pendonornya hanya plasmanya saja. Nanti kalau hari-hari ini yang kami ambil itu yang sering dibutuhkan adalah trombositnya saja. Jadi luar biasa canggih memang perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dari donor itu kami bisa hanya mengambil sel darah merahnya saja, kemudian trombositnya saja, atau plasmanya saja, itu sudah dimungkinkan.
1: Tapi secara kuantitas fisik kebutuhan berapa milinya juga ada sama tidak, Bu, antara masing-masing kebutuhan antara plasma konvalesen atau trombosit itu secara bentuk fisik
0: sama.
1: Sama, ya.
0: Sama. Jadi nanti hasil akhir per kantongnya itu sama sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan.
1: Pak, langsung terpilah begitu, ya.
0: Iya. Kerennya di situ.
1: Iya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Kita bisa milih. Nggih, seperti itu kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendonor.
1: Dan tidak boleh dalam keadaan menstruasi.
0: Oh, ya. Betul, ya. Tambahannya
1: hamil,
0: seperti itu. Hamil,
1: dan
0: menstruasi.
1: Menyusui. Oke.
0: Ya.
1: Baik, kalau berat badan minimal 45. Kalau yang betul, berat badannya obesitas apa juga ada kelarangan, Bu?
0: Kalau untuk obesitas sih sepanjang ini betul nonton
1: tidak ada,
0: ya. Hanya berat badan minimal saja.
1: Oke. Okay. Itu ya, menjaga keberlangsungan darah ini ya juga penting. Nah, darah yang kemudian tidak terpakai itu dikemanakan, Bu?
0: Yeah.
1: Mungkin sampai ini tertentu tidak dipakai gitu.
0: Yeah, karena darah itu memang ada umurnya, ya. Ada umurnya untuk trombosit misalnya 5 hari atau 3 hari tergantung dari anti pembekuan yang kita pakai. Kemudian untuk sel darah merah itu sekitaran 30 hari. Nah, ini apabila tidak kemudian tidak terpakai, itu akan kami musnahkan.
1: Oh, dimusnahkannya seperti apa, Bu? Dikremasi kah atau dibakar gitu?
0: Ada, kita bekerja sama dengan pengolah limbah yang resmi, jadi sesuai dengan Permen LH, ya, peraturan Kementerian LH, untuk semua limbah medis, limbah infeksius itu harus dibuang dengan tata cara tertentu.
1: Okay.
0: Sehingga kami UDD PMI Kota Madiun juga bekerja sama dengan pengolah limbah ini dan pemusnah limbah ini. Untuk menjaga supaya lingkungan tidak tercemari dengan barang infeksius maupun limbah medis.
1: Baik, jadi aman ya sesuai protokol
0: aman
1: yang telah ditentukan.
0: Aman, sesuai.
1: Baik, nggak kerasa sudah hampir di penghujung, tapi sebelum kita tuntaskan ini.

0: Mungkin rangkaian kegiatan HUT PMI Kota Madiun apa saja ini Bu Ketua bisa disampaikan kepada kami dalam rangka memeriahkan ini.
1: Terima kasih. Dalam rangka memeriahkan ini PMI Kota Madiun mengadakan kegiatan, yaitu yang pertama adalah kita ini menampilkan relawan-relawan kita untuk mengadakan atau simulasi menampilkan simulasi tanggap darurat.
0: Menarik ini, kapan ini Bu?
1: Tanggal 23 di PBC,
2: minggu
1: juga bersama minggu depan, dengan PLT Wali Kota.
0: Ini masyarakat umum nonton boleh ya Bu ya?
1: Boleh ya.
0: Nonton lah, biar tahu lah, kalau simulasi bencana kita harus gimana gitu ya.
1: Iya, relawan-relawan kita.
0: Okay.
1: Kemudian juga untuk sebagai untuk evaluasi kita mengadakan lomba pertolongan pertama. Jadi PMR-PMR yang kita bina itu kita adakan lomba pertolongan pertama, baik tingkat mula, tingkat madya, ataupun tingkat wira.
0: Okay.
1: Nanti kira-kira ada start peserta 80.
0: Tadi juga menyambung juga Bu, ada yang tanya tadi, menarik, kaderisasi ini apakah
1: relawan tadi ya?
0: Apakah harus anak usia remaja? Karena mungkin kalau usia dewasa ini perlu ilmunya juga, paling tidak basic-basic ketika harus menolong rekannya di tempat kerja gitu.
1: Ya. Jadi untuk relawan ini sebetulnya syaratnya mudah. Jadi memang minim usia 17, Mas. Karena usia 17 itu memang kayaknya nilai apa? Suatu usia yang memang
0: kedewasaan
1: tadi,
0: ya.
1: Kedewasaan.
0: Kematangan ya.
1: Betul.
2: Juga 17.
1: KTP lo ya 17.
0: Iya. Film juga 17, Bu.
1: Sebagai batas atau enggak yang dianggap sebagai kedewasaan dan sebagainya. Ini juga relawan ini umur 17 tahun, kemudian memang dia sangat tertarik untuk membantu kita dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, nanti kayak membuat pernyataan gitu, kemudian setelah itu kita latih.
0: Oke.
1: Ya, latih antara lain ya kegawat daruratan, kemudian tanggap bencana dan sebagainya ini. Jadi itulah yang dibutuhkan.
0: Kemudian ini
1: Untuk apa? Ini juga kita mengadakan sosialisasi aksi panas berkepanjangan ini.
0: Oh, ini lagi kemarau
1: ya,
0: panjang
1: jadi
0: ya.
1: Iya, kemarau panjang nanti juga forum remaja PMI ini memberikan sosialisasi juga di acara tanggal 23 nanti. Kemudian juga kita memberikan penghargaan pada PMR. Jadi bagi PMR yang tadi kami katakan diadakan suatu apa ya? Tingkat kecakapan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi PMR itu tidak hanya sekedar kita latih tiap minggu atau tiap bulan itu, tapi juga kita adakan evaluasi dengan kita tes kecakapannya. Kemudian kita juga memberikan penghargaan instansi yang sudah mensupport kita, utamanya untuk donor darah tadi yang terbanyak. Kemudian juga kita adakan penghargaan bagi pendonor. Bagi pendonor itu ada yang 10 kali, 25 kali, 50 kali.
0: Ada member ya.
1: Iya.
0: Ini paling banyak sampai ada yang sampai udah berapa kali Bu ini di
2: 100,
0: di Kota Madiun?
2: Ada
0: ya.
1: 100 ada.
0: Wow.
2: Langsung Bapak Presiden kalau
1: ya. Kalau 100 itu langsung nasional. Menerima penghargaannya, kalau 75 di provinsi ya.
0: Kalau di Kota Madiun sudah ada yang mencapai berapa Bu? Di pendonor di Madiun yang sudah mencapai angka ini sudah ada 100 ini.
1: Ada
0: ya. Oh, oke. Okay.
1: Banyak
0: ya.
1: Tiap tahun ada.
0: Oke. Okay. Kalau sudah lebih 100 ada lagi enggak, Bu? 150.
1: Iya. Adanya ada, cuma penghargaannya cuma yang
0: Baik, luar biasa bulan kita pagi ini. Masih banyak
1: kemudian
0: hal.
1: Kita juga mengadakan ini gathering pendonor ya,
2: Dok,
1: ya.
2: Iya,
1: gathering ya. Pendonor ini nanti ya kita beri apresiasi.
0: Sambil bersilaturahmi begitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Sepertinya sudah waktu kita di penghujung. Sebetulnya banyak hal yang masih ingin saya obrolkan ini Bu Ketua dan Ibu Kepala UDD, tapi mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali nggih. Mungkin sebelum kita tuntaskan, singkat saja mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hari apa peringatan HUT PMI ya, khususnya di pemerintah atau di PMI Kota Madiun. Singkat saja, monggo Ibu Ketua dulu, Bu Agung.
1: Iya, terima kasih ya. Jadi dalam HUT ini kami ingin mengajak seluruh warga Kota Madiun ini bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian ya. Peduli, kemudian bergerak. Jangan hanya peduli tok tapi tidak bergerak. Kemudian secara bersama-sama kita baik pemerintah, swasta, perusahaan, dan warga masyarakat Kota Madiun untuk bersama-sama memberikan kegiatan kemanusiaan menciptakan dampak yang lebih besar bersatu ini kepada masyarakat Kota Madiun yang membutuhkan.
0: Berikan kemanfaatan kepada sesama ibu. Siap, Ibu Kepala UDD, Bu Dr. Wahyu, silakan.
2: Terima kasih. Dalam rangka hari ulang tahun PMI, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Madiun untuk berbondong-bondong hadir di UDD PMI Kota Madiun untuk melaksanakan donor darah, karena kami juga menyediakan door prize menarik dalam rangka hari ulang tahun PMI ini. Terima kasih.
0: Oke, yang pasti bonusnya sehat ibu ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya bersama kami pagi hari ini, Ibu Ketua Pelayanan Indonesia Kota Madiun, Dr. Hajah Agung Sulistia Wardani MKes, dan juga Ibu Kepala UDD PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati MKes. Semoga apa yang kita bincangkan memberikan manfaat kepada masyarakat ya.
1: Amin.
0: Dan selamat hari ulang tahun kepada PMI, terutama Kota Madiun, semakin terus mengabdi kepada masyarakat, dan tentu setetes darah ini menyelamatkan nyawa. Banyak nyawa. Kalau PMI slogannya apa sih Bu? Mungkin satu darah itu ya tadi ya, satu tetes darah kita ini menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih, kita akhiri perbincangan kita pagi ini mendengar bersama dengan Palang Merah Indonesia Kota Madiun, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah mohon diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, Heavy Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99.3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, dia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Di Madiun pagi ini kami hadirkan kembali Halo RRI edisi Jumat 18 September 2026 pendengar ya. Dan tentunya Anda bisa menyampaikan berbagai macam aduan, keluhan ataupun juga informasi, tidak hanya seputar pelayanan publik, tapi apapun yang mungkin Anda amati ya di sekitar Anda yang mungkin merasa kurang nyaman atau terganggu, Anda bisa menyampaikannya. Untuk nanti kami juga akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, begitu untuk bisa mendapatkan jawaban ataupun juga solusi. Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga media sosial kami, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok di @RRI_Madiun dan juga RRI Pro 1 Madiun. Pagi hari ini untuk rapat kerja Halo RRI ada pengarah acara Satya, kemudian juga dengan gatekeeper ada Miftah yang tentunya akan menemani kita pada Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, hari Senin dan juga Rabu ya, kemarin kami mendapatkan aduan terkait lampu Bang Jo Dolopo Selatan Pasar oleh Bu Tuti dari Dolopo Utama yang dari arah barat itu mati sejak waktu yang ketika diadukan gitu ya, sehingga kalau mau menyeberang susah, apalagi ramai lalu lintasnya, dan mohon untuk segera diperbaiki. Baik, terkait dengan informasi yang disampaikan Bu Tuti beberapa waktu lalu, ini tentu juga langsung mendapatkan atensi dari Pak Devi Anggara selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kabupaten Madiun, dan kami melakukan wawancara singkat ya dengan Pak Devi berikut ini, pendengar.
3: Sudah kami lakukan kira-kira seminggu yang lalu sudah kami lakukan untuk perbaikan dan ini sudah menyala dengan normal.
2: Oke, itu kemarin penyebabnya karena apa, Pak?
3: Disebabkan karena sering pemadaman listrik dan naik turun tegangan dari PLN, akhirnya menyebabkan ini barang-barang elektronik kalau terkena itu biasanya ya itu sering terbakar
2: terus
3: komponennya.
2: Oke. Kemudian kalau di titik-titik lain, Pak, mungkin di kawasan Kabupaten Madiun sendiri seperti apa untuk maintenance dan juga pemeliharaannya begitu?
3: Kalau untuk pemeliharaan ya kami lakukan pengecekan secara rutin, nanti setiap sebulan sekali, dua bulan itu kami cek kondisinya. Jadi untuk kalau misalkan yang kondisinya itu vital itu ya segera mungkin kami lakukan perbaikan sendiri dengan SDM yang kami punya.
2: Baik, berarti sejauh ini kemarin karena yang mendesak adalah di titik tersebut langsung dilakukan perbaikan ya, Pak ya, karena biar tidak mengganggu pengguna jalan juga dan kelancaran juga selama berlalu lintas begitu. Oke, mungkin ada yang juga ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak.
3: Kalau misalkan menemukan gangguan traffic light, warning light, lampu PJU, nanti dilaporkan ke kami aja, ke Dishub. Nomor aduan HP kami biasanya tertempel di tiang-tiang PJU ada ini. Nomor aduannya.
2: Oke, itu tadi Pak Devi Anggara selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kabupaten Madiun ya, juga memang menegaskan bahwa sudah dilakukan perbaikan dan tentunya juga jika memang menemukan lagi untuk masyarakat yang menemukan ada titik-titik traffic light yang memang ada gangguan, itu juga bisa menyampaikannya langsung ke nomor Dishub yang biasanya memang ada di tiang-tiang PJU, dan ataupun juga Anda bisa menyampaikan kembali ke Halo RRI pastinya ya, dan tadi juga pemeliharaan selalu dilakukan, cuman memang untuk perbaikan akan langsung segera dilakukan agar tidak mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas. Baik, pendengar, nanti kami juga akan sampaikan ya untuk aduan yang juga sudah masuk di tim Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikannya melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 ataupun juga melalui line telepon kami di 459-198. Dan ini kami langsung bacakan juga ada dari Pak Bayu di Madiun. Selamat pagi, Halo RRI, ingin menyampaikan pendapat terkait keberadaan jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Karena maaf sebelumnya, menurut kami sebagai pengguna jalan, bangunan tersebut dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi. Ini menurut Pak Bayu begitu ya. Alangkah baiknya jika jembatan tersebut bisa dirubah menjadi fasilitas jalan yang agak luas dan ramah, utamanya untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Semoga pendapat kami ini bisa menjadi pertimbangan untuk penataan Kota Madiun yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak Bayu di Madiun, akan segera kami nanti sampaikan ya untuk tanggapannya juga atau pun dari saran ya yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu tersebut. Sekali lagi pendengar, tetaplah di Halo RRI di Pro 1 RRI Madiun.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak Bayu, terima kasih banyak ya untuk tadi informasinya. Dan kita akan langsung menanggapi terkait dengan keberadaan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pahlawan. Jadi informasi yang telah ditelusuri oleh jurnalis kami di lapangan, ternyata memang pemerintah Kota Madiun telah merencanakan pembongkaran jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Nah, bangunan tersebut dinilai tidak lagi optimal ya dari sisi fungsi, karena Pemkot memilih mengalihkan fokus pada penataan kawasan untuk memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan juga aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau di lokasi. Dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi JPO bagi masyarakat. Kemudian pembongkaran JPO juga ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Penataan juga akan dibarengkan ya dengan pembangunan akses penyeberangan atau crossing di kawasan Jalan Semeru Merapi. Selain itu juga selain membongkar JPO, Pemkot Madiun juga berencana untuk memperlebar pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan. Nah, lebar trotoar nantinya akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi utara, pendengar. Kemudian penataan pedestrian juga menyasar sejumlah fasilitas yang selama ini dinilai mengganggu fungsi trotoar. Salah satunya adalah tiang listrik dan trafo berukuran besar yang berada di depan BNI. Dan fasilitas tersebut rencananya akan digeser agar ruang pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki. Kami juga mendapatkan statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun dan berikut cuplikannya.
4: Semoga tahun ini sekaligus ini ada cross pembangunan di Semeru Merapi, sekaligus ini akan nanti dibersihkan, sekaligus nanti yang sisi barat pedestriannya agak kita lebarkan sama seperti yang sisi utara, sehingga pejalan kaki dan juga untuk pengguna disabilitas itu nanti bisa lebih nyaman karena semuanya terhalang pejalan kaki di situ. Dan juga yang di depan BNI itu ada tiang listrik besar, trafo besar, nanti akan kita geserkan. Sehingga fungsi dari trotoar itu akan bisa berjalan dengan baik. Kalau yang pustu itu memang pustunya kemarin itu kondisi fisiknya tidak bagus, itu akan kita siapkan untuk tahun depan untuk dibenahi karena saat ini numpang di pos kamplik.
3: Ya, itu tadi statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun, pendengar ya. Jadi memang Pemkot sendiri juga sudah merencanakan pembongkaran jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan karena ya tadi dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi, dan tentunya Pemkot memilih mengalihkan fokus penataan kawasan guna memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan juga aman. Dan tentunya evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi JPO ya bagi masyarakat, dan nanti juga akan bersamaan dengan penataan maksud kami pembangunan akses penyeberangan atau crossing, tepatnya di kawasan Jalan Semeru dan juga Merapi.

0: Selasa tuh RRI Madiun terkait perkembangan terbaru kondisi karhutla yang terjadi di kawasan pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu atau tepatnya pada Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026 lalu. Tim Halo RRI ini mendapatkan informasi dari press release yang telah diterbitkan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS. Nah, hari ini kami berhasil mendapatkan statement dari Bapak Hermawan selaku Waka Administrator Perum Perhutani KPH Lawu DS, dan berikut kutipan singkatnya terkait perkembangan terbaru seputar karhutla di Gunung Lawu. Pendengar,
1: pendakian mulai Senin itu kita tutup, jadi sebenarnya Cemoro Sewu termasuk Jawa Tengah sudah kita konfirmasi 4 pintu pendakian Jawa Tengah, 1 pintu kita Cemoro Sewu. Kalau Cemoro Sewu dari Selasa jam 8 pagi sudah nihil di atas, termasuk toko-toko penjual sudah nihil.
2: Itu kita semua Pak ya, di lingkar laut tutup?
1: Tutup, semua tutup.
2: Selasa dari Ngawi juga?
1: Ngawi juga, kayak resmi kan setahu saya 5 ya. Jadi di Jawa Tengah sana 4, kita Cemoro Sewu. Tutup semua Mas, ini tutup total. Jadi kalau pendaki nihil sekarang posisi di atas.
2: Siap, ya. Jadi semua penjual di atas juga sudah turun?
1: Sudah antisipasi kita turun. Kita ada satgas juga di atas, jadi jaga-jaga kalau ada orang-orang yang naik terus tanpa lewat anu lah, itu nanti kita update terus sama petugas saya di Cemoro Sewu.
2: Sampai waktu yang belum ditentukan?
1: Sampai waktu yang belum ditentukan, daripada resikonya lebih berat kalau nanti kita paksa.
0: Oke, jadi tadi dipastikan bahwa memang di kawasan Gunung Lawu sendiri untuk pendaki juga nihil dan para penjual pun juga sudah diminta untuk turun begitu ya. Sebagai tambahan informasi, di mana salah satu tim kami juga semalam melintas ya di wilayah Cemoro Sewu, imbas dari penutupan sementara untuk pendakian, dan ini juga berimbas tadi pada kondisi UMKM yang ada di sekitar Cemoro Sewu karena banyak yang tutup. Dan tentunya untuk pendengar yang melakukan perjalanan pada malam hari untuk waspada ekstra karena kondisi jalanan yang sepi. Nah, itu tadi untuk perkembangan terbaru terkait dengan kondisi karhutla yang terjadi di kawasan pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Pastinya tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan. Hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

0: Ada Anmes Kamaling dengan Kumaudia, pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-48 jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tim Halo RRI juga mendapatkan ya, ini aduan dari Ibu Umi di Madiun melalui voice note di WhatsApp. Kita dengarkan bersama-sama pendengar.
1: Halo RRI, aku Umi di Madiun. Mau tanya nih, kalau misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah, terus ternyata kebakarannya itu karena korsleting listrik, sebagai orang awam, sebenarnya pertama kali yang harus kita lakukan itu apa ya? Soalnya kalau melihat ada api, mungkin yang pertama kali kepikiran kan langsung ambil air terus disiram. Nah, kalau kebakarannya dari listrik itu boleh dipadamkan pakai air atau malah berbahaya? Terus, misalnya apinya masih kecil, apa masih boleh kita coba padamkan sendiri? Atau sebaiknya langsung keluar rumah dan panggil pemadam? Soalnya jujur kalau kejadian seperti itu pasti panik. Jadi saya ingin tahu langkah pertama yang harus dilakukan supaya kita nggak malah salah bertindak. Terima kasih.
0: Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Umi di Madiun ya, yang menanyakan terkait langkah-langkah yang tepat ya. Memang kondisi korsleting listrik diharapkan jangan terjadi, namun untuk mencegah ataupun juga bagaimana tindakan-tindakan awal yang tepat untuk bisa dilakukan sebagai masyarakat guna meminimalisir agar tidak berlanjut terlalu jauh begitu ya, apa saja yang perlu dilakukan. Nah, terkait hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi ya, kami juga mencoba menghubungi Damkar Kota Madiun, dalam hal ini Pak Hengki, Kabid Damkar Kota Madiun, dan namun beliau saat ini masih dalam perjalanan, kami masih menunggu konfirmasi. Jadi Bu Umi bisa sabar terlebih dahulu, kami akan update mungkin nanti di hari Senin ya. Dan Anda juga masih bisa menyampaikan segala macam aduan, baik itu tentang fasilitas publik ataupun informasi-informasi apapun yang mungkin membuat Anda merasa penasaran ataupun juga tidak nyaman, bahkan ya Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI yang hadir Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun Anda bisa menyampaikan aduan-aduan tersebut kapanpun selama 24 jam melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198 atau juga melalui media sosial kami di RRI Madiun, Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Pagi ini mewakili kerabat kerja Halo RRI, pengarah acara ada Satya, kemudian gatekeeper ada Miftah dan juga Famela. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda. Namun pastikan tetap bersama kami. Madiun siang ini akan kami hadirkan nanti dengan Indonesia Sehat Pendengar.
2: Saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.
1: Yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Yang mendengar saatnya info terkini, pemerintah di Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan, anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, registrasi sosial ekonomi, dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan bahwa Pemkab Madiun bersama dengan BPS Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi data. Informasi berikutnya, Badan Gizi Nasional menegaskan keputusan sekolah untuk menerima atau menolak program makan bergizi gratis harus dilakukan secara bersama-sama. Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan terdapat sekolah negeri yang menilai MBG tidak diperlukan karena kondisi orang tua murid dinilai sudah cukup. Hal ini menurutnya sama seperti dengan dukungan dana BOS. Namun menurut Sudaryono, jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa harus menerima. Sebaliknya, jika menolak, keputusan tersebut juga harus berlaku bagi seluruh siswa dan tidak boleh hanya sebagian. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nih, makanannya, makan.
1: Foto dulu. Foto. Upload deh.
0: Mau makan kok ribet banget sih, kudu difoto segala.
1: Ya harus dong, kan biar eksis.
0: Kalau mau upload ya makanan seimbang dong, yang sehat, bukan junk food melulu. Masalah gizi dalam makanan yang kita makan, ini juga jadi masalah di Indonesia loh.
1: Cuma update status doang, ngaruh banget ya.
0: Ya ngaruh lah, kan alasan kamu update biar dilihat orang. Ya sekalian aja, kalau update ya makanan sehat, biar bisa menginspirasi orang sehat juga. Berpahala kan? Ya tapi tergantung kamu sih, tujuan uploadnya apa, menginspirasi atau cuma pamer doang.
1: Ya, paham.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
6: Madiun siang ini kami lanjutkan dengan menghadirkan Indonesia Sehat dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Dr. Desi Eka Wardani, SPJP FIHA. Selamat siang Dr. Desi.
7: Selamat siang Mbak Brita.
6: Pertama kali berjumpa, kabar ya, sehat ya?
7: Alhamdulillah. Okay. Ya, semoga Mbak Brita juga.
6: Amin, terima kasih banyak. Dan ini topik kita di kesempatan kali ini terkait dengan jantung ya. Aku sakit jantung, overthinking atau early finding begitu. Karena di bulan September ini tadi sempat ngobrol juga ya Dr. Desi ya, bahwa adalah bulan untuk memperingati, karena tanggal 29 ya. 29 September betul.
7: Betul.
6: Itu diperingati sebagai hari jantung begitu. Betul. Jadi temanya sangat relate juga, apalagi September tentunya ini fokusnya memang lebih untuk aware lagi pada kesehatan jantung. Dan saya juga mengundang Anda pemirsa maupun juga pendengar ya di kesempatan kali ini untuk bisa bertanya ataupun juga mau konsultasi sekalian, bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dr. Desi, di tahun ini tema untuk memperingati hari jantung ini seperti apa dan apa yang mungkin menjadi fokus utama juga ya dalam peringatan jantung di tahun 2026 ini, silakan.
7: Ya, jadi memang 29 September itu diperingati sebagai hari jantung sedunia. Nah, tema hari jantung sedunia pada tahun ini itu meneruskan hari jantung sedunia tahun 2025, yaitu Don't Miss a Beat. Prinsipnya kita ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap penyakit jantung. Jadi inginnya kita itu deteksi dini terhadap penyakit jantung. Jangan sampai pasien itu ke kita dalam kondisi yang sudah late, jadi sudah berat. Kalau itu kan penanganannya akan lebih kompleks ya dibandingkan dari awal. Jadi memang screening dini itu diperlukan, Mbak. Seperti itu.
6: Oke, kemudian kalau bicara ya terkait dengan apa namanya kondisi di masyarakat kita, kalau kita bicara soal awareness terhadap kesehatan jantung, sepengamatan Dr. Desi sejauh ini seperti apa?
7: Oke, jadi ini judul kita kan overthinking atau early finding ya. Oke, jadi memang penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia ya. Satu dari tiga orang yang meninggal itu meninggal karena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung pembuluh darah. Dan setiap tahunnya itu 19 juta kematian disebabkan oleh penyakit jantung. Tadi kita ngomongkan tentang awareness ya. Untuk di tempat praktek sendiri ya, di klinis di saya selama ini bekerja, memang bisa dikatakan 50-50. Artinya ya di angka 5-6 lah ya. Nanti kalau memang rata-rata yang lansia itu sudah late, Mbak, karena mereka itu tidak melakukan deteksi dini sedari awal. Harusnya kalau ada keluhan tertentu yang mengarah, memang itu sebaiknya segera dipastikan untuk eksklusi ini penyakit jantung atau tidak. Kalau wanita memang lebih baik, selain kalau ada faktor resiko, yaitu mereka yang sudah menopause, atau kalau laki-laki di atas 45 tahun. Nah, untuk faktor resiko itu adalah hal-hal yang membuat seseorang itu lebih lebih beresiko untuk menderita penyakit jantung. Itu yang harus screening dari awal, seperti itu.
6: Oke, orang-orang yang tadi memiliki faktor resiko itu biasanya seperti apa?
7: Oke, jadi faktor resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah itu sendiri, itu utama yang pertama merokok. Terus kemudian mereka dengan riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Terus mereka dengan overweight atau obesitas. Kemudian ada riwayat dislipidemia atau kadar lemak yang tinggi. Dan mereka yang memiliki lifestyle yang kurang baik, artinya tidak rutin olahraga, cenderung kaum mageran itu yang memiliki faktor resiko. Di samping naturalnya itu memang pada dasarnya mereka semakin berusia tua itu memang kemungkinan untuk menderita penyakit jantung itu ada, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau wanita utama, selain kalau misalnya tidak punya faktor resiko sama sekali ya, mereka yang sudah menopause atau mereka yang laki-laki pada usia di atas 40 atau 45 tahun, seperti itu.
6: Ini menjadi warning juga dan harusnya bisa meningkatkan kewaspadaan kita gitu. Tapi kalau misalnya ketika kedua orang tua ini sama-sama memiliki riwayat penyakit jantung, ini juga apakah menjadi bisa menurun ke anak-anak atau mungkin anak-anaknya juga memiliki faktor resiko yang juga lebih tinggi dong?
7: Oke, ya tadi yang belum tersebut itu ya. Jadi faktor resiko genetik juga bisa. Jadi mereka dengan bapak, ibu atau blood related, artinya yang memiliki hubungan darah, artinya mungkin kakek, nenek, om, tante yang sedarah ya, itu yang memiliki riwayat penyakit jantung memang lebih beresiko menderita penyakit jantung dibanding orang lain yang tidak ada riwayat genetik, seperti itu.
6: Oke. Tadi kardiovaskular, kematian dalam setiap tahunnya ada 19 juta orang.
7: Betul.
6: Jadi dari satu dari tiga orang di seluruh dunia begitu. Nah, ini penting untuk dilakukan deteksi dini. Tapi kondisinya tadi dokter bilang adalah 50-50 begitu ya. Ada yang mungkin sudah terlalu karena faktor umur juga begitu ya, lebih akhirnya overthinking juga begitu ya. Dan deteksi dininya sudah terlambat. Kemudian kalau untuk kondisi anak muda sendiri seperti apa yang mungkin dokter juga menanganinya? Gambarannya sekali. Seperti apa?
7: Jadi kenapa judul kita ada bahasan overthinking? Artinya yang rata-rata overthinking itu justru kaum muda, Gen Z, milenial. Jadi mereka tuh datang ke saya biasanya, dokter, saya nyeri dada. Sering yang dikeluhkan adalah nyeri dada, kemudian sesak dan berdebar. Nah, pertanyaannya apakah semua keluhan tersebut itu adalah penyakit jantung gitu kan? Makanya judul kita adalah aku sakit jantung, overthinking gitu. Jadi mereka biasanya datang itu dengan sudah posisi sudah googling macam-macam nih. Jadi ke saya itu sudah dok, saya baca kalau nyeri dada kemudian tembus sampai punggung itu saya kena serangan jantung ya dok gitu. Berarti ini saya harus pasang ring, harus kateter, saya udah kemana-mana itu ya pikirannya. Padahal balik lagi memang overthinking tidak baik, tapi di sisi lain juga awareness, balik lagi awareness, terus kemudian kita kehati-hatian. Kita ada istilahnya rule out atau eksklusi, pastikan memang tidak sampai terbukti tidak gitu ya. Jadi tidak ada salahnya memang, tapi di sisi lain juga pikirannya jangan kemana-mana. Yang penting ke dokter, kemudian diperiksa, dilakukan pemeriksaan penunjang dengan ronsen, rekam jantung, treadmill atau echo. Jika tidak ada apa-apa, ketika dokternya bilang tidak apa-apa, artinya insya Allah ya tidak apa-apa, seperti itu. Rata-rata memang keluhannya misalnya nih nyeri dada, itu yang paling sering. Penyebabnya bisa banyak hal, bisa muskuloskeletal, artinya sebenarnya itu hanya keluhan otot saja.
6: Iya, karena kecapean juga atau salah gerak ya.
7: Betul sekali. Jadi seringnya mereka, saya pertanyaannya langsung seperti ini, nyeri dadanya seperti apa? Apa waktu perubahan posisi miring ke kiri? Seringnya iya, dan itu muskuloskeletal. atau karena gastrointestinal atau pencernaan. Jadi Okay.
6: Yeah. Jadi kadang terlalu banyak. Sekarang memang kita tidak memungkiri ya untuk akses di internet sangat mudah begitu. Tapi memang itu perlu harus di apa ya, dicek.
7: Saring.
6: Iya, yeah, itu benar-benar harus disaring lagi dan tidak selalu seperti itu. Jadi overthinking ini benar ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara soal apa namanya, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa tidak selalu misalnya gejala-gejala tadi yang mungkin seperti yang dibaca di internet nyeri dada atau sesak itu belum tentu memang sakit jantung. Lantas, tapi gejala yang umum pada pasien jantung biasanya seperti apa?
7: Jadi gejala umum penyakit jantung yang sering adalah sesak nafas. Ini umum memang sesak. Jadi pasien itu akan mengeluhkan ketika jalan terlalu cepat, jalan terlalu jauh, atau naik tangga mulai muncul ngos-ngosan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada keluhan nyeri dada. Nyeri dada itu dimanapun ya, mau semua orang itu nyari di internet pasti bunyinya itu nyeri dada di bagian tengah, menjalar sampai ke punggung dan sebagainya. Tapi itu kemudian harus di cross check lagi dengan adakah faktor resiko, adakah apa namanya kelainan pada misalnya rekam jantung atau treadmill atau ronsen seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, seringkali pasien yang aritmia atau penyakit gangguan irama jantung itu mengeluhkan sering perasaan berdebar. Jadi sering berdebar, bukan berdebar karena hal lain ya, misalnya takut mau maju ujian atau nervous mau ketemu pacarnya atau apa, itu lain ya. Jadi perasaan tidak nyaman di dada karena irama jantung yang bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Kemudian bisa juga mudah lelah yang tidak wajar, artinya sebelumnya tidak apa-apa, ini kok ada limitasi aktivitas seperti itu, dan kaki bengkak.
6: Jadi ada lima ya setidaknya ya. Cuman memang harus dicek lagi dengan beberapa apa, tes kesehatan jantung ya. Biasanya kayak EKG atau apa, USG juga ya. Biasanya itu ya. Itu tadi gejala-gejalanya yang umum juga pada pasien jantung. Nah, kadangkala orang enggan periksa ke dokter jantung ya karena takut. Ini seperti apa, Dok?
7: Iya, jadi itu utamanya pada populasi lansia justru. Jadi kalau yang overthinking adalah populasi mereka yang dewasa muda. Ya, kalau yang populasi mereka lansia geriatri itu memang justru takut. Karena mereka mikirnya, waduh, nanti kalau sudah ketemu dokter jantung dibilang ABCD, saya sanggup gak menerima vonis. Kita nyebutnya vonis. Kenapa kita nyebutnya vonis? Karena nanti kan harus minum obat rutin. Seperti itu. Ya, jadi ketakutan itulah yang ingin kita berusaha rangkul dengan tema World Heart Day tersebut, jadi Hari Jantung Sedunia, agar awareness, semakin kita awal deteksi dini, semakin progres penyakit itu bisa kita cegah agar tidak jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Itu.
6: Jadi biasanya memang tadi disebutkan sama dokter, ini kondisinya pada umumnya lansia ya. Biasanya yang takut begitu. Tapi yang tadi overthinking karena terlalu banyak untuk literasinya gitu. Nah, kemudian apa namanya, siapa saja juga yang memang harusnya sebaiknya check up walaupun tanpa keluhan, Dok?
7: Ya, tadi sudah sempat disinggung, yaitu mereka yang harus check up walaupun tanpa keluhan. Saya enggak sesak, saya tidak nyeri dada, saya tidak berdebar, kenapa saya harus ke dokter jantung? Yaitu mereka yang faktor resikonya itu artinya sesuatu yang tidak disadari. Yang tidak disadari itu apa? Usia.
6: Usia.
7: Iya, jadi mereka yang tadi, kalau laki-laki di atas usia 45 tahun, kalau perempuan yang sudah menopause. Seperti itu. Terus kemudian dengan faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan. Betul, seperti itu.
6: Jadi kalaupun tidak ada keluhan, tetap kita harus melakukan apa namanya untuk check up ya, biar tadi tidak terlambat ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu begitu. Nah, lantas kalau memang sudah terdiagnos gitu ya di kondisi tertentu dalam kesehatan jantung begitu, apakah ini memang akan karena tadi kadang takut vonis ya, harus minum obat terus begitu, kontrolnya juga akan rutin. Nah, ini juga seperti apa untuk menghadapi ketakutan-ketakutan itu tadi, Dok?
7: Jadi memang saya bilang vonis karena memang itu vonis ya. Sekali sudah dikatakan menderita penyakit jantung, itu harus minum obat rutin setiap hari seumur hidup. Dan itu jumlahnya, dosisnya, itu memang sesuai dengan berat ringannya penyakit dari pasien tersebut. Ya, tapi saya selalu bilang ke pasien saya, artinya seperti ini, Bukan berarti orang dengan sakit jantung itu disabilitas, artinya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja, tidak bisa healing, tidak bisa traveling, tidak bisa berumur panjang dan sebagainya. Selama itu memang harus memenuhi anjuran dokter. Waktunya kontrol ya kontrol, minum obat ya minum obat. Jadi mereka itu dalam tanda kutip untuk yang tidak terlalu berat ya, sebenarnya itu sama seperti orang lain, cuma bedanya orang lain itu orang yang sehat tidak minum obat. Tapi orang dengan sakit jantung itu harus minum obat. Ya, banyak kok temannya seperti yang saya sampaikan, di seluruh dunia ya. Itu banyak sekali orang yang menderita penyakit jantung dan pembuluh darah seperti itu.
6: Jadi memang kondisinya sebenarnya tetap bisa beraktivitas begitu asalkan memang menaati ya, minum obat teratur, kontrol juga teratur dan pasti juga mengubah gaya hidup ya, Dok.
7: Betul, lifestyle ya.
6: Nah, kemudian kalau bicara penyakit jantung itu kan juga pasti faktornya beragam ya, Dok. Apalagi kalau mungkin tadi ada yang kondisinya mungkin DM terus hipertensi atau kolesterol. Lantas makanan-makanan apa yang memang sebaiknya dihindari ketika memang vonis itu sudah terjadi?
7: Sebenarnya kita balik ke basic dulu nih, basic murni misalnya beliaunya sakit jantung nih. Basic tuh artinya semua orang walaupun sehat itu kan lifestyle-nya juga harus diperbaiki sebenarnya, karena seperti yang kita bahas, semakin bertambah usia itu ya semua organ dalam tubuh itu akan menurun. Basic itu apa? Satu, olahraga teratur, paling tidak 3 kali seminggu, ya 30 menit di masing-masing exercise-nya. Terus kemudian istirahat cukup. Terus untuk makanan, konsumsi garam juga harus dibatasi. Terus kemudian mereka-mereka yang memiliki hal-hal lain, misal nih memang dislipid ya, artinya harus mengontrol kadar lemak dalam darah. Artinya makanan lemak-lemak, minyak, gorengan itu harus dibatasi seperti itu. Terus mereka yang memiliki diabetes itu juga harus mengontrol kadar gula darahnya dengan baik. Terus untuk kasus-kasus tertentu itu by case ya. Artinya misalnya mereka dengan aritmia itu memang sebaiknya menghindari kafein. Ya, karena itu dapat mencetuskan munculnya keluhan tidak nyaman di aritmianya seperti itu.
6: Aritmia itu detak jantung.
7: Gangguan irama jantung, betul ya.
6: Nah, jadi memang kembali lagi pada basicnya begitu ya, Dok ya. Cuman kalau memang tadi ada kondisi-kondisi atau case yang seperti diabetes mellitus, kemudian kolesterol ya tadi harus disesuaikan lagi dengan itu gitu ya. Tapi itu yang bikin akhirnya juga kadang seringkali ketakutan jadi semakin, saya kok enggak boleh makan apa-apa gitu. Orang tua biasanya seperti itu ya, Dok.
7: Nah, ini saya mau nimpali ini. Makanya biasanya pasien itu ke saya balik ya, lansia utamanya. Terus kemudian ditemani oleh pendamping pasien, entah itu putranya, entah itu istri atau suaminya, atau kakak adiknya seperti itu. Nah, mereka datang ke kita itu dalam posisi yang dua loh, percaya atau tidak itu ada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu pasiennya yang bandel. Ya, pasiennya yang bandel, keluarganya bludrek, minta dokternya bilangin ke pasiennya.
6: Karena lebih percaya sama dokter biasanya.
7: Betul, itu golongan yang pertama. Jadi untuk golongan tersebut memang saya menjembatani, kita menjembatani antara pasien dan keluarganya. Jadi saya akan bilang sesuatu kalau mutlak-mutlak. Kalau abu-abu, jenengan mau istilahnya mau nawar, itu saya kan bilang nggak apa-apa itu tawar, seperti itu. Kalau mutlak tuh apa? Mutlak adalah rokok misalnya. Itu mutlak. Artinya kalau saya tidak boleh orang sehat pun kan tidak boleh. Dan tapi saya memang akan bilangnya pelan-pelan kami harus hati-hati karena pasien itu kalau stres ya itu tidak akan makin membaik tapi makin memburuk. Jadi pelan-pelan untuk sampai stop merokoknya seperti itu. Terus kemudian untuk apa makanannya itu memang rata-rata yang mutlak itu sebagian besar pasien adalah untuk pembatasan cairan pada mereka yang menderita gagal jantung. Kalau itu mutlak sifatnya. Tapi kalau terus kemudian mutlak satu lagi adalah mereka dengan diabetes. Kalau itu jelas gula darahnya harus terkontrol baik, otomatis harus untuk makanan manis dan sebagainya itu harus dihindari. Tapi kalau yang boleh ditawar misalnya nih, dok masa saya nggak boleh makan sate kambing dok? Ya boleh, tapi seberapa sering? Monggo misalnya mau sebulan sekali nih, gak hanya apa-apa, cuma 2-3 tusuk tidak apa-apa. Janganlah kita itu apa mengambil apa ya kesenangan seseorang dari mulut kalau itu masih di area yang abu-abuarnya kan tidak tiap hari, tidak konsumsi dalam jumlah yang terlalu besar. Terus ada golongan satu lagi.
6: Apa itu dok?
7: golongan pasien yang ketika overthinking. Jadi mereka lansia yang overthinking sampai enggak mau makan apa-apa. Kata bu dokter, kan aku punya sakit jantung. Katanya tetanggaku, katanya ini saudaraku enggak boleh aku makan A, B, C, D. Sampai si anaknya tuh bingung. Dok, ini bapak saya, ibu saya itu enggak mau makan apa-apa sampai bingung. Jenengan katakan. Terus padahal dari awal pasien jadi pertama ke kita itu kan sudah kita KIE nih, sakitnya apa, termasuk apa yang boleh, apa yang enggak. Padahal dari awal itu juga sudah dijelaskan, bukan berarti tidak boleh sama sekali nih untuk makanan-makanan tertentu, tapi kan harus dibatasi ya. Itu ya kita berikan pengertian lagi, walaupun memang sulit, Mbak. Sulit. Jadi sudah pasien itu sudah punya mindset tertentu, walaupun nih dokternya ngomong berulang, anaknya sampai stres, ya beliaunya tetap seperti itu. Jadi itu overthinking.
6: Overthinking dan ketakutannya lebih besar.
7: Lebih besar,
6: padahal
7: betul.
6: Sebenarnya enggak apa-apa gitu, tapi itu sering kali apa namanya dihadapi oleh para orang tua dengan penyakit jantung begitu ya. Karena saya sendiri juga menemani itu kondisinya, jadi kadang ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu, akhirnya susah makan gitu. Nah kemudian kalau olahraga memang disarankan begitu ya, kalau apa misalnya vonis tadi penyakit jantung memang sudah terjadi begitu, baik untuk lansia ataupun mungkin usia produktif ini seperti apa dokter?
7: Oke, jadi untuk olahraga tadi kan kita 30 menit seminggu 3 kali setidaknya, artinya tiap hari boleh. Ada apa sih saya tanya, dok kalau saya tiap hari lo gak apa-apa, itu kan minimal ya. Jadi olahraga untuk lansia itu memang dalam tanda kutip rata-rata pasien saya ada limitasi. Limitasi apa? Ini OA. Jadi mereka dengan radang sendi degeneratif karena penuaan. Jadi mereka misalnya tidak bisa jalan terlalu cepat atau terlalu jauh. Bisa dok saya kalau 30 menit ya, itu bisa dengan bersepeda atau bisa berenang gitu. Kalau untuk yang muda itu lebih banyak sih range yang bisa dipilih untuk olahraganya gitu. Mulai dari apa yang disukai monggo. Mau misalkan dok saya tenis boleh, boleh.
6: Sepeda lagi.
7: Sepeda boleh. Atau running juga boleh.
6: Jadi memang kembali lagi juga disesuaikan dengan kondisi tubuh. Ketika memang itu dilakukan masih aman, juga gas aja gitu ya. Tapi tetap harus ada limitnya tadi. Oke, kita jeda sejenak. Ini pertanyaannya sudah banyak yang masuk di apa namanya YouTube ya. Nanti saya juga akan cek di WhatsApp. Kita akan bacakan satu-satu untuk nanti dijawab oleh Dr. Desi. Pastinya tetap bersama kami di Indonesia Sehat Mendengar.

0: Nangis, Neng nang dong. Ih, lucu banget. Gemes sama babynya. Foto dulu, upload di medsos.
1: Jangan mengunggah foto si kecil di medsos tanpa izin orang tuanya, Jeng. Itu sama aja menempatkan mereka dalam bahaya. Terutama serangan predator anak bisa menjadi target aksi kejahatan yang terencana.
0: Oh,
1: makanya jangan mengumbar data pribadi anak seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, tempat les anak di medsos juga jangan. Tidak mengikut sertakan anak lomba-lomba di sosmed. Jangan posting foto anak tanpa busana juga loh. Jangan juga cantumkan lokasi di sosmed saat diposting. Ayo, ajak keluarga dan teman untuk berhati-hati saat posting foto anak. Atur juga privasi sebelum membagikan foto di sosial media.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stik es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian tengah.

0: drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Petet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.
1: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
2: Dokter Desi, kita langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Madiun ya, karena tema kita juga aku sakit jantung, overthinking atau early finding begitu. Ini pertanyaan pertama ada dari akun Lastri. Kenapa ya orang yang terkena serangan jantung lalu meninggal kebanyakan hobinya suka olahraga? Apakah aktivitas fisik berlebihan ini memicu penyakit jantung? Dokter Desi, silakan.
3: Oke, jadi mungkin sebentar sambil saya krusik ya. Kebanyakan hobinya suka olahraga. Mungkin ini yang dikatakan tersebut adalah yang kita lihat artis-artis mungkin ya, karena beberapa memang kan yang ke-expose artis ya, yang artinya mereka olahraga berat, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak dan diagnosis kausa penyebab dari meninggalnya adalah serangan jantung. Jadi lebih tepatnya seperti ini, itu adalah kejadian yang harusnya early finding. Jadi sebelum itu harusnya check up. Dasarnya sebenarnya mungkin beliau-beliau itu sudah ada sakit jantungnya, tapi karena tidak terdeteksi awal, akhirnya ada satu titik di mana terjadi sumbatan yang akut, yang tiba-tiba, dan pada saat dilakukan aktivitas berat, pada saat olahraga berat, akhirnya sampai jatuh dalam kondisi yang berat, yaitu meninggal. Jadi sebenarnya itu kalau dideteksi dini, sebenarnya mungkin sudah ada, dasarnya sudah ada.
2: Ya, jadi memang perlunya deteksi dini tadi.
3: Betul, gitu, balik lagi ke situ.
2: Kondisinya memang mungkin sebenarnya ada penyertanya sudahan, tapi memang tidak dirasakan seringkali. Dan momennya karena itu kecapean, kepicu mungkin.
3: Betul
2: ya dok ya.
3: Betul sekali.
2: Terima kasih Dokter Desi untuk jawabannya. Kemudian ada dari Satrio Setio Hadi. Selamat pagi Rani Madiun, selamat pagi Dokter Desi SPJP. Kemudian ada juga Kamandanu. Hasil MCU saya kemarin ada catatan sinus bradikardi. Apa yang harus saya lakukan, Bu Dokter? Apakah ini berbahaya?
3: Jadi sinus bradikardi itu adalah kondisi di mana denyut jantung itu di bawah normal. Di bawah normal. Normal range dari denyut jantung itu 60 sampai 100. Tapi memang rata-rata orang itu 70, 80 nyaman seperti itu. Nah, sinus bradikardi itu di bawah dari 60. Apakah itu normal atau tidak? Itu bisa normal pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu seperti apa? Misalnya mereka atlet nih, atau TNI, atau polisi, atau pak tani, yang mereka itu memang aktivitas fisiknya berat. Jadi kita nyebutnya heart rate ya, denyut jantung. Denyut jantung itu adalah penanda bahwa jantung itu memompakan dalam 1 menit itu untuk memenuhi suplai oksigen dari kepala atas sampai bawah. Dalam tanda kutip, sebenarnya makin efektif jantung, harusnya heart rate itu akan makin oke. Jadi seperti misalnya atlet nih, awal dia sebelum di training, dia itu heart rate rata-ratanya itu misal ya 80-an. Tapi setelah bertahun-tahun training, akhirnya dia itu heart rate-nya tinggal mungkin sekitar 50-60. Itu artinya jantungnya efektif. Dalam 1 menit jantungnya itu hanya cukup memompa sebanyak 50 kali udah cukup untuk tubuhnya dia. Sementara waktu awal belum di training, dia itu jantungnya butuh 80 kali per menit. Nah, untuk sinus bradikardi itu sendiri itu harus dikonfirmasi dengan banyak hal lain. Sangat mungkin kalau sinus bradikardi itu adalah temuan kebetulan. Temuan kebetulan tuh artinya karena MCU. Sering pasien saya tuh ke saya nih mau bekerja, atau beliaunya itu karena takut bunyinya kok tidak, temanku kok normal ECG, ini kok sinus bradikardi ya. Sering seperti itu. Ini saya gimana gitu. Sering kalau itu adalah temuan apa ya istilahnya, kebetulan ya, itu bisa bisa, dalam tanda kutip bisa ya, bukan berarti apa-apa. Artinya ya memang denyut jantungnya baseline-nya rendah aja gitu. Dasarnya memang rendah, karena banyak yang seperti itu. Tapi itu harus dikonfirmasi dengan hal lain. Hal lain tuh apa? Misalnya kebetulan ada sering liang gak, Pak, Bu, Mas, Mbak? Iya dok, saya kadang-kadang liang. Lah kalau kadang-kadang liang memang berarti itu harus apa, mungkin perlu ditreat atau dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain.
2: Okay.
3: Misalnya dengan ekokardiografi, USG jantung, ronsen, atau dengan treadmill misalnya. Atau pasien sering pingsan. Lah yang gimana gak pingsan? Heart rate-nya misalnya cuma katakanlah 40, misalnya seperti itu. Jadi memang harus ke dokter dan dikonfirmasi dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau temuan, hanya temuan kebetulan, gak ada keluhan, ya memang baseline-nya seperti itu. Apalagi kalau jenis bradikardinya hanya katakanlah 50, 55, itu gitu.
2: Okay. Tadi range-nya yang aman memang di 60 sampai 100, ya,
3: ya.
2: Okay. Semoga menjawab juga untuk pertanyaannya ini tadi dari Dr. Desi. Dan selanjutnya ada Dewi Probo. Dok, kalau penderita hipertensi apa nggak boleh olahraga lari?
3: Okay. Tadi sudah sempat ada kalimat saya yang saya ingin itu terpatri ke pasien saya. Pasien sakit jantung itu bukan berarti pasien disabilitas, tidak ya. Pasien-pasien kami tidak seperti itu. Dalam tanda kutip, untuk hal-hal yang masih dalam batas wajar, itu tuh sama seperti orang lain yang sehat, tapi bedanya minum obat. Nah, untuk pertanyaan ini seperti ini. Kalau hipertensinya itu dikontrol dengan baik, ya, dikontrol dengan baik, fine, tidak apa-apa. Artinya dengan obat, kalaupun nanti misalnya lari, ya, lari, tensinya kan naik, tapi kan baseline tensi dia waktu mulai lari itu udah terkontrol dengan obat. Beda kalau tidak minum obat, yang harusnya dikontrol obat 120. Kalaupun dia lari naik, ya naik sama seperti orang lain saja, gitu kan. Tapi kalau itu tidak terkontrol, baseline awal lari aja udah 160. Lah mau dipakai lari mau tensi berapa, gitu, ya.
2: Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, tapi lihat kondisi lagi.
3: Bukan, artinya hipertensinya harus terkontrol,
2: ya,
3: dengan
2: ya.
3: Obat.
2: Tapi tadi
3: gitu,
2: kalimat yang memang disampaikan Dr. Desi adalah bahwa kondisi mungkin pasien dengan penyakit jantung itu bukan kondisi yang memang tidak bisa ngapa-ngapain.
3: Betul,
2: gitu ya. Tetap boleh begitu.
3: Iya, dengan range tertentu dan sesuai dengan anjuran dokternya, seperti itu.
2: Baik, jadi memang penting untuk dikonsultasikan juga ya kepada dokternya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Yvonne Dona. Dok, saya terdiagnosis sinus aritmia. Kira-kira olahraga apa yang cocok untuk saya dan HR yang baik untuk olahraga berapa?
3: Okay, sinus aritmia, balik lagi sebenarnya ini harus dikonfirmasi kembali dengan dokternya, karena sinus aritmia itu bisa variasi normal. Ya, bisa variasi normal, artinya memang dari awal itu irama jantungnya itu tidak beraturan, tapi bukan yang tidak beraturan yang harus ditreat literally. Misalnya ada namanya atrial fibrilasi gitu. Sinus aritmia itu kemungkinan benign itu artinya ya selama tidak ada keluhan, tidak ada faktor resiko lain dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain, okay, itu ya tidak masalah, seperti itu. Terus untuk heart rate yang baik ya, heart rate yang baik, kalau karena saya, kita blind ya, blind itu artinya kan nyun sewu, yang bertanya adalah bukan pasien saya, artinya kan saya tidak tahu kondisi lainnya, faktor resikonya, tidak tahu mungkin sudah di USG, ronsen, dan sebagainya. Karena kita blind, intinya ketika pasien itu jadi apa ya, cut off-nya itu adalah ketika pasien merasakan rasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu dalam hal ini utamanya adalah terlalu berdebar yang kencang, tidak nyaman di dada, yaitu artinya okay, ini harus diturunkan intensitasnya, ya. Seperti itu.
2: Jadi memang, ini tambah lagi, soalnya saya treadmill speed 5 saja, HR-nya bisa 170-an. Masih dengan penanya yang sama.
3: Ya kalau stage 5 memang sampai 170-an. Semua orang normal pun seperti itu. Kecuali kalau ketika di treadmill muncul kita nyebutnya aritmia maligna. Aritmia maligna itu artinya sesuatu yang threatening, life threatening, jadi bisa membahayakan jiwa. Misalnya ada PVC, bigemi, ini istilah medis ya. Nanti ya bisa dikonfirmasi dengan dokter yang merawat ya. Misalnya PVC bigemini atau AF rapid atau SVT misalnya, seperti itu. Kalau hanya heart rate seperti itu, kemudian dokternya menyatakan ini masih sinus taki aritmia, kalau sudah sampai 170-an, ya artinya tidak apa-apa gitu. Jadi yang penting dikonsultasikan dengan dokter. Kalau sudah sampai taraf treadmill, harusnya sih dokternya sudah menjelaskan ya. Sudah ada pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan yang lain juga seperti itu.
2: Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Yvonne Dona juga sudah bergabung ya di siang hari ini. Lantas dokter, apa yang memang mungkin perlu diluruskan juga ya? Apa yang mungkin selama ini sedikit salah kaprah di masyarakat terkait dengan kesehatan jantung atau tentang jantung? Apa yang ingin mungkin disampaikan dokter juga?
3: Apa ya? Tadi sebenarnya kurang lebih garis besarnya sudah kita bahas sih Mbak. Yang pertama memang jangan takut ke dokter jantung karena yang penting itu kita tahu. Saya selalu bilang ke pasien saya, yang penting kita tahu sakitnya apa, ada obatnya dan kita bisa mengakses itu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau misalnya sakitnya nggak tahu apa aja, kan sudah pikirannya kemana-mana, gimana mau ngobatinya, dan ada obatnya tersedia. Kalaupun kita mau berobat, kalau obatnya nggak ada, misal ya kanker yang nggak jelas yang sampai sekarang langka, misalnya nggak tahu obatnya apa, itu kan juga bingung seperti itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu tadi, pasien dengan sakit jantung itu bukan berarti disabilitas, artinya tidak sudah terdiagnosa sakit jantung, artinya saya nggak boleh makan semua hal yang macam-macam itu, saya nggak boleh misalnya bekerja, saya nggak boleh melakukan hal-hal yang orang sehat lain itu bisa lakukan. Itu tidak digebyah uyah seperti itu, tidak. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Itu dokterlah yang akan mengatakan, okay, Bapak nanti bisa sebatas ini, Bapak harus seperti ini. Itulah pentingnya ke dokter jantung seperti itu.
2: Jadi jangan takut ke dokter jantung. Betul. Ya, untuk berkonsultasi. Ada juga pendengar kami di WhatsApp, Ibu Win Narsih di Manis Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya, denyut jantung saya di bawah 50. Saya harus bagaimana ya dok? Karena tensi 145/85.
3: Untuk itu memang harus dikonfirmasi lagi dengan tadi sempat itu sebenarnya agak mirip dengan yang sinus bradikardi ya. Bedanya kalau yang sinus bradikardi itu sudah di ECG. Kalau yang ini mungkin hanya temuan dari ketika ditensi kan muncul nadinya berapa. Harus dikonfirmasi. Stepnya adalah yang pertama anamnesa ya, kita tanya apakah hal tersebut itu disertai dengan penyerta keluhan yang lain, sering liur, vertigo, atau pernah pingsan. Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan, misalnya rekam jantung. Dari rekam jantungnya apakah hanya dalam tanda kutip ya, hanya sekedar sinus bradikardi atau itu AF, atau itu ada kita nyebutnya AV block, itu lebih jauh lagi. Terus kemudian kalau sudah dikonfirmasi dengan ketika ke dokter ya, apakah perlu dikonfirmasi lagi dengan misalnya pemeriksaan ronsen dada, kemudian USG jantung atau treadmill gitu. Case by case ya.
2: Perlu dikonsultasikan lagi ya.
3: Betul.
2: Winar sih ya. Tapi semoga tidak apa-apa. Nah kemudian kalau bicara soal tadi heart rate ya, kadang-kala itu bisa dicek melalui smartwatch dokter. Sebenarnya seberapa akurat sih dok gitu?
3: Smartwatch ya. Itu jujur lih ya. Karena saya punya ada pernah beli beberapa kali ya. Itu memang akurasinya itu beda-beda. Ya, istilahnya onorgo mawarupo. Ya, karena kan mereka deteksinya terhadap denyut jantung kita itu kan tergantung dari sensornya dia. Iya. Jadi kalau untuk yang itu baik kok.
2: Baik.
3: Ya, beda kalau tensi. Kalau tensi mungkin relatif dalam tanda kutip tidak sensitif dengan pemeriksaan denyut jantung, karena kita denyut jantung itu memang literally letaknya kurang lebih di area pergelangan tangan seperti itu. Sementara kalau tensi memang lebih baik di area, kita nyebutnya sini, area kubiti. Jadi di area lengan, antara lengan atas sama lengan
2: bawah
3: memang
2: sini. Di sini.
3: Betul ya, sekali. Kalau untuk heart rate, insya Allah kalau memang ininya smartwatchnya okay, kedeteksi dengan baik. Tapi bukan berarti smartwatch yang nggak okay itu juga nggak bisa diandalkan, tidak. Tapi cuma tetap ada perbandingan.
2: Tapi juga tidak serta merta itu betul.
3: Bisa dicarikan acuan. Tapi saya menganjurkan Mbak, memang untuk pasien-pasien saya itu yang bradikardi yang dengan keluhan, memang saya menganjurkan beli aja Pak itu smartwatch yang katakanlah enggak sampai yang sewa 500.000. Nanti kalau Bapak dirasa kok ngeliur, nah itu Bapak lihat heart rate-nya itu berapa. Kalau heart-nya memang rendah, saya minta ada dia saya kasih obat itu ekstra untuk naikkan denyutnya, okay. Seperti okay. Itu.
2: Oke,
3: ya.
2: Okay. Jadi itu tadi menjawab mungkin juga termasuk saya sendiri gitu. Apakah itu sebenarnya presisi begitu ya? Yeah. Tapi memang tadi sudah terjawab begitu. Oke, okay, dokter, apa yang juga ingin disampaikan kepada masyarakat ya, pesan-pesan yang tentunya ingin biar mindsetnya juga tadi mungkin kalau ada yang overthinking atau mungkin malah jadi takut juga dan lain sebagainya tentang menjaga kesehatan jantung, apa ini dokter Desi, silahkan.
3: Oke, jadi saya mau mengutip dari Federasi Jantung Dunia ya. Jantung itu punya satu tugas. Tugasnya itu adalah untuk tetap berdenyut ya. Dan kita itu sebagai yang punya jantung nih, pengennya juga jantungnya itu adalah jantung yang sehat, jantung yang baik. Nah, jantung yang baik itu otomatis kita harus menjaganya. Menjaganya mulai ketika memang tidak ada keluhan, kemudian tidak pada pemeriksaan pun kita fine. Kita harus gaya hidupnya diperbaiki ya. Olahraga teratur, istirahat cukup, terus makanannya juga harus dijaga seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk bagi mereka yang memang ada faktor resiko, ada keluhan, kemudian atau usianya memang sudah sepertinya perlu check up, jangan takut untuk check up ke dokter jantung, karena memang deteksi dini sekali lagi itu penting sebelum jatuh ke arah yang lebih berat.
2: Oke, okay. Yeah. Oke. Okay, jadi pentingnya deteksi dini begitu ya, minimal setahun sekali lah ya dok ya.
3: Betul.
2: Untuk melakukan.
3: Iya. Yeah, untuk mereka yang tanpa keluhan.
2: Iya. Yeah, tanpa keluhan ya. Untuk cek kesehatan secara berkala. Dan itu tadi jangan takut ke dokter jantung intinya.
3: Betul.
2: Gitu. Apalagi kalau sudah memiliki faktor resiko juga mungkin ya. Tadi perlu menjadi catatan. Sekali lagi terima kasih dokter Desi untuk kebersamaannya, untuk
3: terima
2: ilmunya
3: kasih,
2: juga.
3: Mbak Prita.
2: Semoga ini juga meningkatkan awareness masyarakat. Kemudian juga terus kita yang mungkin kondisi yang memang tadi sudah divonis dengan sakit jantung, tetap untuk semangat ya, mengubah gaya hidup juga, dan juga mengikuti anjuran dari dokter pastinya. Sekali lagi terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih seru lagi pastinya. Pendengar dan juga pemirsa, saya juga harus tuntaskan kebersamaan kita di Indonesia Sehat kali ini. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, selamat siang.
1: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun, hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Botemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, 5 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gor Pop Kece Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2-2 dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027, sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu. 18 September 1948, Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR mendeklarasikan pendirian Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Selang dua hari kemudian, militer Indonesia segera melakukan penumpasan anggota PKI FDR di Madiun yang dianggap telah melakukan pemberontakan. Tokoh komunis bernama Musso yang melarikan diri ke wilayah sebelah barat Ponorogo berhasil ditembak mati tentara Indonesia pada 31 Oktober. Deklarasi PKI FDR yang memicu penumpasan oleh tentara Indonesia itu dikenang dengan nama Peristiwa Madiun. Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia kembali hadir menemani Anda, menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Jumat 18 September 2026 pendengar. Dan tentunya hari ini Nindi akan menemani Anda hingga jelang petang nanti, jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar hari ini melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau kalau mau streaming juga bisa ya melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun akan menemani aktivitas Anda. Mungkin di hari Jumat ini Anda juga sedang persiapan menjalankan sholat Jumat pendengar, menemani Anda hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Karena hari ini merupakan hari Jumat, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun, pastinya untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

Ya, berikutnya dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat.

anfusakum ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah al ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan

ibadah-ibadah utamanya ibadah sholat lima waktu yang sudah menjadi kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban yang tidak dapat kita tinggalkan walau bagaimana sibuk dan sulitnya. Karena siapa saja di antara kita yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban kita atau meninggalkan kewajiban sholat lima waktunya, maka dianggap sengaja merobohkan agama. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Terutama lagi jika kewajiban sholat itu kita kerjakan dengan berjamaah, maka pahalanya akan lebih besar dan berlipat-lipat. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan terpaut 27 derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada beberapa keistimewaan bagi kita umat Islam ini yang mengerjakan sholat itu dengan berjamaah. Yang pertama yaitu, la yusibuhu faqrun fid dunya. Dia tidak akan memperoleh hidup kekurangan di dunia. Artinya hidupnya di dunia ini tidak akan mengalami kesulitan dan tidak pula kekurangan. Mudah mencari pekerjaan, mudah pula memperoleh penghasilan, mudah mengerjakan kebaikan, dan mudah pula menjauhi larangan dan kemaksiatan. Itulah keistimewaan yang terkandung dalam nilai sholat lima waktu yang kita kerjakan dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci segala kebaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah ya rafa'ullah anhu azab al-qabri. Allah akan menghilangkan dari azab siksa kubur muslim yang melakukan kewajiban sholatnya dengan berjamaah, maka dia akan terbebas dari azab atau siksa kubur. Betapa hebat keutamaan dan keistimewaan sholat wajib yang kita lakukan dengan berjamaah. Di samping pahalanya berlipat, juga akan menyelamatkan kita atau seseorang dari siksa kubur. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah yu'ta kitabahu biyaminihi. Diberikan kitab catatan amal baginya dengan tangan kanannya, yang artinya hal itu menandakan bahwa dia orang yang baik, ahli ibadah dan ahli berjamaah. Yang selanjutnya adalah berjalan di atas shirat seperti kirat yang menyambar. Artinya mukmin yang ahli ibadah dan rajin sholat berjamaah, nanti dia akan berjalan di atas shirat laksana yang menyambar atas cepat kilat. Begitu cepatnya perjalanan ahli berjamaah di atas shirat, sehingga diumpamakan kilat yang menyambar, dia pun selamat dari cengkraman kobaran api neraka yang menyala. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Yang dalam arti yang luas, mukmin yang ahli sholat berjamaah, dia terbebas dari hisab yang terlepas dari siksa Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang rajin ibadah, ahli sholat berjamaah, terbukti dari bebasnya perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya bagi mereka mukmin yang taat, ahli ibadah, ahli berjamaah, ahli sedekah dan ahli kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina amanu wa 'amilussolihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Semoga di sisa hidup kita ini yang mungkin di dunia tidak lama ini, Allah senantiasa memberikan kita ketetapan iman dan Islam, selalu menuntun hati kita, jiwa raga kita untuk selalu bermuhasabah nafsiyah, bermuhasabah badannya, mengintrospeksi segala macam dosa dan kesalahan kita. Semoga di hari-hari ke depan ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat.

dan semoga Allah menjadikan kita akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim, Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.

Ya, berikan ada satu tembang campur sari dari Rina Ditama, Titip Tresno. Masih menemani Anda tentunya di campur sari siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tentunya di siang hari ini begitu ya, ada berbagai informasi yang akan disampaikan, di mana informasinya berkaitan dengan salah satu kegiatan masyarakat yang belakangan ini sedang banyak dilakukan dan viral begitu ya, pendengar. Di mana hal ini berkaitan dengan adanya salah satu fenomena hiburan rakyat yang menggunakan suara kencang, yaitu ada sound horek, pendengar. Ada informasi yang dimuat dalam laman rri.co.id berkaitan dengan sound horek pada beberapa waktu lalu, pendengar, yang mana Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa ini mengatakan ya, pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat, dan menurutnya pengamatan dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan secara serta juga dengan hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Jadi keamanannya secara menyeluruh ini bukan hanya kepada pihak-pihak tertentu yang sedang mengeluarkan sound horek, pendengar, tapi juga masyarakat yang mendengarkan, kemudian masyarakat yang berada di lokasi sound horek tersebut sedang dipertontonkan atau diperdengarkan begitu. Pernyataan ini nih, pendengar, disampaikan saat merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal dunia ya. Ini dugaannya adalah akibat penggunaan sound horek di mana terjadi pada awal bulan September 2026 waktu itu, pendengar ya. Di mana ia juga menyebutkan bahwa dampaknya ini berkaitan dengan korban jiwa, dan Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi, pendengar. Dan ia juga menegaskan bahwa langkah selanjutnya ini akan dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh dahulu. Jadi ia juga menyampaikan akan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk mendapatkan arahan terkait langkah yang akan dilakukan oleh kementerian. Sebelumnya, pendengar, karnaval menampilkan sound horek ini kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur, dan dalam sebulan 3 orang meninggal dunia akibat sound horek. Korban mulai warga, ini mulai dari warga biasa hingga kru ataupun penyewa, yang mana korban pertama adalah seorang pria berinisial SN 29 tahun yang tewas saat tengah tertidur di atas truk bermuatan sound horek yang tengah melaju. Naasnya, saat melintas di Jalan Kerasa, Desa Candi Jati, Kecamatan Arjoso, kepalanya ini terbentur gapura sehingga menyebabkannya meninggal dunia saat itu, pendengar. Ini memang menjadi salah satu, mungkin kalau di masyarakat ada yang menyebutkannya sebagai budaya begitu, tapi ada pro kontra ya, pendengar, karena ada beberapa hal yang membuat masyarakat mempertanyakan berkaitan dengan sound horek ini sendiri. Nanti informasi akan dihadirkan masih seputar dengan sound horek, pendengar, yang akan dihadirkan sesaat lagi. Ada satu buah tembang campur sari dari Nyani Megawati, pendengar, Rembulan.

Ya, berikan ada satu tebang campur sari rembulan dari Yani Megawati masih menemani Anda tentunya di campur sari siang pro 1 RRI Madiun. Di hari ini pendengar kami sampaikan, berikut kami sampaikan surat panggilan relas telah memanggil Nanang Hoshim bin Kamsidin, umur 41 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mekarjaya, RT3, RW2, Desa Cilamaya, Girang, Kecamatan Belanaan, Kabupaten Subang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam perkara perdata nomor 316/PDT-G/2026/PA-MN antara Yohana Dian Prisiska binti Yohanes Suprianto sebagai penggugat melawan Hoshim bin Kamsidin sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 18 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, berikan ada masih dicampur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun di hari ini, pendengar ya. Dan tadi informasi seputar suara bising dari salah satu hobi, mungkin yang bisa dibilang hobi, dan juga salah satu fenomena hiburan rakyat yang belakangan ini viral dan juga banyak sekali dilakukan oleh masyarakat, pendengar. Berkaitan dengan suara bising, jika dikaitkan dengan kondisi kesehatan, pendengar, ada beberapa dampak kebisingan bagi kesehatan, pendengar. Dan hal ini dimana sebagian orang yang tinggal di kota maupun di desa ini mungkin sering begitu ya terpapar adanya suara-suara keras, baik itu dari suara lalu lintas kendaraan, kemudian aktivitas industri maupun acara-acara hiburan seperti konser dan karnaval yang menggunakan suara-suara keras, pendengar. Ada beberapa permasalahan kesehatan yang bisa menimpa Anda apabila Anda seringkali terpapar suara dengan intensitas tinggi, apalagi dalam waktu yang lama. Ini tentunya dapat mengganggu kesehatan begitu ya. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tentunya karena berkaitan dengan suara ini ya, pendengar. Berkaitan dengan masalah pendengaran, di mana hal ini gangguan pendengaran bisa dialami begitu ya jika seseorang terpapar suara di atas 85 dB dalam waktu lama secara berulang kali begitu. Dan paparan suara keras ini bisa saja terjadi ketika Anda berdiri ataupun dekat dengan speaker saat acara musik, pendengar. Ini juga cukup berbahaya ya. Jadi kalau mau dengerin konser, mau ikut konser dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya tidak langsung di depan speaker. Jadi memilih tempat yang aman dan juga nyaman untuk telinga Anda. Anda juga bisa mengalami gangguan tidur, pendengar, karena mendengar suara bising. Ini juga menjadi salah satu hal yang cukup mengganggu ya, karena beberapa aktivitas yang dilakukan di malam hari begitu, dan Anda waktunya istirahat, tapi Anda tidak bisa istirahat karena terganggu dengan suara keras. Ini dampak dari kebisingan ya, pendengar, yang mana juga memicu adanya gangguan tidur. Paparan suara keras terutama pada malam hari dapat membuat seseorang sering terbangun, sulit tidur nyenyak, atau bahkan yang paling nyebelin ya kadang itu ya, sudah tidur kemudian mendengar suara musik keras begitu, akhirnya Anda terbangun dan setelah itu sulit untuk tidur kembali, sulit untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik karena memang Anda sudah tertidur kemudian terbangun karena suara tersebut. Anda juga bisa mengalami masalah psikologis, pendengar, yang mana stres ataupun depresi, kecemasan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu dampak yang muncul dari suara bising, terutama jika terjadi secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin beberapa orang tidak cocok tinggal di wilayah-wilayah yang setiap hari ada suara-suara bising, baik itu tadi dari kendaraan, industri, musik dan lain sebagainya. Jadi memang Anda perlu memperhatikan kenyamanan diri Anda agar Anda tidak mengalami stres dan juga mengalami beberapa kondisi psikologis yang mengkhawatirkan. Selain itu, pendengar, suara bising ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung ya, di mana kebisingan atau pencemaran suara yang tidak hanya memicu masalah psikologis, ini juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Dan dalam hal ini, peserta yang terpapar suara bising dengan intensitas lebih tinggi, begitu ya pendengar, ini memiliki resiko lebih besar mengalami penyakit jantung. Dan efek suara bising terhadap penyakit jantung diduga berkaitan dengan reaksi stres di otak, khususnya pada amigdala, yakni bagian otak yang berperan dalam mengelola emosi dan rasa takut. Jadi ini juga berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang tadi ya, pendengar, karena memang kalau sudah mengalami stres, kemudian kurang tidur dan lain sebagainya karena
terpapar ataupun mendengarkan suara-suara keras, ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Anda. Kalau misalkan Anda sulit tidur, otomatis pasti kondisi kesehatan Anda juga akan terpengaruh, pendengar. Ya, itu tadi merupakan beberapa dampak ataupun hal-hal yang bisa saja menimpa Anda apabila Anda sering terpapar dengan suara-suara bising, suara aktivitas kendaraan yang keras, kemudian suara industri, musik, konser, dan lain sebagainya, pendengar. Kami masih akan menemani Anda di Campur Sari Siang hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, itu tadi tembang Campur Sari Ojo Nglamun masih menemani Anda di penghujung Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Madiun, karena sesaat lagi tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat, rangkuman berita dari reporter kami akan kami hadirkan dalam dinamika siang RRI Madiun. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya seorang warga lanjut usia di Sampung Ponorogo meninggal dunia usai terjebak kebakaran lahan. Kasus penyakit jantung menyedot pembiayaan program jaminan kesehatan JKN yang cukup besar. Masyarakat Magetan yang mengalami masalah layanan sosial pasca perubahan desil diminta segera melapor untuk dilakukan pengecekan. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya bersama saya, Nindi Aprilia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama pendengar, seorang warga lanjut usia di Sampung Ponorogo meninggal dunia usai terjebak kebakaran lahan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Seorang perempuan lanjut usia berinisial S berusia 70 tahun warga Sampung meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran lahan di wilayah Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Korban sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa tersebut dilaporkan warga kepada pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Sampung kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan dan penyelidikan. Kapolsek Sampung AKP Agus Suprianto mengatakan, berdasarkan informasi awal yang ia terima, korban saat itu sedang mencari ranting kayu bakar di belakang rumah. Warga yang melakukan pencarian kemudian menemukan korban dalam kondisi sudah terbakar dan terkepung api.
4: Akibat kebakaran tersebut, yaitu menimbulkan satu korban jiwa masyarakat yang ikut serta terbakar dengan kebakaran kurang lebih 70% di seluruh tubuhnya. Informasi awal yang bersangkutan korban yaitu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap mengepul. Kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya. Yang didapatin istrinya sudah terbakar, terkepung api.
3: Agus mengungkapkan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Polisi juga memastikan lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat, bukan lahan perhutani. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorid PVC atau vinil. Berikut laporan Aristika.
5: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil klorid PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
6: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan-penggunaan insidentil itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
5: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, seluruh jalur pendakian di Gunung Lawu ditutup hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul kebakaran hutan di sejumlah titik di lereng Lawu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Seluruh jalur pendakian Gunung Lawu ditutup menyusul kebakaran hutan yang melanda kawasan gunung tersebut. Penutupan berlaku untuk jalur pendakian di wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, termasuk jalur pos Cemoro Sewu Magetan. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, penutupan seluruh jalur pendakian mulai dilakukan sejak Senin 14 September lalu. Perhutani telah berkoordinasi dengan pengelola 4 pintu pendakian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hermawan memastikan tidak ada lagi pendaki berada di kawasan atas jalur Cemoro Sewu. Tak hanya para pendaki, para pedagang yang masih beraktivitas di kawasan atas juga telah diminta turun untuk mengurangi resiko kebakaran. Mulai para pedagang di pos-pos jalur pendakian hingga para pedagang di kawasan Puncak Hargo Dalem. Selain menutup jalur pendakian, Perhutani juga menyiagakan satuan tugas di kawasan atas. Para petugas tersebut melakukan pemantauan dan mengantisipasi kemungkinan adanya warga atau pendaki yang masih mencoba masuk melalui jalur tidak resmi.
7: Pendakian mulai Senin itu kita tutup, jadi sebenarnya Cemoro Sewu termasuk Jawa Tengah sudah kita konfirmasi 4 pintu pendakian Jawa Tengah, 1 pintu kita Cemoro Sewu. Kalau Cemoro Sewu dari Selasa jam 8 pagi sudah nihil di atas, termasuk toko-toko penjual sudah nihil, tutup semua mas, tutup total. Kalau pendaki nihil sekarang posisi di atas.
8: Jadi semua penjual di atas juga sudah turun?
7: Sudah antisipasi kita turun. Kita ada satgas juga di atas. Jadi jaga-jaga kalau ada orang-orang yang naik terus tanpa lewat anu lah. Itu nanti kita update terus sama petugas saya di Cemoro Sewu.
8: Sampai waktu yang belum ditentukan?
7: Sampai waktu yang belum ditentukan. Daripada resikonya lebih berat kalau nanti kita paksa.
2: Hermawan menegaskan seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Lawu ditutup total untuk sementara. Menurutnya belum ada kepastian kapan jalur-jalur pendakian akan dibuka kembali. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan tingkat keamanan kawasan. Perhutani mengimbau masyarakat dan calon pendaki mematuhi penutupan tersebut serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan Gunung Lawu selama kondisi belum dinyatakan aman. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Cuaca Madiun Raya 18 hingga 20 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal di Ngawi dan Magetan pada sore dan malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sabrina.
9: Fenomena El Nino kategori sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau membuat kondisi atmosfer Indonesia cenderung kering, tutupan awan minim, dan suhu permukaan meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis sejumlah wilayah yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim lebih 60 hari berturut-turut. Sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur masih perlu diwaspadai. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Sri Aris mengungkapkan, dalam 3 hari ke depan terdapat gangguan atmosfer berupa gelombang Kelvin yang dapat meningkatkan aktivitas konveksi dan pertumbuhan awan di sejumlah wilayah. Pertumbuhan awan tersebut pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi hujan. Menurut Sri Aris, meski kondisi kering masih mendominasi hujan dengan skala lokal, tetap berpeluang terjadi.
10: Musim kemarau itu masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Gangguan cuaca bisa karena adanya gangguan atmosfer ekuatorial Rossby, bisa karena adanya gelombang Kelvin, bisa karena adanya low frequency. Nah, ini bisa menyebabkan turun hujan walaupun di musim kemarau. Hanya saja saja nanti memang intensitasnya itu tidak sederas atau seintensif di musim penghujan.
9: Perlu diwaspadai munculnya potensi hujan tidak berarti hujan akan turun secara merata di seluruh Jawa Timur. Sebagian wilayah mungkin mengalami hujan, sementara daerah lainnya hanya mengalami peningkatan tutupan awan tanpa disertai hujan. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya, 18 hingga 20 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal di Ngawi dan Magetan pada sore dan malam hari. Pada pagi hari, cuaca cerah berawan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Udara pagi terasa cukup dingin dan kering, terutama di dataran tinggi Magetan dan Ponorogo. Siang hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum sekitar 34 hingga 36 derajat Celcius, terutama di dataran rendah Madiun dan Ngawi. Malam hingga dini hari, cuaca cerah berawan hingga berawan. Suhu turun hingga 19 sampai 23 derajat Celcius, dengan udara terasa dingin serta kering di dataran tinggi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, petugas gabungan hari ini melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
11: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan, itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Itu yang sering kami dapati. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Nah, hal-hal seperti ini itu sangat-sangat membahayakan. Ini bukan hukum lagi, nyawa, soalnya kan di tepi jalan. Coba ini roboh, ya toh, apalagi nanti musim penghujan, tas ada roboh, ada mobil atau kendaraan yang kena, yang bertanggung jawabnya.
3: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang, dinamika siang.
0: Mendengar kasus penyakit jantung menyedot pembiayaan program jaminan kesehatan JKN yang cukup besar, sebanyak 24 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan Cabang Madiun siap memberikan pelayanan. Berikut laporan Aris Deka.
5: Biaya pelayanan kesehatan terus menjadi perhatian dalam keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Penyakit jantung menjadi salah satu layanan dengan kebutuhan pembiayaan cukup besar. Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dengan pendekatan value-based healthcare yang berorientasi pada hasil kesehatan atau outcome. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito saat media workshop belum lama ini mengatakan, pendekatan tersebut menempatkan hasil kesehatan peserta dan total biaya selama siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta JKN. Pujo memaparkan tingginya biaya pelayanan kesehatan terlihat dari besarnya pembiayaan di rumah sakit. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya pemanfaatan layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025 penyakit jantung yang dijamin program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus. Pembiayaannya mencapai sekitar Rp17,35 triliun. Pujo menegaskan pengendalian penyakit jantung tidak bisa hanya dilakukan ketika pasien sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit. Upaya tersebut perlu dimulai sejak dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari mengatakan, upaya deteksi dini resiko penyakit jantung sebenarnya telah menjadi bagian dari layanan promotif preventif program JKN. Salah satunya melalui screening riwayat kesehatan yang dapat dilakukan peserta setiap tahun. Screening tersebut mencakup deteksi resiko sejumlah penyakit termasuk penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan gagal ginjal kronis. Dengan mekanisme tersebut, deteksi resiko penyakit jantung dapat dilakukan sejak pertama sebelum peserta membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun, saat ini terdapat 24 rumah sakit mitra yang dapat memberikan layanan terkait penyakit jantung. Rinciannya 8 rumah sakit berada di Kota Madiun, 7 di Kabupaten Ponorogo, 4 di Kabupaten Ngawi, 3 di Kabupaten Madiun, dan 2 di Kabupaten Magetan.
12: Untuk ketersediaan alat medis tadi sudah saya sampaikan, rumah sakit mana saja yang sudah mempunyai poli jantung dan layanan cath lab, hanya ada satu di wilayah kantor cabang Madiun, yaitu di Sudono. Jika kemudian ada rujukan yang memang secara ketentuan memungkinkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit yang dengan tipe lebih tinggi, misalnya ke Sutomo atau ke Saiful Anwar atau ke Muwardi di Solo, itu dimungkinkan sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan kebutuhan tindakan bagi pasien.
5: Untuk layanan cath lab, Wahyu menyebut saat ini terdapat satu fasilitas di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun, yakni di RSUD Dr. Sudono Madiun. Namun, pasien tetap dapat dirujuk ke rumah sakit dengan tipe lebih tinggi apabila tindakan yang dibutuhkan tidak dapat ditangani di fasilitas tersebut. Rujukan dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis dan kebutuhan tindakan pasien. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji 2027 tidak hanya sekedar untuk memenuhi syarat istitoah, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatannya agar mendapat pendampingan selama menjalankan ibadah haji. Berikut laporan Sabrina.
13: Puluhan calon jemaah haji CJH 2027 Kota Madiun masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Sogaten sebagai syarat menentukan istitoah kesehatan. Hingga hari keempat ada sekitar 120 CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang hasilnya nanti akan dibawa ke puskesmas terdekat atau sesuai alamat domisili. Petugas puskesmas yang sudah ditunjuk nantinya akan memasukkan aplikasi khusus untuk mengetahui istitoah atau masih ada catatan tertentu bagi CJH. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Gigi Sulfi Dwi Anggraini MKes mengungkapkan, pemeriksaan kesehatan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menentukan istitoah semata, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan CJH agar mendapat pendampingan yang tepat selama menjalankan ibadah haji. Karena itu, Sulfi mengajak CJH untuk mengubah pandangan bahwa pemeriksaan kesehatan bukan sebagai penghalang melaksanakan ibadah haji.
14: Jadi kita merubah mindsetnya itu adalah jamaah haji itu jangan menganggap istitoah atau pemeriksaan kesehatan itu sebagai penghalang untuk melakukan ibadah haji. Tapi ini adalah sebagai upaya ikhtiar kita untuk deteksi awal terkait dengan faktor resiko penyakit dan kita punya niat untuk memperbaiki sehingga kita berangkat ibadah itu kondisinya sehat. Baik sehat fisik, ya sehat mental maupun sehat rohani.
13: Menurut Sulfi, dengan adanya pemeriksaan kesehatan, calon jamaah haji dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, sehingga jika diketahui ada permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan pengobatan secara intensif, agar nantinya dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pacitan menerima bantuan satu mobil unit donor darah UDD senilai lebih dari 650 juta rupiah dari pemerintah Jepang untuk memperluas jangkauan layanan donor darah di Pacitan. Berikut laporan Angela Rizka.
15: Palang Merah Indonesia, PMI Cabang Pacitan menerima bantuan satu mobil unit donor darah UDD senilai lebih dari 650 juta rupiah dari pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Konjen Jepang di Surabaya. Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Jepang dengan Indonesia dan bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat Jepang untuk program kemanusiaan di negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, yang datang menyerahkan bantuan mobil UDD tersebut mengatakan, proyek ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan donor darah di Kabupaten Pacitan.
16: Melalui proyek ini, kapasitas pelayanan donor darah di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat semakin diperkuat secara terpadu, mulai dari proses pengambilan, penyimpanan hingga pengangkutan darah dengan dukungan mobilitas yang lebih tinggi ke berbagai wilayah, ya termasuk daerah pegunungan.
15: Selain itu, Takonai berharap proyek ini dapat memperkuat layanan gawat darurat, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengapresiasi bantuan pemerintah Jepang dan berharap bantuan ini dapat mendukung PMI Kabupaten Pacitan dalam melayani masyarakat. Ia mengatakan, mobil UDD bukan sekedar sarana transportasi, tapi juga memperluas jangkauan kegiatan donor darah, serta menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya dari Magetan. Pendengar, masyarakat Magetan yang mengalami masalah layanan sosial pasca perubahan desil diminta segera melapor untuk dilakukan pengecekan dan penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang mengalami masalah kepesertaan BPJS Kesehatan maupun layanan sosial lainnya atau ketidaksesuaian data penerima bantuan diminta melapor untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah tercatat pada September sehingga terdapat kemungkinan perubahan data akibat dinamika kepesertaan. Ia berharap tidak ada lagi data anomali dalam pembaruan data tersebut. Namun masyarakat yang masih mengalami kendala diminta segera menyampaikan pengaduan melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK. Menurut Elmi, hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk memproses kembali data melalui sistem SIKNG. Dalam proses tersebut, sejumlah parameter akan dimasukkan sebagai bahan pengajuan sanggah kepada pengelola data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN di pusat. Apabila masyarakat masih membutuhkan layanan kesehatan, Dinsos akan berkoordinasi dengan BPJS untuk mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan.
17: Jadi selama ini mungkin datanya tidak terupdate atau oleh pusat, melalui BPS pusat itu data itu ada updatean. Yang terakhir, updatean data itu per September, makanya setelah sebelum itu banyak dinamika. Kalau Magetan, semoga per September ini data yang anomali kemarin sudah banyak yang kembali. Silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verval ulang. Kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG, memasukkan parameter yang banyak itu 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data di DTSN ya. Biasanya di tingkat kecamatan sudah bisa kita jelaskan. Kalau memang dia tetap memerlukan fasilitas tadi, kita urus komunikasi ke BPJS untuk mengaktifkan BPJS-nya.
2: Jika belum dapat diaktifkan, masyarakat dapat menggunakan layanan secara mandiri terlebih dahulu. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan masyarakat tersebut sebagai peserta penerima bantuan iuran daerah PBID. Usulan tetap akan disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kriteria yang berlaku. Dinas Sosial Magetan mengimbau masyarakat yang mengalami kendala layanan sosial termasuk kepesertaan BPJS untuk tidak menunggu terlalu lama dan segera menyampaikan laporan melalui pendamping PKH atau TKSK di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar lelang ratusan kendaraan dinas. Berikut laporan Dayu Suwarno.
18: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
19: kembali menggelar lelang barang milik daerah, di mana ratusan unit kendaraan operasional dari berbagai OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PU resmi ditawarkan kepada masyarakat umum secara terbuka dan daring. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kabupaten Madiun, Dian Haristarini menyebut, lelang tahap kedua kali ini terdapat 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta 1 paket material.
20: Mekanisme lelang melalui KPKNL ya, secara online, dilaksanakan tanggal 14 September 2026. Untuk unit yang mau dilelang, roda 4 sebanyak 2 unit, roda 2 sebanyak 102 unit, dan scrap 1 paket. Ada yang dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, PU juga ada, hampir merata ke semua OPD ada.
19: Menurut Dian, kendaraan yang dilelang memiliki variasi tahun produksi yang sangat beragam. Mulai dari sepeda motor keluaran tahun 1985 hingga unit mobil operasional tahun 2019. Sementara proses penawaran dilaksanakan secara online dengan sistem terbuka. Bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL pada 14 September 2026. Sementara calon peserta lelang juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi fisik unit di lokasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendukung wacana Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus dengan persiapan sumber daya manusia SDM yang matang. Berikut laporan Angela Reska.
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendukung wacana Kabupaten Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Arief Setiabudi atau ASB menilai Pacitan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai KEK, salah satunya karena berada di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa yang memiliki potensi pariwisata. Menurut ASB, pengembangan KEK perlu didukung dengan kemudahan sistem perizinan investasi dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia atau SDM juga dinilai menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan seiring dengan rencana pengajuan KEK.
21: Maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan juga akan meningkat. Akan tetapi juga kita perlu mempersiapkan diri secara SDM, sumber daya manusia kita yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, salah satu langkah yang paling penting bagi pemerintah daerah adalah syarat-syarat apa agar Kabupaten Pacitan ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, ini betul-betul harus didiskusikan melalui FGD-FGD agar kita nanti dokumen perencanaan mengajukan ke pemerintah pusat itu dapat disetujui dan berujung akan memberikan dampak yang baik bagi Kabupaten Pacitan ke depan.
15: Di sisi lain, ASB juga mengakui keterbatasan akses transportasi masih menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan. Menurutnya, sejumlah upaya seperti pengeperasan jalan yang berkelok dan pengembangan jalur kereta api di Kecamatan Punung dapat menjadi alternatif yang ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan pembangunan jalan tol, ASB menilai membutuhkan kolaborasi investasi yang cukup tinggi, terlebih saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar. Meski demikian, ASB menegaskan wacana Pacitan sebagai KEK masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Ia berharap pengajuan KEK dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, peringati HUT ke-20 SDN 3 Nambangan Kidul menggelar berbagai lomba dan jalan sehat. Berikut laporan Dayu Suwarno.
19: Puncak HUT SDN 03 Nambangan Kidul diwarnai dengan beragam kegiatan seperti jalan sehat, lomba menghias tumpeng, pertunjukan kesenian dan olahraga siswa, hingga bazar kuliner. Menurut Kepala Sekolah SDN 03 Nambangan Kidul Wuryantini, perayaan HUT ke-20 SDN 03 Nambangan Kidul kali ini bertema ekspresikan bakat, tampilkan prestasi, dan wujudkan generasi inspiratif. Di mana Wuryantini menyebut perayaan HUT ke-20 SDN 03 Nambangan Kidul diikuti oleh seluruh warga sekolah serta paguyuban wali murid, di mana kegiatan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 16 hingga 17 September 2026.
22: Kuning dari masing-masing paguyuban sungguh luar biasa.
4: ya, sudah seperti chef. Ya, bagus sekali sampai saya melihat ini wapi-api kabeh tampilannya. Ya. Kemudian untuk anak-anakku semua, Puan juga terima kasih banyak selama ini kalian juga sudah sangat tekun sekali. Kalian sudah semangat sekali untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk HUT ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar.
19: Menurut Wuryantini, pihaknya terus mendorong keberanian siswa untuk berprestasi dengan mencoba hal baru, menghadapi tantangan, dan tidak takut gagal dalam mencapai tujuannya. Wuryantini juga mengapresiasi sinergi dari wali murid dan seluruh warga sekolah dalam menyukseskan pelaksanaan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Dan sebagai puncak acara, jalan sehat yang diikuti setiap kelas dengan menggunakan kostum kelas masing-masing dan seluruh wali murid turut meramaikan peringatan kali ini. Selain itu, lomba menghias tumpeng juga tidak kalah seru dengan menampilkan beragam kreativitas dari wali murid. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, berikut dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Dinamika Siang RRI Madiun untuk edisi hari ini di Jumat 18 September 2026. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang mendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali ada saya Nindi Aprilia menemani Anda kembali dalam Pro Dangdut. Dangdutnya Rari Madiun, mantap. Ya, mendengar cuaca hari ini kelihatannya panas ya ini ya di Panjaitan. Kelihatan dari studio Pro 1 RRI Madiun panas sekali ini cuacanya ya. Kalau di daerah Anda gimana pendengar? Karena kemarin sempat beberapa wilayah di Madiun ada hujan sedikit begitu ya. Di Caruban kemarin juga sempat rintik-rintik gerimis pas malam hari. Tapi belum hujan deras ya, cuma rintik-rintik hujan sedikit begitu. Nah, berkaitan dengan hari ini yang mana tadi juga membahas soal suara-suara bising begitu pendengar. Selain kondisi cuaca yang agak panas ya belakangan ini, nah apakah Anda kalau beristirahat biasanya suka tidak bisa tidur kalau misalkan mendengarkan suara-suara yang kencang begitu pendengar? Kadang ada beberapa orang yang tidur harus ada suara-suara, baik itu dari handphone play beberapa lagu yang memang menenangkan dan bisa membuat Anda tertidur pulas. Ada juga yang menyalakan televisi ataupun beberapa hal lain yang misalnya ada suara sedikit itu bisa tidur. Kalau gak ada suara malah gak bisa tidur karena terlalu sunyi, baik itu dari musik ataupun dari suara kipas angin begitu pendengar. Kalau Anda tim yang mana, apakah Anda tidur suka dengan keheningan atau ada suara pendengar? Anda bisa bergabung tentunya dengan kami melalui telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp kami di 0811 366 9907. Ada yang langsung bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo,
0: mantap, tenang. Ada Pak Rusdianto di Kalimantan. Kabar sehat, iya. Pak Rus?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Anjir? April.
0: Iya, ya. Iya, amin.
1: April.
0: Gimana?
1: Tiga menjadi satu.
0: Oke, nggak apa-apa, Mbak April, iya. Ya. Oke, iya. Pak Rus di Kalimantan, apakah sudah ada tanda-tanda turun hujan atau bagaimana saat ini?
1: Tanda-tanda ada, tapi dalam 10 hari ini sudah ada 3 kali gerimis.
0: Alhamdulillah, gerimis ya, tapi ya belum hujan ya.
1: Belum dikatakan kategori hujan deras dulu, tapi sudah cukup untuk membasahi tanah gitu.
0: Alhamdulillah itu ya, cukup untuk tidak ada debu berterbangan begitu ya Pak Rusdianto ya.
1: Iya.
0: Pak Rus, kalau tidur ini biasanya Pak Rus sukanya yang hening, tidak ada suara, atau yang pakai ada suara-suara sedikit Pak Rus?
1: Aku sukanya puter musik di HP, salurkan ke telinga pakai headset, pelan-pelan udah, biasanya itu enak rasanya, tenang, damai gitu.
0: Tapi
1: harus musiknya musik yang harus yang sesuai dengan untuk musik menjelang tidur. Kalau musik keras-kerasan ya enggak enak.
0: Malah joget-joget nanti ya.
1: Iya, nanti malah tidurnya sambil joget gimana?
0: Oke, baik. Musik-musik relaksasi kayak suara-suara air begitu ya Pak Rus ya.
1: Ya, pastinya musik yang kalau ada kan yang tanpa vokal cuma musik aja.
0: Baik.
1: Bang Indi ada yang
0: dari siapa yang bergabung? Monggo silahkan.
1: Silahkan disapa dulu.
0: Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Wah, ini kemana nih?
0: Waduh, nggak bisa terhubung itu nampaknya. Nyasar itu ya, nyasar sebelum sampai ke Kalimantan. Aja. Pak Rusdianto mau diputerin lagunya siapa nih? Dicarikan dulu.
1: Aku minta lagunya dari Pak Sofian ya,
0: Mbak Nindi. Yang judulnya apa?
1: Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Nih dicarikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silahkan.
1: Salamnya yang pertama untuk Pak Surya, ada Mas Muhammad, ada Pak Tunkworo, ada Lik mau jadi tukang bapak yang di Tupan Tangan, ada juga Ibu Mari di Jalan Gunawi Jaya, ada juga Usur yang di Magetan sana, ada juga Mbak Susi, ada Mbak Wudan, TKP, ada Bu Ernik ya di Ponorogo, ada juga Neng Gayatri.
0: Neng Gayatri.
1: Ada juga yang di Poro-Poro Ombo. Ada juga yang untuk Bukaluhnya di kiri sana. Ada juga untuk Pusakarta. Selamat siang. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa ada lagi?
1: Pak Ari Gobios. Ada juga Pak Geri yang di Sulawesi sana. Dan semua saja.
0: Oke, semuanya aja ya.
1: RRI Madiun. Selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Nindi, terima kasih banget.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas. Tetap semangat, tetap sehat, sukseskan kembali dengan Mbak Nindi.
0: Amin, matur nuwun Pak Rus.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus Dianto sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga ada dari WhatsApp, ada Theo ya bergabung. Halo Pro Dangdut, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Ku Puja Puja. Salamnya buat temen Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Mbak Athena, temannya Mas Theo ini ya. Ada lagu spesial ini dari Mas Theo di Magelang untuk Mbak Athena ini ya. Lagu Ku Puja Puja dari Gita Yubi ya Mas Theo. Ditunggu nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya mendengar, langsung dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk. Ada dari Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemilik KM Virgo Transport 8 menangani bangkai kapal yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa sesuai ketentuan pelayaran. Kapal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik, sementara Basarnas dan Kementerian Perhubungan membantu penanganan sesuai dengan aturan keselamatan pelayaran berlaku. KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dari Surabaya menuju Banjarmasin sebelum menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan laut. Kapal kemudian hilang kontak sebelum ditemukan terbalik di perairan Masalembo pada Minggu 13 September 2026 sekitar jam 2 waktu setempat.

0: Ia menjelaskan aturan memberikan waktu maksimal 180 hari kepada pemilik kapal untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal tersebut. Namun pemerintah memilih mempercepat penanganan karena operasi pencarian korban masih berlangsung dan membutuhkan kondisi bangkai kapal lebih aman. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, Have Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, dia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari 198 ada yang bergabung ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun.
0: Mantap. Ada Bu Galuh, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak,
0: sehat lah. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Bu Galuh, hari ini lagi bahas soal kalau lagi tidur Bu Galuh sukanya yang hening atau yang ada suara-suara sedikit Bu Galuh.
1: Aku sukanya ada suara-suara sedikit yang kayak gitu.
0: Gimana? Dengerin apa itu?
1: Mendengarin musik solawatan.
0: Oh, oke.
1: Penghantar tidur kayak gitu. Jadi kalau bisa bukan enak.
0: Anjir.
1: Kalau musiknya keras ya, Gak jadi bobo
0: malah joget ya Bu Galuh ya.
1: Goyang sama Mbak.
0: Aduh. Anjir. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Bu Galuh? Nih dicarikan dulu.
1: Iya, aku nanti kepingin lagu yang gak sedih-sedih ya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kalau mau sedih aku harus ceria.
0: Iya,
1: aku
0: betul.
1: Harus semangat, aku harus bangkit apapun yang terjadi.
0: Okay.
1: Kayak gitu ya, Mbak. Aku pinginnya lagu yang romantis. Jangan tinggalkan aku.
0: Ini sama seperti requestannya Neng Gayatri ini ya, tapi belum Neng dibacakan.
1: Oh gitu.
0: Betul.
1: Neng Gayatri biasanya ada dua pilihan gitu.
0: Tapi yang satunya belum ada. Adanya yang jangan gitu. Tinggalkan aku.
1: Jangan kalau sama jangan.
0: Bu Galuh mau ganti apa?
1: Aku cinta padamu dari rumah ada.
0: Aku cinta padamu, coba tak carikan dulu. Aku cinta padamu.
1: Ya, aku sayang padamu apa?
0: Aku cinta padamu ada dari Evi Tamala ini atau Saiful Jamil.
1: Oh gitu. Ya udah sekali-kali ngedengerin itu ya Mbak ya.
0: Iya, yang mana? Yang Evi Tamala atau Saiful Jamil?
1: Yang mana itu, Mbak?
0: Waduh, kok enggak tahu ini ya?
1: Ya, dicoba dari Saiful Jamil aja.
0: Oke. Ya. Coba ya.
1: Ini ada atur ini, Mbak, dari Bapak.
0: Dari siapa, Anje? Monggo Bapak Ri bergabung.
1: Ya lagi shooting, Mbak. Aduh, repot-repot banget, Mbak. Dibawa apa ini, Mbak?
0: Oh, bawa apa tuh?
1: Banget isi yang bolong sate gulai Mbak. Berapa porsi ini dibagi berapa orang ini? Makasih dong Mbak. Keren aja ya Mbak. Ada juga tadi ada rambutnya Pak Rusianto ya. Ya, terima kasih segalanya. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada juga Pak Dido bersama keluarga pula, anak dan cucu-cucunya. Ada juga Mbah Bari. Ayo cepat naik Mbah Bari. Pakai mau pendek kacang wae. Ini kacang siok perlu
0: Mbah. Betul.
1: Yang terang-terang buat saya sendiri. Gua aku dikumpul pengen tuh ampun. Ada juga Bunda Mari Guna Lidaya. Ada juga Bunda Deno. Semoga cepat lekas sembuh ya Mbak ya. Dia bangkit dari sakitnya. Semoga cepat apa itu? Sehat.
0: Amin, ya, amin, amin, amin, amin.
1: Ada Bu Ular, ada Bu Susi, ada Bu Samira, ada Bapak Heri, Pak Heriko, Pak Aryo Gopio, Pak Nurwan, ada Mas Muhammad, ada juga Pak Farusi, Pak Musuban, Pak Mustaja, Pak Eyang Bonjur, TKP, Cantik Otaknya, dan semuanya ya Pak.
0: Semuanya ya. Aja.
1: Bunda Mari, ayo.
0: Anje.
1: Ayo naik ya. Jangan bubuk aja ya.
0: Aduh, nah, ditungguin ini loh ya.
1: Ada Bu Erni, ada Neng Gayatri, ada juga saudaraku Bunda Sekar Pagi yang imut. Iya tau Mbak, cinta.
0: Iya betul, imut-imut sekali ya.
1: Ini orangnya kayak gitu kok Mbak. Genas kayak gitu. Sama aku cantikan mana Mbak?
0: Dua-duanya sama-sama cantik.
1: Terima kasih Mbak Nindi, aku tunggu lagunya.
0: Anjir, dirantas lagu
1: ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung. Ada Bu Mari di WhatsApp ini. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mari?
2: Alhamdulillah. Restu Mbak Nindi sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nindi
0: yang ini. Bu Mari, kalau Bu Mari lagi tidur biasanya sukanya yang hening atau ada dengerin musik-musik dan lain sebagainya?
2: Aku kok sukanya yang hening toh Mbak.
0: Oke, yang enggak ada suara-suara ya.
2: Suara malah enggak bisa bubuk.
0: Keganggu ya Bu Mari ya jadinya ya.
2: Aku suka yang senyap gitu loh Mbak.
0: Yang sunyi, adem begitu ya Bu Mari ya. Kalau ada musik nanti malah jadi nyanyi. Anje. Jadi goyang-goyang begitu ya. Bu Mari, siang hari ini mau diputerin lagunya siapa? Coba tak carikan dulu.
2: Lagunya apa ya? Kok lama enggak dengaran Syahdu Mbak ya?
0: Syahdu coba nih dicarikan sambil salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya tadi ada di Ajeng Sekartaji. Ya ngalemin nek karo Mbak Nindi tuh. Wes gak enak duanya, gak ada duanya. Selamat siang di Ajeng, sehat selalu buat Eyang Dino. Sehat dan semangat yang. Ayo lekas gabung lagi.
0: Anje, monggo bergabung.
2: Buat yang lain, Mbak.
0: Anje.
2: Ngikut di Ajeng Sekar Taji ya, Mbak.
0: Oke, Anje. Sudah banyak tadi ya salamnya ya.
2: Buat semua.
0: Anje.
2: Tidak mengurangi rasa hormat saya ya, Mbak ya.
0: Anje.
2: Hanya saja selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Anje.
2: Ya balik nek ya. Ya ya ceng.
0: Anje.
2: Mbak
0: bergabung
2: Nindi,
0: kembali.
2: Aja, Mbak.
0: Ada lagunya Syahdu dari Roma Irama ya.
2: Iya, alhamdulillah dari rumah ya Mbak ya.
0: Anje.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Mari. Anje. Amin,
2: ya.
0: Panjenengan juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari sudah bergabung. Tadi ada dari Neng Gayatri ya, pendengar ya. Tadi yang sempat disinggung waktu Bu Galuh naik tadi ya. Assalamualaikum, kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Sekartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Rustianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Bu Ernik sekalian, cantik Octavia dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya Rindu Serindu-Rindunya atau Jangan Tinggalkan Aku. Ini yang dihadirkan yang Jangan Tinggalkan Aku ya, adanya baru yang itu. Neng Gayatri, ditunggu sesaat lagi akan dihadirkan. Dan bagi Anda pendengar yang pada siang hari ini masih ingin bergabung dengan Pro Dangdut, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan digabungkan sesaat lagi. Ada satu buah lagu permintaan dari Neng Gayatri terlebih dahulu ya. Ada Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun siap beradu di angkasa. Ikuti Open Turnamen Aero Modeling Panglima TNI Cup 2026 dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Lanut Iswayudi Madiun. Tersedia kategori putra, putri, pelajar senior SMA hingga mahasiswa serta pelajar junior SD hingga SMP. Pendaftaran 10 Agustus sampai 20 September 2026. Biaya hanya Rp250.000, sudah termasuk kaos lengan panjang. Turnamen digelar 26 dan 27 September 2026 di Shelter 1802 Lanut Iswayudi. Informasi dan pendaftaran melalui www.aerojatim.my.id. Beradu di angkasa, berprestasi untuk negeri.

0: Napa?
1: Aku kecewa, Mbak.
0: Lah kecewa engko.
1: Tak dadekno RW awakmu ngisin-ngisini. Pidatomu iso koyo ngono iku.
0: Apa pidatoku?
1: Mosok ana bapak dua, ibu dua iki.
0: Iki tulisane wacan iki lho. Bapak dua, ibu dua.
1: Iku maksudnya bapak-bapak ya, Nyuk.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, berdengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. Dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Pak Haryo di sana, kabar sehat Pak Haryo?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat Anje.
1: Dan Indi bagaimana ini?
0: Saya ya. Juga sehat dan semangat siang hari ini. Pak Haryo, hari ini mau diputerin lagunya siapa?
1: Lagunya yang baru tuh apa ya?
0: Apa judulnya?
1: Negoro Angin.
0: J, ya. Ditunggu lagunya. Salam-salamnya ya. Monggo.
1: Salamnya buat semua pendengar RRI Pusat Jumadi dimanapun berada ya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Saya enggak ditanya itu, Pak.
0: Gimana? Kalau tidur sukanya yang hening apa yang rame?
1: Kalau saya ya senang yang sambil mendengarkan kadang musik, kadang ceramah gitu ya. Tahu-tahu nanti tahu-tahu hilang sendiri gitu.
0: Tahu-tahu langsung gitu. Terlelap tidur ya Pak Haryo ya.
1: Musik-musik lagu-lagu apa legend apa namanya?
0: Lagu yang lama. Lagu-lagu lama ya, 90-an gitu ya, 90-an 80-an ya. Anjir. Itu memang syahdu tenang begitu ya dan akhirnya nanti terlelap sendiri.
1: Iya, sambil kakinya gini goyang-goyang gitu pakai headset tadi.
0: Aduh, goyang tipis ini ya.
1: Iya. Kakinya aja yang goyang sambil
0: sambil merem sudah tidur begitu ya. Anjir. Matur nuwun Pak Haryo Gobios, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan.
1: Anjir,
0: sami-sami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ernik di Ponorogo juga bergabung pendengar di siang hari ini. Salamnya buat Bopo Doneswara, Pak Rostianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobius, Bu Mari, Mbak Wulan, Mbak Oktavia Nenggayatri, dan Bu Skartaji. Request lagunya Sabar dari Sadewo ini ya. Kalau aku tuh gak terganggu suara apapun, kalaupun lagi ngantuk ya tetap bisa tidur. Terima kasih. Waduh, ini keren sekali nih Bu Ernik ini ya. Jadi kalau ada suara apapun tetap terlelap tidur karena memang sudah ngantuk ya Bu Ernik. Dan pendengar tentunya sembari menantikan azan sholat asyar juga untuk hari ini ya, di mana nanti akan berkumandang sesaat lagi di jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah di 14.39 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu dari Pak Haryo, ada Negoro Angin dari Denny Caknan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Sadewo Sabar Sinau Bareng, di mana tadi permintaan lagu dari Bu Ernik di Ponorogo ya sudah dihadirkan, dan semua lagu permintaannya sudah dihadirkan pada siang hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Pro Dangdut. Tentunya bisa bergabung setiap hari di Pro Dangdut dan request lagu dangdut, kemudian ngobrol bareng penyiarnya begitu ya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti akan kami hadirkan dialog ekonomi digital, di mana pada sore hari ini nanti akan membahas berkaitan dengan ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan, yang mana nanti akan bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Bapak Andri Hasmoro Kusumo Broto SAMSI, dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, Dialog Ekonomi Digital untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026 kembali hadir menemani ruang dengar Anda, di mana pembahasan pada sore hari ini adalah berkaitan dengan ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Anda bisa menyimak dialog kami dan juga bertanya di line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-1998, atau tentunya juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami, di mana nanti akan kami teruskan dengan narasumber kami di sore hari ini untuk mendapatkan jawabannya. Dan tentunya pada sore hari ini Nindi tidak sendirian karena sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, Bapak Andreas Moro Kusumo Broto SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore Pak Andri.
2: Selamat sore Mbak.
1: Kabar sehat ya Pak Andri ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Pak Andri, sore hari ini pembahasannya berkaitan dengan ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Ini seperti apa mungkin di era sekarang, bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa berkaitan dengan tema kita sore hari ini sebagai pembuka. Silakan Pak Andri.
2: Oke, selamat sore buat pendengar RRI Pro 1. Selamat sore juga Mbak Nindi. Mungkin saya akan mengawali dengan ekonomi digital. Kalau kita ngomongin ekonomi digital, sebenarnya kita sudah sering mendengar kata-kata kris, kemudian mobile banking, kemudian aktivitas ekonomi yang lainnya. Nah, awal dari situ sebenarnya dimulai dari penggunaan internet. Itu sudah mulai ada mobile banking, ada kris segala macam. Nah, di sini kalau di tema ini transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan, jadi dari awalnya akuntansi yang mulanya awal pencatatan keuangan yang mana dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan buku segala macam. Nah, ini sudah disederhanakan dengan menggunakan mungkin aplikasi atau software segala macam. Nah, apalagi ditambah lagi ini dengan era AI. AI di mana di dalam software tersebut ada, mungkin kalau sudah yang pernah memakai software tersebut, biasanya di depan itu ada seperti apa insight bisnisnya. Jadi dalam periode ini, bulan ini penjualannya berapa, di bulan ini mungkin biayanya berapa. Nah, di situ akan bisa tampil atau bisa nampak. Nah, itu gunanya manusia untuk membaca data yang disampaikan oleh atau ditampilkan oleh AI tersebut. Nah, di era AI ini manusia dituntut untuk jangan takut dengan kemunculan AI, karena AI adalah salah satu alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi jangan takut untuk udah ada software, udah ada AI, akuntansi tugasnya apa? Nggak laku dong. Bukan gitu juga, karena semata-mata adalah membantu pekerjaan di bidang akuntansi. Mungkin itu.
1: Oke, di era ekonomi digital sendiri, Bapak, bagaimana berkaitan dengan profesi untuk jurusan akuntansi sendiri? Apakah juga ada perkembangan yang membuat mungkin prospek pekerjaannya di kemudian hari ini lebih berkembang lagi berkaitan dengan akuntansi? Silakan.
2: Iya, Mbak Nindi. Ini yang menarik kita bahas. Mungkin beberapa tahun terakhir ada pandangan bahwa mau apa sih akuntansi, udah pekerjaannya udah digantikan oleh sistem, pekerjaannya udah digantikan oleh software istilahnya gitu. Nah, jangan salah, pekerjaan akuntansi, profesinya akan berkembang, nggak cuman nginput debit kreditnya saja, tapi bisa jadi analis program kan. Belum tentu semua perusahaan menggunakan software yang sama. Barangkali dia mendevelop atau membangun programnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan. Atau kalau memang dia punya dana untuk membeli software yang sudah ada, ya pakai software yang sudah ada. Cuman saya boleh bilang lagi, pekerjaan akuntansi akan skillnya akan nambah, kemampuannya akan nambah selain ada pengetahuan nginput debit kredit, ada tambahan lagi analis program, ada analis laporan keuangan seperti itu, analis kredit, analis resiko juga. Karena kalau kita pakai software, nah itu ada macamnya nih sekarang. Kalau dulu softwarenya itu harus diinstal di di PC atau di komputernya. Tapi sekarang ada yang sistemnya basisnya cloud atau di jadi kita cukup akses websitenya, terus kemudian kita input, nanti databasenya ada di pihak di cloudnya itu. Cuman ya itu tadi, bukan kelemahan sih, ada plus minusnya lah. Kalau plusnya lebih gampang diakses, nggak perlu diinstal, itu memudahkan. Cuman data kita ada di pihak ketiga. Nah itu sih resikonya di situ, pihak ketiga. Kalau kita misal langganannya sudah habis, berarti kan kita nggak bisa ngakses. Cuman ada cara untuk meminimalisir resiko itu. Kita cetak dulu, kita cetak dokumen, kita istilahnya download dokumennya, kita simpan di drive kita supaya untuk memudahkan jika nantinya kita butuh data tersebut, kita tinggal buka, kita tinggal lihat atau cetak segala macam. Mungkin itu.
1: Oke, berarti dibalik efek mungkin ya, salah satu tadi mungkin dampak negatifnya begitu ya Pak ya. Ini sudah ada solusinya yang memang bisa dilakukan, yaitu dengan cara mendownload dulu atau mengunduh beberapa dokumen yang memang penting dan habis dibuat di AI tadi. Kemudian setelah itu bisa juga mencetaknya dengan fisik kalau misalkan memang tidak memiliki ruang untuk menyimpan data-datanya.
2: Iya. Apalagi yang biasanya di sini kan lebih istilahnya, kita kan di Madiun anggap aja pengusaha atau UMKM-nya lagi meningkat. Nah itu kita harus mengawalinya dengan pencatatan keuangan yang teratur atau yang baik. Nah biasanya biasanya software itu kan mahal. Kadang mereka istilahnya bukannya nggak mau, tapi kadang kan ada pertimbangan juga, biaya terlalu mahal, segala macam, harus langganan segala macam. Nah itu kan menjadi bahan pertimbangan juga. Nah kita banyak kok, ada yang gratisan, ada yang berbayar, tergantung, tinggal pilih aja mau software yang mana. Nah terus kalau digabungkan dengan AI-nya, nah itu tadi, di dalam software tadi yang saya sebutkan di awal, di dalam softwarenya, misalnya saya sebut ada salah satu software keuangan itu, di halaman depannya itu ada resume laporan keuangannya aja. Jadi pendapatannya ada berapa, misal hartanya ada berapa, terus kemudian asetnya ada berapa, di situ ada dirangkum di depan. Nah pasti kan yang punya usaha dia pengen tahu nih, untung saya berapa sih, terus kemudian biaya yang saya keluarkan berapa sih, mungkin omsetnya gede, meningkat tiap bulan atau tiap tahun meningkat, tapi kok keuntungan saya kecil ya. Nah itu yang kita harus bisa membaca data, kenapa nih kok bisa gini. Nah itu bisa kita minta bantuan AI untuk menganalisanya, tapi keputusan akhir untuk kedepannya, keuntungan saya menurun, ada biaya-biaya ini yang meningkat. Nah, manakah biaya yang harus saya minimalisir? Manakah, apakah saya harus menaikkan harga jual? Nah, itu kita bisa minta bantuan AI untuk menjelaskan opsinya apa saja. Tapi keputusan finalnya tetap perlu bantuan manusia. manusia, fungsi manusia tetap ada di situ.
1: Tetap ada begitu ya. Berarti dari AI sendiri ini pelaku usaha bisa meminta meminta beberapa saran untuk kedepannya bagaimana begitu, Pak? Atau
2: iya,
1: bagaimana?
2: Betul. Mm-hmm. Kita bisa ya banyaklah AI yang kita tahu, ada ChatGPT, ada Cloud, ada black box dan segala macam, bisa pakai dengan mudah. Jadi jangan takut dengan teknologi yang ada. Cuman nggak perlu teknologi yang canggih, tapi gimana kita caranya memaksimalkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak perlu AI yang canggih, tapi kita gunakan secara maksimal apa yang kita bisa. Gitu sih.
1: Oke, yang ada dan juga yang bisa dilakukan begitu ya. Dan Pak Andri tadi sempat disinggung soal UMKM, yang mana UMKM ini biasanya tadi ya keterbatasan mungkin beberapa informasi berkaitan dengan AI ini seperti apa sih dan bagaimana cara penggunaannya untuk membuat pencatatan keuangan. Karena kan kadang ada beberapa prompt ataupun cara untuk meminta ini kadang beda-beda dan hasilnya juga beda-beda begitu, Pak. Bagaimana, apakah ada tipsnya untuk mungkin teman-teman di rumah yang memang masih belum mengerti dan baru hendak memulai? Silakan.
2: Iya. Sebenarnya pencatatan keuangan kalau yang sederhana sebenarnya bisa dicatat dicatat di secara manual. Cuman untuk memudahkan itu aja sih, memudahkan para pelaku UMKM, kan dia sudah capek dengan saya jualan, kemudian saya yang mengatur, istilahnya mengatur keuangannya segala macam. Nah, menggunakan aplikasi itu memudahkan mereka, tapi jangan semata-mata istilahnya jangan pakai AI kalau data keuangannya nggak ada gitu atau nggak teratur, kan nggak ada gunanya. Jadi gini saya mau bilang gini deh, kalau laporan keuangannya nyatetnya nggak rapi atau nggak teratur, AI pun mau kita tolong tanya, misal nih bulan ini saya mencatat lengkap, bulan ini bulan September, bulan Agustus kemarin saya catatannya bolong-bolong, catatan penjualan saya bolong-bolong. Pasti kalau akan kita ngasih prompt misal ke AI untuk tolong bikin insight resume dari data penjualan saya, kan mereka akan memberikan jawaban atas dasar data yang saya kasih. Sedangkan data yang saya kasih adalah tidak full atau tidak lengkap, karena ada beberapa, mungkin beberapa minggu saya tidak mencatat atau beberapa hari saya tidak mencatat. Nah, itu akan berpengaruh terhadap jawaban dari yang disampaikan oleh AI tersebut gitu.
1: Baik, berarti memang pencatatannya harus lengkap begitu ya, Pak?
2: Iya.
1: Oke, berarti harus lengkap dulu, habis itu agar permintaan ke AI untuk catatan keuangannya ini juga komplit dan tidak ngawur. Kadang beberapa ada yang saat kita meminta data ini, misal ini kadang ada yang nyeleneh begitu hasilnya, Pak, ataupun dia menambah-nambah sendiri. Nah, itu gimana cara untuk mengatasinya?
2: Iya, mungkin saya sedikit ngasih tips atau ngasih ada kata-kata itu, kalau mungkin sering pakai ChatGPT, di situ ada kata-kata ChatGPT can make mistake. Jadi apa yang diberikan oleh AI tersebut, aplikasi AI tersebut bisa salah. Jadi apapun yang dijawab sama AI tolong dibaca dulu, ditelaah dulu, baru kita ngomong gitu. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Oh, jawabannya AI. Misal, oh, data penenenenenena. Nah, tadi seperti kata Mbak Nindi kan, kadang jawabannya nyeleneh. Nah, itu yang bisa kita pilah-pilah dulu sih sebenarnya.
1: Memang harus dicek ya, berarti ya dicek ulang. Apalagi kan ini berkaitan dengan angka, uang. Nah, ini agak riskan begitu, Pak. Bagaimana berkaitan dengan keakuratannya mungkin? Tadi sempat disinggung juga yang soal jawabannya nyeleneh. Nah, apakah pelaku usaha ini bisa melakukan pengecekan yang lebih simpel begitu, Pak? Karena kalau misalkan diteliti satu persatu, mungkin kalau angkanya banyak ini cukup memakan waktu begitu. Ada nggak triknya?
2: Nah, ini saya menjawabnya akan gini. Kalau datanya banyak, itu biasanya AI-nya itu ada jenjangnya, jenjang apa namanya? Ada yang ini gratis, ini berbayar sekian, ini berbayar sekian. Okay. Kalau mungkin datanya datanya sedikit, mungkin pakai yang gratis, okay, masih bisa. Tapi mungkin kalau datanya banyak, mungkin akan butuh waktu lama untuk mengenerate atau si AI tersebut baca data yang di input atau diunggah gitu. Cuman, nah ini yang perlu saya tambahkan juga. Ada resiko yang harus kita pertimbangkan juga. Kita ngunggah data, itu kan datanya diunggah lewat internet, di cloud-nya, misal AI-nya, misal Black Box atau ChatGPT. Nah, kita data kita unggahkan. Nah, itu mungkin agak sedikit beresiko juga. Betul. Jika data keuangan internal, jika kalau perusahaannya skalanya gede, itu juga menjadi apa namanya, resiko juga jika data keuangannya tersebar di pesaingnya mungkin, atau di orang lain. Nah, itu kalau diketahui orang kan bisa jadi istilahnya bumerang buat perusahaannya sendiri. Jadi mungkin bisa diakali, mungkin dipotong bagiannya, atau mungkin kopnya dipotong supaya nggak terlalu ketahuan bahwa ini data keuangannya siapa gitu. Misal, ini misal salah satu aja.
1: Berarti memang mungkin bisa jadi itu menjadi efek jangka panjangnya nanti begitu ya. Datanya bisa saja tersebar kalau memang misalkan ada data nama perusahaannya tercantum dengan jelas begitu ya, Pak. Mungkin bisa direkayasa dulu paling ya, nama perusahaannya diganti dulu begitu ya. Oke, kita beralih ke YouTube. Bapak, ada beberapa penanya yang sudah masuk di hari ini, Pak Andri.
2: Baik.
1: Ada dari Cece, sejauh mana hasil AI dalam pencatatan keuangan terbilang akurat dan tidak berubah? Begitu, mungkin bisa dijelaskan ulang ini, Pak Andri, silakan.
2: AI itu menganalisis data yang kita suguhkan. Jadi kalau mungkin bikin laporan keuangannya tetap pakai aplikasi atau software yang sudah ada, Accurate, Myop, Odo, segala macam itu bisa pakai itu. Cuman untuk menginterpretasikan atau membaca data, jadi selain yang sekarang kan literasi digital, jadi jangan antipati dengan teknologi yang baru. Nah, ini ada literasi data, jadi kita harus tahu data mana yang mau kita saya pengen tahu apa sih. Nah, data itulah yang kita tanya ke AI gitu. Atau banyak aplikasi termasuk misal salah satunya itu Accurate, di dalamnya di insight depan itu sudah ada tampilan suguhan yang disajikan oleh AI-nya gitu.
1: Oke, itu ya. Kemudian ada dari Nathan, Bapak bertanya ya, apakah penggunaan AI bisa meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan? Ini bagaimana cara transparansinya?
2: Transparansi, kalau untuk di aplikasinya itu jelas membantu. Lebih gini. Sebenarnya AI itu tugasnya untuk membantu pelakunya itu bisa pelaku pembuat laporan keuangannya atau pelaku yang punya usaha.
1: Yang punya usaha, pelaku usahanya ya.
2: Iya, membantu. Jadi membantu untuk ada dari informasi akuntansi yang dihasilkan kan biasanya cuma angka nih, dalam kertas di angka-angkanya, neracanya berapa, laba ruginya berapa. Kan kita kalau disuruh baca kan kepanjangan nih, ngabisin waktu.
1: Betul.
2: Nah, kita bantu untuk menginterpretasikan pengen data apa yang mau kita lihat. Saya pengen data penjualan 3 tahun terakhir atau penjualan 3 bulan terakhir. Nah, itu yang bisa disajikan.
1: Oke.
2: Kita minta bantuan alat gitu. Kita minta bantuan alatnya AI itu tadi.
1: Baik, kita minta bantuan tapi sudah dengan data yang memang kita persiapkan.
2: Ya, makanya tadi saya bilang, ya, kalau mau pakai AI, data akuntansinya harus tercatat dengan benar. Tercatat dengan rutin. Kalau ada data yang nggak ada, nanti hasil resume AI-nya juga akan ngaco gitu.
1: Oke, akan beda ya, karena ada sisi yang bolong tadi ya, dan juga tidak sesuai begitu ya. Masih ada banyak penanya di hari ini, Bapak. Namun kita jeda sejenak ya Pak Andri. Setelah jeda nanti kita akan kembali dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
5: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Ekonomi Digital RRI Pro 1 Madiun untuk edisi hari ini di 18 September 2026 dengan pembahasan ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Bagi Anda yang masih ingin bergabung dengan kami, masih bisa di line interaktif kami WhatsApp 0811-366-9907, telepon di 0351-459-198 atau juga bisa bergabung dengan live chat kami ya di live YouTube kami RRI Madiun. Dan masih bersama kami narasumber kami pada sore hari ini ada Bapak Andreas Moro Kusumo Broto SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Masih bersama kami Pak Andri?
6: Masih.
5: Oke. Pak Andri, masih ada beberapa penanya, coba nih dibacakan satu persatu. Tadi terakhir dari Nathan tadi ya. Kemudian dari Lastri ini bertanya, sekarang AI sudah menggeser pekerjaan manusia. Contohnya saja desain visual saat ini dipenuhi oleh kerjaan AI. Dari sisi keuangan, apakah AI ini juga mengancam pekerjaan di bidang akuntansi dan juga keuangan? Bagaimana pendapatnya Pak Andri?
6: Oke, iya, kita sering melihat banner atau spanduk. Tapi akan kelihatan kok mana yang bikinan AI, mana yang bikinan istilahnya kemampuan skillnya orang. Pasti akan kelihatan, soalnya kalau sering pakai AI pasti sudah tahu bedanya. Nah, begitu pula dengan akuntansi, pergeseran teknologi. Nah, kita tadi saya bilang literasi digital itu penting. Kita nggak boleh antipati dengan teknologi yang baru, karena mau tidak mau teknologi akan terus berkembang sampai saat ini. Tugas kita adalah beradaptasi. Salah satu adaptasi yang kita lakukan adalah kita mencari tahu, oh penggunaannya gimana, oh caranya ini, oh bikin promnya seperti ini, oh AI-nya pakai yang ini, oh gitu-gitu. Jadi, nah kalau di akuntansi sendiri pergeseran profesinya lebih ke pekerjaan input transaksi segala macam itu bisa diotomatisasi oleh software aplikasi. Tapi analisisnya itu yang tetap harus analisis dalam pengambilan keputusannya itu yang tetap harus dilakukan oleh manusia. Soalnya AI bisa salah. Resiko salah satunya itu AI bisa memberikan jawaban yang salah. Tetap harus manusia yang harus memilah. Oh, ini yang saya pilih. Gitu.
5: Kembali lagi, tidak bisa mengambil keputusan. Keputusannya tetap dari pekerjanya sendiri ya, Pak.
6: Tambahan satu lagi. Ada kalau bahasa Inggrisnya critical thinking atau berpikir kritisnya dari manusianya. Jadi kalau kita bikin nanya ke AI, itu kita harus nanyanya nggak cuma satu. Jadi misal tolong bikinkan ini. Kalau AI bikin ngasih jawaban, kita harus istilahnya kayak ngobrol aja loh. Kalau biasanya kita ngobrol sama temen di warung kopi, di toko atau di mana, nah ini kita ngobrolnya kayak gak sama temen di AI. Jadi nanya, kamu tanya ini satu, yang pertanyaan pertama jangan selesai di situ, tanya lagi. Kalau yang ini gimana? Bandingkan dengan opsi yang ini sama yang ini. Nah, dari situ, dari obrolan dengan AI tadi, kitalah yang menyeleksi atau menganalisis. Oh, kayaknya yang ini deh. Oh, kayaknya yang ini deh yang bagus. Gitu.
5: Oke.
6: Ada jadi, critical thinkingnya dari penggunanya.
5: Oke, ada pendapat lain juga begitu ya. Jadi bisa dibandingkan antara satu pendapat dan juga pendapat lainnya. Ada dari Yas juga bertanya, AI mampu membuat pencatatan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, tetapi ketika AI melakukan kesalahan, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, pembuat sistem, pengguna, atau akuntannya? Bagaimana tanggapannya Pak Andri?
6: Kalau saya itu salah satu resiko. Resiko yang tadi yang pertama dari apa namanya keamanan data. Jadi kalau kita unggah data yang kita masukkan itu berpotensi pihak ketiga juga tahu data yang kita unggah. Yang pertama, pihak ketiga mungkin di servernya, di cloudnya sana, kan barangkali tersimpan kan datanya di sana. Nah itu selain keamanan data juga tadi saya ngasih contoh, kalau mau pakai AI, kalau kita mau bikin resume atau mau nanya analisisnya yang dikasih oleh AI, kita harus nginput data laporan keuangan yang benar, yang rapi. Nah kalau mengunggahnya atau menguploadnya tidak lengkap, itu narasi yang atau resume yang ditampilkan juga akan salah. Nah berarti itu salah siapa? Salah yang
5: mengunggah.
6: Jadi human error-nya itu tetap human error. Mereka cuman mesin, chatbot atau apalah gitu. Mereka cuma mesin. Kita yang ngasih perintah, kita yang nanya, istilahnya ngobrol lah istilah. Tetap yang ngetik kita, jadi yang mengunggah kita. Jadi kalau boleh dikata itu salah siapa, itu human error. Entah dia salah masukin atau entah dia salah salah bikin promnya. Bisa jadi seperti itu.
5: Oke, berarti memang kembali lagi siapa orang yang menjadi pemantaunya atau memang yang bergerak di atasnya begitu ya Pak ya. Jadi dia bisa mengatur kalau memang salah, jadi bisa dibenarkan kemudian diulangi lagi, mungkin di upgrade data dan lain sebagainya.
6: Tanya lagi, kalau tadi kan critical thinking, jadi kalau jawaban AI-nya menurut kita salah, tanya lagi, dikoreksi lagi prompt-nya. Oh mungkin prompt tadi kurang ini ya, coba dibikin prompt lagi gitu.
5: Oke, sampai menemukan titik yang memang oh ini yang saya mau gitu ya. Oke, ada Tia juga bertanya, apakah efisiensi yang ditawarkan AI dalam akuntansi akan benar-benar meningkatkan produktivitas atau hanya menjadi alasan perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja? Bagaimana Pak?
6: Ya kalau kita tahu zaman dulu misal staff accounting aja itu pasti Ya, yang bagian penjualan ada sendiri, yang bagian pembelian ada sendiri, yang bagian gudang ada sendiri. Itu masing-masing ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau di sini, kalau sudah mulai pakai jawabannya bukan AI nggak cuma sekedar aplikasi sih sebenarnya, cuman aplikasi itu membantu pekerjaan rutinitas input itu dengan meminimalisir kertas dan segala macam itu bisa diminimalisir dengan software atau aplikasinya. Kalau itu efisien waktu ya, jadi pekerjaannya nggak cuma nginput aja, tapi lebih ke memberi waktu lebih untuk kita menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi atau software tersebut. Jadi kemampuan tadi yang saya bilang, keterampilan profesinya mungkin nggak hilang, tapi kemampuan keterampilannya yang akan tambah, keterampilan menganalisis. Jadi menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi itu mungkin orang akan membaca, menelaah, oh gini ya gitu. Itu yang akan jadi kalau efisien mengefisien, cuman bukan berarti mungkin dulu mempekerjakan staff accounting 10 mungkin sekarang karena ada software mungkin jadi berkurang sedikit jadi 5 gitu. Tapi kan ada lowongan pekerjaan lain, jadi analis program juga, jadi kita mendevelop program akuntansi gitu-gitu yang lebih simple, yang lebih murah mungkin. Okay. Jadi solusi buat UMKM.
5: Okay, itu ya. Jadi bermunculan juga skill-skill lain yang memang harus dipelajari. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan begitu ya, ada pengurangan mungkin dari analisisnya lebih membuka lagi ataupun lebih banyak membuka lagi dari segi menganalisis datanya. Kalau sebagai seorang dosen ini Pak, bagaimana ke mahasiswanya berkaitan dengan hal ini? Apakah mereka sekarang juga diajarkan skill-skill baru berkaitan dengan analisis dan lain sebagainya?
6: Ya, okay. Kalau di kurikulumnya itu sudah ada biasanya analisis laporan keuangan, analisis risiko dan investasi itu ada di dalam mata kuliah itu. Sama kan sekarang lebih banyak software segala macam. Jadi di kami dikenalkan atau kalau mau pakai ini sertifikasi lah istilahnya, ada bisa pakai aplikasi ini. Setidaknya dia tahu software yang sedang bisa dipakai oleh instansi itu ini. Memang kan banyak nih macamnya, ada Qrate, ada Myop segala macam. Nah, kita kenalkan salah satu, kita buat praktikum atau buat itu untuk istilahnya mahasiswanya dikenalkan dengan menggunakan software itu. Jadi supaya dia tidak tidak gaptek ya, atau kalau ditanya pas waktu interview udah pegang ini enggak, setidaknya sudah Pak, walaupun ya mungkin belum begitu bisa banget kan, fiturnya kan ada banyak kan, mungkin ya. Pada saat praktikum hanya fitur tertentu yang dipakai atau yang digunakan. Jadi setidaknya sudah pernah pakai, sudah Pak gitu. Itu menambah nilai jual mahasiswanya jika nanti pada saatnya dia melamar pekerjaan, seperti itu.
5: Oke, setidaknya memang sudah dikenalkan sedikit demi sedikit, tahu begitu ya, dan sudah pernah memegang dan ngotak-ngatik begitu Pak. Biasanya kan kalau mahasiswa suka ya mencari tahu beberapa fitur-fitur yang mungkin bagi mereka ini mengasihkan karena memang sesuai dengan jurusan dan kemampuannya. Ada dari Asti bertanya, jika AI dapat memprediksi arus kas, menentukan harga dan menganalisis pelanggan, apakah intuisi pengusaha masih memiliki tempat dalam pengambilan keputusan bisnis? Bagaimana?
6: Kalau ditanya itu, tadi kan saya selalu bilang fungsi manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan.
5: Iya.
6: Walaupun AI jawabnya atau di dalam aplikasi di insight bisnisnya menyarankan harus menambah, misal harus menambah market pasar di usia sekian misal. Tapi kalau ownernya nggak mau, kan bisa aja kan, tetap pengambilan keputusan ada di manusianya atau di ownernya lah istilahnya gitu.
5: tetap harus ini ya Pak, keputusannya dari manusianya, nggak bisa dari situ karena memang yang melakukannya manusianya begitu ya.
6: Kalau intuisi kan biasanya bicaranya tentang pengalaman ya, mungkin pengalamannya beliau sudah bertahun-tahun dalam bidang usaha, jadi mungkin saya nggak percaya nih istilahnya analisis yang ini, saya pakai intuisi saya, nggak apa-apa.
5: Oke.
6: Dia pasti juga sudah melihat resiko yang akan dia ambil gitu.
5: Oke, punya haknya masing-masing juga.
6: Iya.
5: Oke, ada dari Yasti juga bertanya, manusia yang menggunakan AI untuk mengelola keuangan atau manusia yang mulai mengikuti rekomendasi AI karena menganggap mesin selalu lebih pintar, gimana?
6: Gunakan AI untuk sebagai alat bantu, bukan sebagai alat ketergantungan.
5: Oke.
6: Boleh selalu nanya, boleh, tapi tetap kontrol ada di diri kita masing-masing. Kita mau tanya ini, oke, jawaban sudah tersedia, tapi kan tetap kita mau milih jawaban yang mana atau kita mau melakukan apa, kan tetap kita yang harus makanya itu tadi ada critical thinking. Kalau kita berpikir kritis, kita pasti kok ini sih jawabannya, kenapa nggak ini ya? Nah,
5: oke.
6: Gitu.
5: Baik, itu ya untuk Yasti sudah terjawab. Ada penanya terakhir, ada dari Sekar. Kalau kita bicara ekonomi digital dan AI, sebenarnya seberapa besar perubahan yang sedang terjadi dalam dunia akuntansi saat ini?
6: Bergesernya, kalau dibilang besar, ya
5: cukup
6: karena
5: besar ya.
6: Ya, karena tadi saya bilang awalnya orang tuh dulu aja kan saya ini kalau boleh dibilang angkatan milenial ya, maksudnya di mana saya sudah kenal komputer, terus kemudian AI belum ada sih waktu itu, jadi baru ada komputer, itu pun juga masih komputer tabung waktu itu. Jadi dulu taunya saya bikin laporan keuangan, software sudah mulai ada waktu itu, sudah dikenalkan waktu itu Mayob awal-awal. Cuman AI ini menambah mengefisienkan waktu seorang akuntan. Jadi awalnya pekerjaan rutinitas bisa diwakilkan dengan sistem. Kita tinggal menganalisis data apa yang dihasilkan oleh sistem tersebut, dari data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Kita tinggal mengasah keterampilan atau skill kita membaca data keuangan yang dihasilkan oleh software atau aplikasi tersebut. Itu sih.
5: Oke, baik, itu ya sudah terjawab untuk Sekar yang sudah bertanya pada sore hari ini. Dan waktunya sudah hampir usai ini Pak Andri, mungkin sebagai kesimpulan pada sore hari ini berkaitan dengan pembahasan kita ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Kesimpulannya apa ini Pak Andri, silakan.
6: Tetap tingkatkan literasi digitalnya. Jangan antipati dengan teknologi yang ada, tidak perlu menggunakan teknologi yang canggih, tapi maksimalkan teknologi yang kita bisa pakai, itu lebih berharga. Terus kemudian satu lagi, jangan jadikan AI sebagai alat utama, itu sebagai pembantu, alat bantu saja. Jadi jangan ketergantungan dengan AI, tapi gunakan sebagai alat bantu untuk menambah produktivitas kerja kita, menambah produktivitas pekerjaan kita, itu.
5: Oke, terima kasih Pak Andri, itu tadi ya, jangan ketergantungan menggunakan AI, namun Anda bisa menggunakan AI sebagai salah satu alat bantu untuk memberikan beberapa opsi, begitu ya. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung di studio dari Pro 1 Madiun pada sore hari ini, nanti lain waktu mungkin bisa membahas beberapa tema lain, begitu ya.
6: Baik.
5: Terima kasih Pak Andri, selamat melanjutkan aktivitas kembali, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun. Sun. Anda telah mengikuti dialog ekonomi digital pada hari ini dengan pembahasan ekonomi digital era AI, transformasi akuntansi dan pengelolaan keuangan. Dan semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Andri tadi pendengar. Bersama narasumber kami ada Bapak Andrias Moro Kusumo Broto SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi Unmar Madiun. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
4: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejen DI Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Keluarga Ponco Budi Raharjo masih menanti kabar pencarian korban KM Virgo. Gubernur Jawa Timur salurkan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Sampang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetapkan tersangka baru kasus KUR BNI Jember. Kerugian 6,14 miliar rupiah. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, keluarga Ponco Budi Raharjo, warga Banyuwangi yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, masih menanti kabar hasil pencarian. Sang istri berharap Harjo segera ditemukan dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
2: Keluarga Ponco Budi Raharjo, warga desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, masih menunggu kabar keberadaan Ponco yang hilang dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ponco diketahui bekerja sebagai kernet truk dan menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Eni Triwidayati, serta dua anak kembar mereka yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember. Eni mengaku, sebelum kapal berangkat, Ponco sempat mengabarkan keberadaannya melalui komunikasi keluarga. Namun, sejak dinyatakan hilang, Eni bersama kedua anaknya terus menanti kepastian hasil pencarian. Eni mengungkapkan, kebutuhan keluarga selama ini bergantung pada penghasilan Ponco. Ia berharap suaminya segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Yang menjadi korban suami saya, Pak Ponco Budi Raharjo, usia 46 tahun, sebagai kernet. Iya. Taunya itu saya di WA sama teman saya, minggu jam 10. Terus dia kirim foto sama foto itu, isinya Pak Sopir. Apa benar suamimu naik ini?
2: Hingga Kamis 17 September 2026, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim

0: kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada awal musim kemarau, terutama sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun, kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
2: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya, kalau pagi dingin banget gitu, waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak, ya sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Ya. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas, kemudian kalau ada pileknya diberikan dikungistan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam tidak turun-turun, kemudian batuknya lebih berat ya, disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah ya.
1: Dokter Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan, dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panean. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Ani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
5: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin. Dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan, apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap waspada. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilangan.
4: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
5: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan water
6: Khawatir bombing. Tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti khawatir bombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan apa satu lokasi. Jadi nanti meskipun yang mendapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
4: Meski demikian, Andi menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: PT KAI Daop 7 Madiun terus mendorong keselamatan di perlintasan sebidang sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
8: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat untuk di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
9: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Khairul Umam.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
11: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan fungsi itu teman-teman. Ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
10: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
12: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
13: 12.000. Untuk berapa warga?
12: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir, itu sejumlah 152 kakak.
10: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
14: Terima kasih Waris, ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
15: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak serta di KPP Kota Blitar melakukan beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
16: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
15: Pengawas di Sperindak Kota Blitar, Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
17: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
18: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, IGD Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
19: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SH dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan yang itu adalah buta huruf. Dan selanjutnya mereka diberi uang sekitar bervariasi sekitar lebih kurang 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial dan kemudian ketika uang cair buku rekening ATM setelah diterima oleh debitur, selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SH dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
18: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT Ternak Maharani dengan pencairan mencapai 4,25 miliar rupiah serta 37 debitur atas nama PT Berlian dengan total pencairan 1,89 miliar rupiah. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,14 miliar rupiah. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai 41,48 miliar rupiah. Faris Yarbo melaporkan.
17: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
20: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus lakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
21: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
20: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
22: Dan juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
20: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
17: Pemerintah menyiapkan langkah penyederhanaan regulasi untuk mengurangi jumlah peraturan yang dinilai terlalu banyak. Kementerian Hukum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi berbagai aturan di Indonesia. Laporan Oni Arianto.
0: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agnes menyatakan pemerintah terus melakukan reformasi regulasi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mendapatkan perintah untuk meninjau seluruh regulasi di Indonesia. Peninjauan juga dilakukan dalam rangka penyusunan berbagai undang-undang baru. Menurut Supratman, Jumat siang reformasi regulasi menjadi perhatian pemerintah karena jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau.
1: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Nah, karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru, seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian, dan itu tugas yang sudah Presiden inginkan. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya, kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
0: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto laporkan.
17: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
2: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
23: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
2: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
24: Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
2: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban-wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
17: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
4: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
5: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
4: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
6: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
4: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
17: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya, Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
7: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
8: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
7: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya, selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
3: Info Olahraga.
17: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
10: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
11: Pertandingan yang sangat penting, pertandingan kemarin karena kita tahu
10: Sementara itu, pemain The Red FC Irwanto Bajo memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya, tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai The Red FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.
12: Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan yang maksimal. Apa yang diberikan pelatih di latihan akan kami tampilkan besok. Dan semoga kami bisa baik di
10: kompetisi. Tim pelatih The Red FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. Dua hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
17: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
13: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabdi Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, Heavy Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, dia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku. Nol karya Amelia Valencia. Amelia Valencia mengisahkan tentang perjalanan pilu seorang remaja perempuan bernama Lengkara Putri Langit yang kehidupannya berubah drastis ketika sang ayah memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang perempuan yang telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Kehadiran sosok ibu tiri dan seorang adik tiri bernama Nilam justru mengubah hidup Lengkara menjadi penuh tekanan dan penderitaan. Semenjak pernikahan itu, rasa damai dan kenyamanan yang dulu ia rasakan di rumah perlahan menghilang. Rumah yang semula menjadi tempat perlindungan dan kebahagiaannya kini terasa asing dan menyesakan. Lengkara merasa terjebak dalam pusaran kesedihan yang tak kunjung berakhir. Ia bersama sendirian, seolah tak ada satupun yang mampu mengerti luka yang ia pendam. Saat perjuangan untuk bertahan hidup terasa sia-sia dan harapan mulai memudar, ia memilih sebuah jalan yang tak terduga. Sebuah keputusan yang didorong oleh keputusasaan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keheningan waktu tengah malam, pada pukul 00.00, ia berharap bisa menemukan kebebasan yang selama ini tak dia temukan di dunia nyata. 00.00 karya Amelia Valencia
1: dari RRI untuk Indonesia.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Dewi Yul, Setangkai Anggrek Bulan, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin Anda di hari ini, di sore hari ini, pendengar sedang melakukan aktivitas ataupun sedang bersantai di halaman rumah ya. Kami ucapkan selamat sore, semoga sore Anda makin bahagia ditemani lagu-lagu dari Pro 1 RRI Madiun. Selain itu mungkin Anda pada sore hari ini sedang di perjalanan begitu ya, perjalanan hari Jumat ini, mungkin perjalanan pulang kampung, pulang ke rumah ataupun pulang dari kerja nih pendengar. Semoga Anda selalu hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan kemanapun Anda hendak pergi. Semoga Anda selalu dilindungi dan selamat sampai tujuan. Pada sore hari ini diinformasikan kehilangan ya pendengar. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sri Wahyuni, nomor polisi AE5239A. Hilang pada Rabu 2 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mika Sugeng Junaidi yang beralamat di Jalan Dwi Jaya 10, nomor 13 RT 29 RW 7 Klegen Kartoharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-234-081-777. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sumadio, nomor polisi AD5257AXD. Hilang pada Kamis 17 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sumadio yang beralamat di Jalan Telasih nomor 10 ke Bonso RT 6 RW 5 Pulisen Boyolali, atau pendengar bisa menghubungi nomor 082-226-557-964. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Hari Purnomo, nomor polisi AE1029GS. Hilang pada Rabu 16 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Hari Purnomo yang beralamat di Jalan Balai Rejo 278 RT 22 RW 3 Desa Balai Rejo, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082-141-922-463. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sebuah lagu dari Reza Zakaria ya, Maha Pengasih, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini. Ada informasi kehilangan kembali pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eka Susanti, nomor polisi AE2057DY, hilang pada Rabu 16 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Eka Susanti yang beralamat di Jalan Sri Kaloko 9 RT 8 RW 3 Sukosari Kartoharjo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 089681544890. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ayu Sedianingati, nomor polisi AE5568GX, hilang pada Sabtu 12 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ayu Sedianingati yang beralamat di Desa Tulung RT 13 RW 2 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085707661674. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Badagara tepat di jam 17.33 saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat berjumpa lagi dengan saya Eddie Sabdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya Eddie S. Abdullah.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. BKSDA Kalimantan Timur menangani dua orang utan yang ditemukan di sekitar aktivitas manusia dalam 4 hari. Penanganan dilakukan bersama mitra konservasi dan tim PT Surya Hutani Jaya SRH sesuai kondisi masing-masing satwa. Dua orang utan tersebut ditemukan di Distrik Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Distrik Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Setiap penanganan dilakukan berdasarkan arahan BKSDA dengan mempertimbangkan kondisi satwa dan situasi di lapangan. Di Distrik Santan, orang utan jantan beberapa kali terpantau di sekitar area produksi PT SRH keberadaan satwa tersebut, kemudian dilaporkan melalui call center BKSDA Kalimantan Timur pada Minggu 13 September 2026. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya Madiun sore ini masih akan menemani Anda dengan zona 90-an. Akan ada lagu era 90-an yang akan menemani Anda di petang hari ini. Tentunya sesaat lagi nanti akan ditemani oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti, jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 September 1948, Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR mendeklarasikan pendirian Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Selang dua hari kemudian, militer Indonesia segera melakukan penumpasan anggota PKI FDR di Madiun yang dianggap telah melakukan pemberontakan. Tokoh komunis bernama Musso yang melarikan diri ke wilayah sebelah barat Ponorogo berhasil ditembak mati tentara Indonesia pada 31 Oktober. Deklarasi PKI FDR yang memicu penumpasan oleh tentara Indonesia itu dikenang dengan nama Peristiwa Madiun.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Satu lagi kelompok vokal yang muncul dengan latar belakang dunia model. Mereka adalah Teuku Ryan, Surya Saputra, dan Arisia Saleh yang bergabung membentuk kelompok bernama Cool Colors.
2: Tatap mataku kasih, agar kau mengerti.
1: Dengan modal fisik yang oke dan suara yang lumayan, mereka mencoba peruntungan di bidang tarik suara. Terbentuknya kelompok ini adalah ide dari Emilia Contessa yang ingin membentuk sebuah kelompok vokal yang tidak hanya bersuara bagus, tapi juga berpenampilan fisik yang oke. Dan formula ini ternyata diterima

di hits dan membuat Cool Colors laris manggung kemana-mana. Ini tak lepas dari materi lagu dan aransemen yang digarap oleh Hari Budiman dan Johanny Yahya. Johanny yang saat itu masih menjadi manajer Cool Colors pada akhirnya bergabung menjadi personil. Artis Rap Denada juga didapuk menjadi vokalis tamu pada lagu Tiada Yang Lain. Album Tataplah berisi 8 lagu, yang ketujuh lagu ciptaan Hari Budiman dan Johanny Yahya. Dan satu lagi yang berjudul Hanya Untukmu diciptakan oleh Opi Bayau dan Opi Andarista. Hingga kini, lagu Tataplah masih easy listening meski telah terdengar oleh lintas usia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio, dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906, dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan perang dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

0: dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
2: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
0: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
0: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
0: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
0: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.

0: APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
1: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
4: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
5: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
4: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
5: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
6: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
5: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
1: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
8: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
1: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
9: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
10: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian di Kranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum di Kranas Nasional Selfie Gibran Raka Buming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
9: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
11: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: dari yayasan juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 KTM ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti jalan baik yang kami berani, sepuluh dan mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz, siarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, dan kami masih menemani Anda dengan sajian Madiun malam ini di edisi Jumat 18 September 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam, dan untuk Anda pecinta drama radio bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas seperti biasa akan kami hadirkan di pukul 20.15 menit. Dan sebagai ragam budaya untuk malam hari ini berupa sandiwara tradisional Ludruk hingga silang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ibrahim, untuk Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun, akan kami hadirkan malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Haji Muhammad Mithaqul Khoiri dengan mengantarkan topik rezeki yang barokah dan halal. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi alazim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan bertemu kembali dalam rangka untuk bersama-sama belajar ilmu agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Setiap orang berharap bisa mendapatkan rizki yang halal dan rizki yang barokah. Apalagi kalau kemudian di dalam menjalani kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai ujian. Ada orang yang merasa sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian apa yang diharapkan ternyata kok enggak sesuai dengan kenyataan. Kulo niku pun nyambut dan damel tenanan, tapi kok masih belum mendapatkan rezeki yang seperti diharapkan. Nah, inilah kebanyakan orang kadang-kadang lupa bahwa di dalam menjalani kehidupan ini bagaimana apa yang kita terima itu sejatinya adalah merupakan takdir yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Nah, keyakinan inilah yang barangkali perlu kita renungkan secara bersama-sama, sehingga kalau kemudian kita sudah merasa berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya kok belum sesuai dengan harapan, kita yakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah nasihat yang barangkali perlu untuk kita renungkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu itu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan yang sedemikian itu, maka dia merupakan bagian dari orang-orang yang selalu merugi. Maka menjadi orang yang beriman kepada Allah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kehidupan kita itu oleh Allah diatur sudah sedemikian rupa, sehingga kewajiban kita itu memang ya usaha, tetapi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah, bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini semata-mata hanya menjemput takdir dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita mendapati kesulitan itu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menemukan obat bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita. Sehingga dijelaskan ada sebuah nasihat, maqalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi cukup. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa ya mungkin ada sesuatu yang sedikit tapi cukup? Ada sebuah cerita yang sangat masyhur sekali. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian di hadapan beliau itu ada segelas susu, tapi kemudian yang datang itu sahabat sangat banyak sekali. Di antara sahabat itu ada yang bertanya, apakah ya cukup susu yang hanya segelas itu kemudian dihidangkan kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman, apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang oleh Allah diberikan mukjizat, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian berkah, itu ternyata cukup bagi orang-orang yang beriman. Maka maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup, khairum mimma kathura wa alha, lebih baik
dibandingkan sesuatu yang jumlahnya banyak tetapi kemudian melengahkan. Kenapa? Karena apa ya, harta benda itu hampir bisa dipastikan menggoda, kira-kira begitu. Dulu orang ketika oleh Allah masih belum diberi apa-apa, taruhlah ya rezekinya itu mungkin dipakai makan sehari itu ya pas, kira-kira seperti itu. Tapi begitu oleh Allah diberikan ujian dengan jumlah nikmat yang begitu banyak, itu orang bisa lupa kadang-kadang. Biasanya tidak pergi kemana-mana karena punya kekayaan yang jumlahnya banyak itu menjadi pergi kemana-mana begitu ya. Inilah kadang-kadang sehingga kita ini ditegur oleh ayat Al-Quran, Al-haqumut takathur hatta zurutumul maqabir, bahwa apa, berlomba-lomba mencari harta benda dengan berbanyak-banyak mencari harta yang jumlahnya banyak, al-hakum telah melalaikan kita sehingga hatta zurtumul maqabir, sehingga kita ini sampai mau masuk kuburan pun itu masih sibuk untuk mencari harta benda. Begitu keras sekali teguran Allah di dalam ayat Al-Quran ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terima itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Maka sesuatu yang kecil itu menjadi berharga dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, sudah diberi rezeki yang kalau dilihat oleh orang lain itu sebenarnya cukup begitu, tapi tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Banyak sekali orang yang kemudian kalau dilihat secara fisik itu orang itu tidak pernah kekurangan, tapi kalau ketemu dengan temannya itu yang selalu diceritakan itu kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Maka kalau sudah begitu kita harus ingat ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, kira-kira seperti itu. Sehingga jangan sampai kita ini tergoda, dunia ini sudah boleh dikatakan tuan, dunia ini pun tua, ini pun sepuh gitu ya. Sehingga banyak orang yang untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram itu kadang-kadang susah. Sehingga ada orang yang beranggapan bilang begini, golek sing haram angel opone sing halal begitu. Padahal sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innal halala, di dalam sebuah hadis, maksud saya di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun, sesungguhnya yang halal itu tanda-tandanya sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan tanda-tanda perkara yang diharamkan itu sudah jelas tanda-tandanya, wa bainahuma mushtabihatun, antara perkara yang halal dan yang haram itu ada yang remang-remangan begitu, yang samar-samar. Dan siapa yang terbiasa harta bendanya itu tercampuri yang remang-remang itu, ya lama-lama sedikit-sedikit numpuk-numpuk akhirnya kan jadi haram, kira-kira seperti itu. Maka kita dianjurkan oleh agama kita bagaimana kita ini menjauhkan diri dari perkara-perkara yang barangkali bisa menjadikan hati kita itu sulit sekali untuk menerima nasihat. Orang yang terbiasa makan makanan yang haram itu sangat sulit sekali untuk bisa menerima nasihat. Maka kalau kita ini mau melakukan amalan agama kok kayaknya rasa-rasan mau baca Al-Quran, rasa-rasan malas gitu ya, mau pergi ke masjid sholat jamaah kok rasanya malas gitu, kita perlu introspeksi diri, apa yang salah terkait dengan apa yang saya makan, kira-kira begitu. Apa yang salah dengan rezeki yang saya peroleh? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, kemudian masuk kita makan gitu, menyebabkan hati kita ini sulit sekali untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan. Maka pendengar yang berbahagia,
berbahagialah bagi kita semua yang oleh Allah masih diberikan hidayah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga selalu ingat ad-dinun nasihah, bahwa agama itu berisi nasihat. Sehingga ada doa yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu salamatan fiddin, anugerahkan kepada kami keselamatan dalam beragama. Kalau kita bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, fa insyaallah hidup ini bahagia, hati kita menjadi tenang karena amalan-amalan agama yang kita lakukan. Maka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah anugerahkan, kami mohon kepadamu agar kita ini diberikan keselamatan dalam beragama. Itu sangat penting sekali. Ad-dinun nasihah, bahwa agama ini berisi nasihat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga iman, kemudian bagaimana kita menjaga keislaman kita. Kalau iman kita sudah terjaga, ibadah kita juga sudah istiqomah, maka diharapkan kita ini memiliki apa yang disebut dengan ihsan, atau dengan kata lain kita memiliki akhlakul karimah. Sehingga manifestasi wujud dari kalau kita ini memiliki iman yang baik, maka kemudian ibadahnya juga harus rajin. Buah dari iman yang baik, ibadah yang istiqomah dan yang rajin itu akan memunculkan akhlakul karimah. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan dengan sesama kita juga baik, hubungan kita dengan keluarga kita itu baik. Begitu indahnya kalau kemudian bagaimana kita bisa merangkai iman, kemudian kita tindak lanjuti dengan ibadah, maka akan melahirkan apa yang disebut dengan ihsan, kebaikan-kebaikan yang itu akan kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, begitu pentingnya kita itu mencari rizki yang halal dan yang barokah. Sehingga tadi disampaikan, maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha, sesuatu yang sedikit tetapi kemudian cukup itu lebih baik daripada perkara yang kelihatan kayaknya banyak tetapi menyebabkan kita ini lengah, sehingga hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama kita itu juga menjadi tidak baik. Biasanya kalau orang itu sudah diuji oleh Allah dengan harta benda yang banyak, itu kadang-kadang untuk beribadah itu ya males, kenapa waktunya habis untuk ngurusi bisnis begitu ya. Kemudian kalau yang dulu itu juga hubungan dengan sesamanya itu ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang oleh Allah dititipi harta benda dalam jumlah yang banyak itu dengan temannya yang dulu waktu kecil mungkin biasa bermain itu lupa gitu ya, karena ujian harta benda itu. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan kepada kita, qala Nabi SAW, inna fi jam'il mali khamsyata asya'a, sesungguhnya mengumpulkan harta benda itu memiliki lima dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi, bahwa harta benda itu payah dalam mengumpulkannya. Kadang ada orang yang cerita, kula niku nek nyambut gawe tenanan sikil damel sirah-sirah damel sikil, ada yang begitu. Sungger walik ndak karu-karuan untuk mendapatkan harta benda. Dan bahkan ada orang yang dengan bahasa guyon itu, ada temannya waktunya tidur malah berangkat cari rezeki. Kan gitu ya. Kemudian teman-temannya mencari rezeki malah tidur, kan gitu ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya kata orang Jawa niku yus wolak-walik zaman begitu. Ada orang yang seharusnya waktunya istirahat malah bekerja, waktunya bekerja malah istirahat, itu kan ada juga gitu. Sehingga disampaikan kepada kita, al-ana'a fi jam'ihi, bahwa mengumpulkan harta benda itu membutuhkan apa, usaha yang sangat luar biasa, boleh dikatakan payahlah, capek begitu ya. Harta benda itu kita kumpulkan dengan usaha yang susah payah begitu. Maka kemudian ada orang yang tidak beriman, wong goleki angel kok diwehni wong, katanya gitu ya. Mencari harta benda itu sulit kok diberikan kepada orang lain begitu. Lupa bahwa
apa yang kita miliki itu sebagian ada titipan hak orang lain, maka kemudian kita infakkan di jalan Allah. Kemudian kalau memang sudah mencapai nisabnya, kita keluarkan zakat, kan begitu. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang oleh Allah dititipi harta benda yang banyak, tetapi kemudian disertai dengan iman yang kuat. Jadi orang kaya, dia ingat bahwa ada zakat yang harus dikeluarkan agar berkembang harta bendanya, disedekahkan. Maka itulah bedanya antara orang yang tidak beriman. Sehingga dijelaskan di sini bahwa di dalam mengumpulkan harta benda itu ada 5 dampak yang tidak baik. Apa itu? Al-ana'a fi jam'ihi, tadi kesusahan atau kesulitan dalam mengumpulkan harta benda. Rasanya itu susah sekali kita ini mau mengumpulkan harta benda. Kadang ada yang sudah dikumpulkan, tiba-tiba disileh wong ra dibalekne, kan itu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita ini ternyata kalau sudah berhadapan dengan harta benda itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, wasugla an zikrillahi ta'ala bi islahihi. Harta benda itu mendatangkan kita ini bisa lupa mengingat Allah karena sibuk mengatur harta. Lah kalau orang memiliki sawah dalam jumlah yang begitu banyak, misalnya ada orang yang punya sawah itu 5 hektar sampai 10 hektar gitu. Lah terus yang sana nganggur mau ditanami apa? Nanti ini waktunya ngasih pupuk. Waktunya apa ini mengaliri air dan seterusnya. Kalau sudah yang sana sudah sebagian panen, yang sini sebentar lagi. Oh tiba-tiba datang apa ini hama, kan gitu ya. Akhirnya sibuk untuk mencari obat bagaimana menyelamatkan agar tanamannya bisa dipanen, kan gitu ya. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ini tidak diniati ibadah di dalam mengelola harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai bisa karena kita kepengin apa yang dititipkan itu tetap kondisinya baik. Ya waktunya panen, mudah-mudahan panen enggak kena hama, kan itu ya. Biasanya kalau musim-musim hujan begini ini kan banyak orang yang kemudian berharap apa ini tanamannya itu panen. Padi misalnya tinggal memanen kurang beberapa hari ada angin, kemudian apa ini padinya itu guling semua, kan gitu ya. Yes, yang lebih mengerikan lagi itu sudah waktunya panen, ada hujan, kemudian padinya guling, lantilalah banjir. Lah itu kalau kita tidak punya iman kepada Allah, siapa yang mengirimkan angin untuk menggulingkan padi, kan itu ya. Maka kemudian orang itu bisa stres memikirkan harta benda karena apa ya, sibuk. Bahwa ciri dari harta benda itu umumnya orang sibuk bagaimana agar harta yang dikumpulkan itu kondisinya tetap baik. Sehingga bersyukurlah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang biasanya guyon, jenengan kalau diberi nikmat dari Allah itu pengen yang banyak atau pas gitu. Ada yang bilang banyak gitu. Tapi ada juga sebagian yang bilang pas mawon, Pak. Lah kok pas gimana? Pas pengen bangun rumah kok pas nanti duit, katanya kan begitu ya. Pas pengen umroh pas nanti duit, kan gitu ya. Sehingga ada orang yang bilang sing mena itu ya orang pas-pasan, katanya. Nah, ini kayaknya ya cocok tadi, sesuatu yang sedikit tetapi cukup begitu itu lebih baik daripada yang banyak tetapi kemudian ternyata melengahkan. Lah inilah pentingnya kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wal khaufa min salibihi wa syarikihi. Harta benda itu ternyata kalau dikumpulkan itu takut jangan-jangan nanti dibegal atau dirampok orang lain gitu ya. Lah yang rampok sekarang ini modusnya itu kan macam-macam. Ada yang uangnya disimpan di bank, tiba-tiba misalnya ditipu orang. Ya pada banyak. Ada orang yang duduk-duduk di rumah, enggak ada apa-apa, kemudian didatangi orang. Pikirnya itu ya baik-baik, padahal ya kenal gitu ya. Ternyata hutang enggak dikembalikan, ditagih malah marah, kan itu ya.
Ya mau bagaimana Allah mengurangi harta itu kan ya caranya macam-macam, ada yang dicuri, ada yang ditipu dan seterusnya. Lah yang begitu itu apa banyak? Ya banyak. Maka terhadap harta benda itu bagaimana kita ya biasa-biasa saja, waktunya bekerja ya bekerja, mendapat nikmat alhamdulillah kita syukuri. Kalau untuk harta benda, urusan harta benda ya kita ini biar hati kita tenang, jangan lihat yang ada di atasnya, tapi lihatlah yang di bawah kita. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat di atas orang yang lebih kaya dibandingkan dengan kita, itu akhirnya hatinya itu kemrungsung gitu ya, ndak tenang. Ngono iso sugih aku kok ora, kan gitu ya. Lupa bahwa Allah itu berfirman kepada kita, wa kullasyai'in khalaqnahu taqdira, bahwa segala sesuatu itu oleh Allah ternyata sudah ditakar kadarnya, ukurannya. Ini yang kemudian harus kita yakini. Ya bekerja itu wajib begitu, tetapi sekali lagi hasilnya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepengen nanti kalau anaknya sekolah dari SMA nanti disekolahkan ke perguruan tinggi ini, ngambil fakultas ini misalnya, sing duitnya akeh. Nah, ternyata begitu selesai kuliah, apa yang diharapkan itu tidak sesuai kenyataan. Loh, memang apakah yang mengatur rezeki itu ya manusia? Ya bukan, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wahtimala ismil bakhili linafsihi. Orang yang mengumpulkan harta benda itu kadang-kadang ketempelan dengan sifat yang bakhil untuk dirinya sendiri. Oh, mau diminum, mau dimakan itu mikir-mikir, wong hari ini masih belum banyak keuntungannya kok sudah mau saya pakai pesta gitu. Kadang-kadang itu mau dipangan itu, dimakan sendiri itu loh. Orang yang memiliki harta benda itu kadang-kadang ya bakhil gitu. Itu terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain kan gitu ya. Ngumpul ini angel kok arep dimangan enak-enak, itu terhadap diri sendiri. Maka kemudian ada orang yang kelihatan kaya itu justru malah sebaliknya, kikir kadang-kadang, bukan loman gitu ya, bukan apa ini dermawan ya, karena mikir nyarinya aja susah kok kemudian diberikan orang lain. Jangankan orang lain, wong dirinya sendiri saja untuk makan enak itu eman kan. Itu ada yang berpikiran semacam itu. Kemudian yang berikutnya, wa mufaraq kota sholihina min ajlihi. Sifat harta benda itu ternyata menjauhkan orang yang memilikinya dari orang-orang yang soleh karena sibuk mengelola harta benda. Ngapunten kula, dereng saged kepanggih jenengan. Saya belum bisa bertemu panjenengan. Kenapa? Masih ini ada di perjalanan ngurusi ini. Biasanya begitu. Karena ya saking banyaknya harta benda, di sana ada usaha, di sini ada usaha, itu silaturahim itu menjadi sesuatu yang mahal bagi orang-orang yang memang dikendalikan oleh harta bendanya. Padahal harta benda itu seharusnya kita yang mengendalikan, jangan sampai kita ini didikte oleh harta benda kita. Sehingga di sini dijelaskan wal farog, di sini dijelaskan ada wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, bahwa menghindarkan dari mengumpulkan harta benda itu ternyata memiliki hal yang positif begitu. Wa fi tafriqihi khamsatu asya'a, apa itu? Yang pertama, rohatan nafsi min talabihi, adanya waktu yang longgar, hati ini menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau orang yang beriman kemudian waktunya ini apa ya, disibukkan begitu, tiba-tiba ada waktu yang longgar, masya Allah nikmatnya kita ini apa ya, sedang istirahat misalnya kan begitu, luar biasa. Jadi ternyata kalau kebalikannya, bahwa kita ini bisa menghindarkan diri dari berlomba-lomba untuk mencari harta benda itu, menyebabkan hati kita ini menjadi tenang. Yang berikutnya, wal amna min salibihi wa syarikihi.
Jadi orang kalau lah orang kalau enggak punya harta benda, apa yang mau dicuri, apa yang mau dibegal, kan enggak ada begitu ya. Sehingga sudah enggak lagi khawatir apa kalau kemudian ada orang yang punya pikiran negatif itu ya mau dicuri, wong sudah enggak ada yang mau dicuri, apanya yang mau dicuri kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya waqti saba ismil karimi li nafsihi. Orang yang bisa menjaga diri dari tamak untuk mengumpulkan harta benda itu akhirnya mendapatkan sebutan bahwa orang ini pantas untuk menyandang gelar sebagai orang yang disebut al-karim, orang yang mulia. Yang terakhir wa musahabata sholihina li firaqihi. Karena sudah tidak sibuk lagi mengurusi harta benda yang begitu banyak, akhirnya orang ini memiliki kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ini terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kemudian kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Diajak zikrullah, diajak membaca Al-Quran, diajak untuk menceritakan kebaikan-kebaikan para nabi, diceritakan kebaikan-kebaikan para sahabat, kan begitu ya. Akhirnya kita ini menjadi tertarik bagaimana belajar tentang kebaikan-kebaikan itu, sehingga pada akhirnya kita pun memiliki waktu yang banyak untuk zikrullah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu pendengar yang berbahagia, jangan sampai harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kita ini lupa atas kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepada kita semuanya, sehingga kita ini lalai, kemudian terlena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kalau kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan kemaksiatan, naudzubillah. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita atas harta benda yang kita miliki, berkah dan kemudian bermanfaat untuk kita semua hatta al-akhirah, sehingga harta benda itu pada akhirnya juga bisa memberikan pertolongan karena kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, dan kita pun senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim 'anim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulumi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Akhirnya wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 18 September 2026. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit

kutub dapat meningkatkan risiko penularan influenza. Sirkulasi udara yang kurang baik membuat penyebaran virus antar manusia berpotensi semakin mudah. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Atas perhatiannya, terima kasih. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Tahuna dengan mengambil cerita Kemerdekaan di Ujung Negeri. Selamat malam dan selamat mengikuti.
4: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
5: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
6: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
5: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
6: Mati.
5: Jaringan?
6: Hilang.
5: Honor?
6: Masih seperti biasa.
5: Maksudnya?
6: Jauh dari harapan.
5: Saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
6: Soal apa?
5: Pulanglah.
6: Pulang?
5: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
6: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
5: Lalu?
6: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
5: Jadi, Bapak mau pulang?
6: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
5: Anak-anak?
6: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga

0: Dia tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari bapak benar-benar memilih pulang, apa yang bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun dari jaringan kebudayaan Madiun. Yang malam hari ini hadir ada Ibu Agnes. Selamat malam Bu Agnes.
2: Selamat malam.
1: Sehat Bu Agnes?
2: Harus.
1: Harus sehat selalu. Juga ada di sebelah kanan Bu Agnes, Pak Titus. Selamat malam Pak Titus.
3: Selamat malam Pak Toko. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun.
1: Ya, juga ada Mbak Teresia. Selamat malam Mbak Teresia.
4: Selamat malam Pak Toko. Selamat malam semuanya.
1: Tetap sehat.
4: Puji Tuhan.
1: Amin. Pak Jenny, selamat malam.
5: Selamat malam Pak
1: Toko. Tetap gagah Pak Jenny ya.
5: Amin. Terima kasih Pak Toko.
1: Iya. Pendengar, di malam hari ini masih melanjutkan episode yang kemarin, yaitu Tanah Terbelah. Di malam hari ini episode yang ke-7 Pak Titus ya.
3: Iya betul.
1: Pertemuan di Sumber Wangi.
3: Sumber Wangi.
1: Ini biasanya sebelum kita awali ngobrol bareng ada mini drama Pak Titus ya.
3: Iya.
1: Bisa langsung kita awali, kita mulai Pak Titus tentang mini drama malam hari ini.
3: Selamat menikmati.
6: Malam itu, kawasan kota Madiun masih menyisakan denyut kehidupan. Meskipun sebagian aktivitas mulai mereda. Di sekitar radius The Madiun, yang sekarang dikenal dengan Balai Kota. Balai Kota yang berdiri dengan megah, dengan gaya arsitektur Belanda. Lampu-lampu minyak menggantung di beberapa sudut memantulkan cahaya redup yang membuat bayangan tampak lebih panjang daripada yang seharusnya.
1: Tepi Sungai Sumber Wangi adalah tempat yang membuatku mengenalmu, Marni.
7: Iya Darmawan, saat itu suasana seperti malam ini ya.
3: Iya, tempat itu menjadi ruang pertemuan yang tidak resmi. Tempat orang-orang datang tanpa banyak tujuan, selain menikmati suasana yang berbeda dari hiruk-pikuk pasar.
5: Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya? Maaf loh ya, jadi kepo ini.
1: Ya, malam itu saya berjalan perlahan menyusuri tepian sungai Sumber Wangi. Sesuatu yang sebelumnya hampir tak pernah kulakukan sendirian. Sejak beberapa hari terakhir, ya, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang.
7: Ada sesuatu yang harus menarikmu keluar dari kenyamanan yang selama ini kau kenal, Darmawan.
3: Pasti malam itu langkahmu seolah diarahkan ke tempat yang tidak kau rencanakan. Begitu kan, Darmawan?
5: Dan saya yakin kau pasti melewati orang-orang yang duduk-duduk di pinggir aliran air itu.
1: Iya, Rustam. Di salah satu sudut yang agak gelap, dekat jembatan kecil yang melintasi aliran sungai Sumber Wangi, saya melihat sekelompok orang berkumpul dalam lingkungan kecil. Mereka tidak berbicara keras, tetapi cukup jelas bahwa percakapan mereka bukan sekedar percakapan biasa.
7: Salah satu dari mereka berbicara dengan penuh keyakinan, sementara yang lain mendengarkan dengan serius. Sesekali mereka saling bertukar pandang, seolah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan mereka.
3: Pasti ada ketegangan di situ kan, Darmawan? Mungkin tidak terlihat, tetapi saya yakin bisa dirasakan hal itu.
6: Darmawan hendak melanjutkan langkahnya ketika sesuatu menarik perhatiannya. Di sisi lain, aliran air di dekat batu-batu yang tersusun alami di tepi sungai Sumberwangi, ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian. Dia mengenakan kebaya sederhana tanpa perhiasan, tetapi caranya berdiri membuatnya berbeda dengan perempuan yang lainnya.
2: Maaf, apakah ini jalan keluar ke arah selatan?
7: Oh, bisa, lewat jembatan itu. Kamu bukan orang yang biasa datang pada malam hari, kan?
2: Mungkin aku hanya ingin melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat.
7: Kadang apa yang kita lihat justru membuat kita tidak bisa kembali lagi seperti semula.
2: Namaku Darmawan.
7: Aku Marni.
2: Kamu sering kesini?
7: Kadang-kadang, kalau ingin berpikir. Hati-hati di jalan ya.
2: Kamu juga.
6: Malam itu, di antara aliran air jernih dan bangunan-bangunan tua Radius de Madiun, dua dunia yang sebelumnya terpisah telah bersentuhan. Tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Bagaimana dengan keluarga Kartawijaya?
7: Yang pasti mereka malam ini tidak menikmati nasi goreng ibu lo ya.
2: Apalagi nasi goreng buatan ibu yang paling enak di dunia.
3: Ayo bu, pak, kita undang mereka ke sini, mampir.
5: Ya, untuk bersama-sama makan malam dengan menu spesial.
7: Tapi bukan nasi goreng lo ya.

0: Sweet-sweet. Ya,
1: terima kasih.
2: Nasi goreng. Ya.
3: Hari ini enggak masak nasi goreng loh ya. Mie godok kita, mie godok Jawa gitu enak kelihatannya anget-anget gitu ya.
0: Ya, efek dari nasi goreng. Biasanya kalau lapar itu enggak bisa berpikir. Tapi kalau kenyang ngantuk nanti. Gimana Bu Agnes? Wah, ini biasanya kan gitu.
3: Apalagi nasi goreng pagi-pagi ngantuk malam juga ya.
0: Juga.
3: Tapi kok ya dipakai untuk sarapan dan makan malam ya nasi goreng itu ya. Itu yang perlu kita renungkan bersama untuk menjaga kesehatan.
0: Oh, sudah matang kok digoreng.
3: Nah, iya, itu kurang kerjaan gitu.
2: Itu khasnya. Jadi
0: ya. Di malam hari ini masih melanjutkan episode ke-7 Tanah Terbelah. Di sini ada cerita pertemuan di Sumberwangi.
2: Iya, ini sebenarnya kalau dari latar belakang 1948,
0: ya.
2: Sumberwangi itu namanya belum Sumberwangi.
3: Nah, iya, masih Sumber Umis.
2: Ya. Tapi mungkin penulisnya ingin membuat pembaca penasaran dengan Sumberwangi yang sekarang fenomenal itu. Mungkin gitu ya. Tapi dari sisi positif untuk menghilangkan stigma. Apa sih maksudnya kalau Sumber Umis itu? Ya.
0: Sumber itu istilahnya umis ya. Gimana Bu Anes? Mungkin ada sejarah tertentu kok.
3: Kalau sumber itu kan biasanya terkait dengan apa awal mula air ya. Jadi tempat asal mula air kemudian. Nah, kelihatannya dulu karena agak kumuh, kotor itu amis sebetulnya. Amis tapi terus kok tampak agak diplesetkan jadi umis gitu. Tapi amisnya Jawa itu kan beda dengan amisnya Sunda ya. Sunda itu kalau amis justru manis gitu ya. Ini yang enggak ada.
0: Gitu. Ya.
3: Ini yang cuma jadi latar tempat itu menjadi penting membentuk atau membuat sebuah kisah menjadi menarik karena ada lokalitas yang memberi makna suatu peristiwa, begitu kelihatannya Pak.
0: Iya. Di Sumberwangi.
2: Dan penggambaran Sumberwangi di sini ketika di situ dipakai tempat orang-orang berkumpul, membicarakan sesuatu, itu.
3: Terus, nah kalau dulu kelihatannya pembicaraan agak-agak yang
2: politis,
3: agak secret gitu ya, ada rahasia-rahasia sembunyi-sembunyi. Nah sekarang yang hadir orang-orang dari luar Madiun.
0: Bedanya disulap gitu ya. Tapi melihat dari sumber umis ya, yang dulu dengan sekarang kalau enggak tahu itu ya kalau saya ingat saja Sumber Umis itu kan ada semacam jembatan tuh ya, dengan aliran air yang saya pernah dengan bahasa anguk-anguk di situ lihat itu kadangnya juga tempat untuk apa ya dulu itu sembunyinya untuk apa tembusnya di mana tuh Bu Agnes?
3: Pak
0: Tutis atau Pak Jenny mungkin tahu ya?
3: Pak Jenny ya.
4: Pak Jenny? Kalau Sumber Umis.
5: Perintis ya.
4: Ke tembus. Jalan Pandan.
0: Oh itu.
4: Itu kan tembus.
5: Dipompa.
4: Jalan Pandan dipompa. Kemudian dipompa air.
3: Pompa air.
0: Oh itu.
3: Pompa air. Dekat jalan Ahmad Yani itu ya. Pompa air itu.
4: Sekarang yang di ujung sana malah sudah diratakan untuk tempat parkir. Kemudian dibangun wine molen Belanda, Rahebel. Memang kalau melihat Sumberwangi atau Sumber Umis dulu memang jauh sekali.
3: Bahkan hilang kelihatannya Pak.
0: Hilang.
3: Tidak ada. Tidak ada jejaknya.
4: Karena sungainya sudah tertutup. Kalau dulu kan mulai dari perintah itu kan kelihatan sungainya. Ya waktu saya masih kecil dulu sering ke gereja naik sepeda itu masih asri.
0: Asri ya.
4: Tapi memang kalau sudah dewasa itu memang agak kumuh Bu ya.
2: Iya.
4: Cuman mungkin karena
2: kayak got paling besar di Madiun itu.
3: Iya. Kayak kanal di negeri Belanda.
5: Karena memang di situ juga menjadi tempat pembuangan dari penduduk atau warga yang tinggal di Jalan Pandan situ ya Mas Jini ya. Jadi di pinggiran Jalan Pandan dan di sebelahnya Matahari itu ya.
4: Iya betul, Lodayan
5: itu menjadi tempat pembuangan sebenarnya. Maka dirasa memang
4: kumuh,
5: gitu. Kumuh dan terabaikan seperti itu.
0: Ketika itu. Ya. Lebih-lebih kalau di cerita ini bertemunya di situ dalam kondisi malam ya.
2: Iya, tapi digambarkan di situ batu-batu tersusun rapi,
3: air mengalir gitu. Itu berarti settingnya bukan di sekitar tahun 80-an 90-an itu mungkin sudah agak lama gitu.
2: Dan di situlah pertama kali ketemu si Darmawan dan Marni, tokoh utama dalam cerita apa Tanah Terbelah ini. Nah, nanti kita mungkin akan terus-terus dan terus kita gali.
0: Mungkin dalam pertemuan si siapa Darmawan
2: dan Marni,
0: dan Marni ini juga mungkin kalau bisa kita gandingkan dengan cerita Tanah Terbelah, Pak.
2: Iya.
0: Terkait dengan 48 gimana, Pak?
2: Ya itu kan dua sosok yang sangat berbeda tingkat sosialnya. Darmawan seorang anak priayi, Marni seorang anak petani, tapi cerdas gitu loh. Banyak membaca, dan yang itu kalau Wagner bilang itu yang dibilang kiri. Gitu. Ya. Nanti berikutnya saya juga belum baca sih, saya bacanya bab per bab. Jadi satu bab ini dijadikan drama mini, biarlah penonton dan pendengar penasaran apa sih
0: kelanjutannya
2: gitu.
0: Selanjutnya.
3: Kelihatannya ya dalam kehidupan kita itu kan dunia kadang terbelah ya.
2: Kita
3: pro kontra gitu, atau walaupun ada yang merasa ada abu-abu, nggak berani bersikap, itu banyak juga gitu ya. Tapi saat itu gitu perbedaan kelas antara priayi dan petani, antara orang berpendidikan dan tidak berpendidikan, kemudian orang kota dan orang desa, itu dikotominya itu jelas nyata, begitu nyata bahwa ada perlakuan-perlakuan yang kadang diskriminatif gitu ya. Ada label-label atau cap stereotipi kalau orang desa itu kampungan, bodoh, kurang terpelajar gitu. Tapi kalau priayi, walaupun banyak juga mungkin priayi yang tidak berpendidikan gitu ya, tapi apa dikotomi itu jelas gitu. Kalau sekarang ini kan tidak tampak karena saking heterogennya kehidupan saat ini, begitu kelihatannya.
0: Jadi sulit untuk dibedakan ya, Bu. Dilihat dari penampilan anak-anak sekolah, terutama itu ya, Bu. Ini anak orang masih kan bagaimana?
3: Tidak bisa.
0: Tidak bisa.
3: Dulu
0: semua sudah naik apa ya?
3: Motor. HP sudah pakai Android, bahkan pakai apa? iPhone gitu. Tidak dibedakan. Nah, kalau dulu kan begini. Saya masih ingat waktu kecil itu kalau ada anak uraan, bocah angon gitu. Kalau cah sekolah itu rapi, teratur. Nah, sekarang itu yang uraan malah cah sekolah.
0: Tapi melihat dari pertemuan si Darmawan dengan Marni di salah satu tempat situ, Pak Jenny mungkin bisa memberikan gambaran bahwa Sumber Rumis kan salah satu tempo dulu ya ini, salah satu tempat yang agak apa ya,
2: wingit
0: atau gimana, Pak Jenny. Pertemuannya Darmawan dan Marni itu mungkin ya apa harus cari tempat wingit seperti itu dan sebagainya.
4: Mungkin kalau pengetahuan saya bukan wingit, tapi mungkin lebih cenderung ke kumuh.
3: Agak kiwo gitu ya.
4: Bukan. Walaupun dekat dengan ini
3: pusat
4: tadi,
3: dengan balai kota.
0: Termasuk jantung
4: kota ya. Ya, cuman begini, memang kalau melihat drama ini memang tidak ada unsur kesengajaan. Bahwa Marni akan ketemu Darmawan di situ kan bukan disengaja. Tetapi satu hal yang tidak disengaja yang akhirnya menimbulkan satu pertemuan yang nanti kita lihat selanjutnya seperti apa. Tetapi kalau melihat bahasannya di sini yang saya garis bawahi, yang tidak bisa dihentikan. Nah, ini tanda tanya besar ini buat saya pribadi. Apakah yang tidak bisa dihentikan ini ya? Sampai tadi Bu Agnes malam ini bukan malamnya nasi goreng. Jadi tanda tanya benar seperti itu. Ya mungkin karena kalau kita mungkin sudah sama-sama tahu kaitannya dengan penulisan buku ini adalah gambaran situasi tahun 48. Tapi bagaimana bias-biasnya Soal Marni dan Darmawan ini mungkin masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Tapi memang saya pribadi terkait dengan sumber UMIS sendiri itu saya sebagai warga Madiun juga agak apa ya menjadi tanda tanya. Di lain sisi itu depannya itu kan Balai Kota.
0: Yeah.
4: Nah, sedangkan sumber UMIS ini bersebelahan menjalan itu mulai Perintis sampai yang di saya bilang tadi tembus Jalan Pandan. Itu kan ya lumayan. Saya tidak tahu sebelumnya loh ya apakah masih jernih ketika zaman 48, tapi setahu saya sejak mungkin SD kelas 45 dulu kan sepedahan gitu sudah mulai agak
2: kumuh. Baunya kayak got gitu.
5: Airnya hitam.
2: Iya, hitam.
4: Dan dulu di situ kan kalau tidak salah kan markasnya CPM ada.
2: Ya.
4: Ada lapangan tenisnya itu sebelum jadi Matahari, setahu saya kan di situ kan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Admo.
0: Masih
4: misteri kalau buat saya.
2: Tapi kalau di novel ini kayaknya tempatnya digambarkan romantis gitu. Gitu.
0: Ya. Mungkin dengan romantis itu karena masih kumuh dan mungkin penerangan belum begitu.
3: Malam-malam agak gelap-gelap sehingga tadi Darmawan tuh melihat kok ada sosok yang kemungkinan ada di memorinya kemudian saling menyapa dengan pura-pura bertanya. Ini kelihatannya kayak cowok kalau ingin tanya, pura-pura tanya, sudah tahu bahwa bisa lewat situ, pura-pura tidak tahu dengan bertanya supaya
2: cowok 48
3: sekarang kan enggak. Dan ceweknya juga cewek zaman itu. Kalau cewek sekarang ditanya, lihat aja sendiri, kamu ada jalan, dicoba aja gitu. Emang gak punya mata? Nah itu kelihatannya. Jadi gaya bertanya itu ada zamannya gitu loh. Ya.
0: Mungkin Mbak Teresa sendiri gimana melihat Marni dengan Darmawan dengan sikap seperti itu mungkin?
5: Saya melihat bahwa dari Marni dan Darmawan betul yang dikatakan itu masa-masa anak muda di zamannya. Kalau sekarang kan kalau misalnya cowok cewek itu kalau orang modus kenalan kan ya to the point aja gitu loh. Enggak perlu di sana ada itu jalan itu. Ngapain gitu. Kalau dulu kan basa-basinya apa ya? Masih ada sungkan seperti itu ya. Kalau sekarang tuh the point aja. Mau tembak aja.
2: Hanya yang agak ekstrim untuk perempuan Jawa malam-malam ngapain di Semberwangi. Apalagi tahun 48
5: lampunya jarang ya, masih jarang.
2: Bahkan di Balai Kota tadi disebutkan pakai lampu minyak yang di sana sini kerlap-kerlip membuat bayangan lebih panjang dan itu ya saya suka sih penggambaran-penggambaran yang seperti itu. Tapi apakah itu benar seperti itu saya juga ya okelah kita nikmati saja gitu.
5: Kalau saya ingat waktu masa kecil saya itu di seberang sumber UMIS itu dulu juga ada seperti orang yang jualan bunga atau apa yang yang itu gelap, nggak ada penerangan sama sekali.
3: Pakai senter gitu?
5: Nggak ada ibu, nggak ada. Situ ada cuman ada satu rumah dan itu gelap dan rumahnya itu yang berjualan bunga-bunga hidup, seperti yang di stadion itu. Tapi lebih tinggi-tinggi. Bukan yang perdu atau bonsai gitu bukan, tapi yang tinggi-tinggi. Dan itu memang tidak ada penerangan waktu itu.
0: Ini sebentar ada atensi dari pendengar ya, Mas Theo yang ada di Magelang nih.
2: Halo Magelang.
0: Mas Theo. Ini mau tanya nih, apa tantangan terbesar saat menulis atau menyutradarai adegan pertemuan di Sumberwangi agar emosinya sampai ke penonton atau pembaca? Ini gimana terus?
2: kalau saya kan hanya memindahkan, mengalihwahanakan dari novel yang di sini tuh narasi, kemudian memang kayak tokoh yang ada di situ Darmawan sama Marni. Kemudian karena kita berempat di sini dengan keterbatasan apa headset yang 4 ya sudah. Marninya Bu Agnes, Darmawannya Pak Atmoko, kemudian muncullah tokoh Burhan,
0: Burham.
2: Rustam. Nah, itu tokoh-tokoh rekaan saya. Jadi gitu. Dan yang apa? Narasi-narasi itu saya comot satu dua kalimat untuk dialognya Bu Agnes begini. Dialognya ini padahal semuanya kalau di buku yang sendiri sebetulnya penggambarannya itu jauh lebih indah. Saya merasakan sebagai penulis cerita di sini tuh. Mas siapa? Mas Teo.
0: Mas Teo.
2: Selamat Teo. Nanti mengikuti terus ya Mas Teo ya.
0: Mungkin dari gitu, Mas. Mas Teo sendiri bagaimana pembuatan naskah walaupun hanya Marni dan Darmawan ini dalam kondisi atau situasi di Sumberwangi, Pak ya. Yang digambarkan tadi ya banyak yang saya ceritakan. Ya mungkin kumuh atau mungkin lampu nomor remang-remang.
2: Kalau di cerita ini justru enggak kumuh.
0: Oh.
2: Romantis di situ. Tadi ada batu-batu alami tersusun di situ gitu. Iki kita air mengalir gitu. Kita mengatakan kumuh karena kita mengalami ya, Mbak. Mas Jenny, Mbak Sonya gitu.
5: Penduduk asli Madiun.
2: Gitu, Mas Teo.
0: Itu Mas Teo mungkin puas ya dengan tapi Mas Teo tetap harus mengikuti terus ya.
2: Iya.
0: Mungkin episode berikutnya biar sambung nanti. Ya memang sulit kita dalam satu adegan atau mungkin kita memproses suatu sandiwara atau drama kalau kita belum tahu apa kondisi sebenarnya. Ya untuk menggambarkan ya sulit. Mungkin Bu Agnes kalau saya sendiri sebagai Darmawan ya, ini kok di Sumberwangi. Kalau saya belum tahu kondisi Sumberwangi yang seperti apa, mungkin saya untuk mengesampaikan di lokasi ya sulit pasti. Gimana Bu Anes seperti penjenan Bu Marni ya, dari Marni ya, ketika perkenalan dikenal Darmawan di Sumber Mesir. Ya,
3: saya berpikir saya jadi nenek saya di tahun 40-an gitu. Mungkin memang tempat-tempat yang apa sungai-sungai itu masih airnya mengalir dengan jernih gitu karena sampah tidak terlalu banyak. Sampahnya masih sampah apa organik gitu ya. Sampah-sampah apa bekas daun. Rumah tangga, daun-daunan itu cukup dibuatkan lubang di belakang rumah gitu. Tidak ada sampai dibuang di tempat pembuangan sampah. Kelihatannya dulu setiap rumah tangga itu pasti punya lubang
2: pawuhan.
3: Pawuan namanya. Ya,
2: pawuan.
3: Dipakai untuk membuang sisa-sisa tumbuh-tumbuhan dan itu bisa jadi humus yang menjadi pupuk untuk sekitarnya gitu loh. Nah sekarang ini kan semua plastik, kaca, kertas gitu loh. Apalagi sampah rumah tangga yang paling berat sekarang ini kan popok bayi gitu ya. Itu kan satu keluarga bisa kalau ada bayi dua saja sehari bisa 6 popok itu kan sudah satu tas sendiri gitu loh. Sehingga kelihatannya kalau mau kembali ke alam ya ibu-ibu sekarang itu harus kembali ke alamiah. Perlu anaknya ditatur supaya tidak perlu pakai pampers. Itu kan membuat para ibu-ibu muda yang kelihatannya menjadi malas tidak ngajari anak untuk kebersihan, untuk PK, merasa risih dan seterusnya. Itu kelihatannya cara pandang saya karena waktu saya punya anak itu belum terlalu mewah kalau mau pakai popok buatan diaper yang itu masih mahal. Kalau sekarang kan di semua toko ada dan ya itu kelihatannya
0: mudah didapat
3: walaupun limbahnya begitu besar banyak sikap orang kok dibuang di mana ya tak buang di sungai. Bagaimana orang bisa berpikir begitu? Nah, semua orang juga begitu loh. Kenapa sih risau gitu? Saya merasa loh ada orang-orang berpendidikan, terpelajar, membuang popok ke sungai gitu. Kok bisa gitu? Atau pagi-pagi saya pulang dari gereja jam 6 itu ada keluarga pakai motor itu dengan agak-agak nengok kanan kiri buang sampah di pinggir jalan gitu. Kok bisa gitu loh? Ini yang saya kadang berpikir. Ini loh sikap mental ya kelihatannya orang egois kelihatannya gitu loh yang itu membuat sumber umis. Dulu sumber wangi, wangi menjadi sumber umis dan kembali sekarang menjadi sumber wangi.
0: Ya. Ya memang kalau dilihat dari tempo dulu airnya masih jernih, kan belum banyak limbah yang mengalir ke situ ya, mungkin belum ada perumahan yang banyak apa dalam arti buang bekas apa Bu, sisa-sisaan dan sebagainya itu.
3: Dulu kan air untuk apa cucian itu kan cuci beras dipakai untuk nyirami tanaman di kebun gitu loh. Sabun juga tidak sebanyak sekarang kalau pake untuk
2: pakai
3: enggak untuk apa untuk cuci piring itu kan pakai abu malahan kelihatan abu gosok gitu, tidak pakai sabun gitu. Itu kan masih ramah lingkungan gitu. Nah sekarang itu kan apa pakai deterjen, pakai apa yang itu sebetulnya bahan-bahan kimia yang kelihatannya juga merusak tanah
0: alam juga
3: sehingga mungkin kita harus memikirkan kembali supaya alam itu bisa menjadi wangi, menjadi subur gitu loh, bukan menjadi tempat-tempat yang kumuh, kotor, bau gitu loh.
0: Ya mungkin dikaitkan dengan episode di malam hari ini ya, tanah terbelah ya, terbelahnya tempo dulu dengan sekarang
3: ya,
0: sudah bukan gitu Pak Jadi
2: bisa jadi
4: tapi ini saya ingin sedikit merespon sehari ini ya, saya betapa cerdasnya Mas Viles terutama di episode ini, artinya begini, di bab ini beliau menggambarkan ke suasana romantisme tempo dulu, tetapi tidak meninggalkan poin utama apa yang dia bahas, terutama soal Marni. Dari mana? Dari kata-kata Marni sendiri. Betapa dalamnya dia mengatakan sesuatu. Kadang-kadang kalau ingin berpikir, ini seorang Marni, yang notabene sejak awal kita tahu dia anaknya orang miskin, tetapi dia cerdas gitu. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan begini, ketika kita sudah melihat, kita tidak akan bisa kembali. Jadi saya ingin menggarisbawahi, Mas Pilas ini cerdas sekali. Dia tidak set ke suatu titik ini, tetapi masih membawa biasnya ke situ gitu ya. Ini episodenya romantisme masa lalu, tetapi bias utamanya, titik utamanya masih terbawa di sini. Nah, seperti ini, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ini kan plot-plot yang dibawa penulis di buku ini untuk nanti selanjutnya bagaimana penggambarannya seperti itu. Jadi memang bolehlah di kalau saya katakan terbelahnya seperti apa ya, ini ada romantisme, tetapi ada unsur ya, terutama Marni, saya melihat Marni banget sudah mulai muncul kemarniannya yang sedikit berani, sedikit misterius juga buat saya pribadi.
3: Apalagi perempuan di tahun
2: di
3: itu.
2: Itu saya pernah mengikuti ketika bedah buku, ada bukunya Mas Viles ini, ada seorang apa hadirin yang mengatakan di situ digambarkan bahwa Marni itu anak seorang petani, tapi saya tidak pernah lihat bagaimana si Marni ini bertani. Dan dari apa yang disampaikan Mas Jenny tadi, statement-statementnya Marni itu begitu hebat dibanding situ sama si audiens ini. Jawabnya Mas Viles, ya karena Marni banyak baca buku. Dan buku-buku yang yang kiri yang merah itu yang membuat pola pikir dia tuh begitu kritis gitu.
4: Dan saya sukanya gini, Marni ini ngomongnya itu enggak straight langsung. Coba gini. Ada sesuatu yang terus menarikmu keluar dari kenyamanan yang selama ini kau kenal, Darmawan. Saya jadi, memang Marni hanya sekedar anak petani. Tetapi kalau memang dari awal dijelaskan dia cerdas, dia banyak baca buku, apapun bukunya, dia bisa mengimplementasikan dari bahasanya, dari bahasanya Marni ini. Saya sendiri jadi penasaran, ini bab-bab kedepannya seperti apa ini?
3: Ya?
4: Seperti apa?
3: Ungkapannya itu menohok gitu.
4: Betul sekali. Jadi itu Pak Adwoko ya. Jadi memang mungkin malam ini agak menarik buat saya, ada sisi romantisme, tapi saya kembali saya, oh ternyata Marni mulai muncul ini.
2: Iya.
4: Ini sosok Marni ini mulai.
3: Saya bangga malam ini menjadi Marni.
0: Iya, iya. Malah yang Dermawan enggak terasa lah.
2: Dermawan kan udah dari awal-awal itu, Pak. Iya.
4: Dermawan kan memang sosok-sosok yang memang akhirnya nanti mungkin jadi panutan juga Marni. Mungkin ya. Gitu, Pak.
0: Dari ungkapan yang terakhir sudah menyapa ya tadi yang Dermawan dengan kata-kata si Marni ya, hati-hati di jalan. Dalam kalimat hati-hati di jalan gimana Pak Jenny mungkin?
4: Ya, bisa. Sempat ini ya. Ya sempat ini. Apa tadi kelupaan. Karena hati-hati di jalan. Nah, kamu ini juga.
0: Nah, kamu juga ini sudah ada apa ya Bu?
3: Ada sinyal ada sesuatu yang berbahaya dalam tanda petik ya, karena orang atau hati-hati itu kan seperti kalau dalam perjalanan naik motor, naik mobil, hati-hati gitu ya.
0: Seperti kalimat ini saya juga pernah egois Bu, pamit sama teman. Teman itu satu kantor cewek atau sebagainya. Saya tak keluar dulu ya. Ya hati-hati Pak Atmoko loh. Dari kata hati-hati ini mungkin gimana Pak Jenny lah ini.
3: Ada sesuatu yang tersembunyi di balik gitu kata hati-hati itu.
4: Kalau zaman sekarang, terus kalau saya terus bilang ke Mbak Teresia apa maksudnya? Hati-hati ya nya. Cie-cie.
3: Gitu. Makanya kata bahasa itu ya, bentuk sok perhatian ya. Ya,
4: gitu loh. Kalau sekarang
5: ada unsur dekat gitu ya.
0: Gitu loh, makanya tapi itu.
4: Ini sekali lagi backgroundnya 48.
0: 48.
4: Ini justru lingkari besar dan tebal. Hati-hati di jalan. Jalan ini bukan jalan
3: dalam
4: jalan kehidupan.
3: Kamu juga gitu, karena sama-sama dalam bahaya banget ya.
4: Berarti ini kliknya bukan hanya hati, tapi pola pikir cara pandang kedepannya sudah salah. Saya penasaran kenapa enggak dua part sekalian, Pak.
3: Enggak dibuat penasaran supaya minggu depan lebih ramai
4: penasaran lagi.
5: Tapi memang bertanya-tanya ya, waktu zaman tahun 48 kosakatanya itu sudah seperti ini.
3: Nah, ini kosakatanya Mas Firas, kosakatanya 48.
0: Kenapa ini kamu juga?
4: Ekspresinya Mas Firas, jadi pemahamannya Mas Firas kan sudah seperti ini. Jadi kalau saya menjawab Mas Teo tadi, ya memang penulis aslinya kan Mas Firas. Menggambarkannya tahun 48 mungkin belum sekumuh yang kita lihat waktu kita kecil bahasanya ya. Mungkin 48 zaman kakek atau nenek saya kan sudah mulai kerja di Departemen Penerangan, menceritakan waktu itu ya masih bersih-bersih saja. Di gedung Lawu yang sekarang gedung apa Lawu Plaza itu dulu juga alirannya itu juga berani ada sumbernya seperti itu. Dan kemungkinan ya benar ada batu kalinya, ada sumbernya mungkin.
5: Dan karena tidak sepadat yang sekarang kan.
4: Betul sekali. Betul Pak.
0: Ya memang tempat sumber Umis atau dulu sumber Umis ya, sekarang sumber Wangi itu bisa digambarkan. Ini dalam arti Pak Titus menulis naskah pengembangan dari novel Mas Piles seperti ini gimana Pak?
2: Ya saya hanya mengalir saja kok. Jadi dari narasi sampai dialog gitu aja dan saya berupaya tidak mengubah ini, kecuali misalnya ya kayak yang episode kemarin tuh disebutkan Jalan Panglima Sudirman gitu, tapi saya sebutkan Madura Strat karena supaya lebih ngeh gitu aja. Tapi kalau misalnya ini Mas Firas mengendaki nama sumber Wangi, ya betul mungkin dulu juga memang Wangi juga menjadi kumuh, terus kemudian sekarang dipoles lagi menjadi Wangi. Dan saya tadi yang terakhir disebut dibacakan Mbak Sunyati ya, malam itu di antara aliran air jernih dan bangunan tua Radhuis de Madiun, dua dunia yang sebelumnya terpisah telah bersentuhan. Nah, ini loh gambaran-gambaran. Saya suka ya, Mas Jenny ya. Bagaimana Mas Ulas, bahkan ketika beliaunya nulis puisi, saya sering menyebutkan diksi emas. Jadi banyak kita kali kita temui diksi-diksi yang berbeda dituliskan oleh para penyair yang lain gitu loh. Ya itu pemahaman saya, karena saya sendiri juga tentang sastra enggak memahami seperti Bu Agnes.
4: Artinya bahwa kalau saya melihat kalau secara mentah gitu, dua dunia kan laki-laki dan perempuan malam ini. Tetapi kalau secara buku ini lain sekali.
2: Bangunan tua dan aliran air.
4: Makanya berkali-kali Bu Agnes, malam ini bukan malamnya Nasiko. Saya langsung nancep.
2: Jelas. Ternyata.
4: Ternyata ya memang seperti itu.
5: Apakah minggu depan nasi goreng lagi?
2: Nasi goreng dengan bumbu yang spesial.
4: Kemungkinan besar seperti itu.
0: Ya masih banyak episode Pak. Itu ya kalau melihat episode sekarang sudah ke-7. Mungkin ya bisa aja nanti sampai episode berapa kita endingnya ya
3: gimana, tunggu Pak? Saja.
0: Tunggu saja.
3: Ditunggu saja.
2: Kalau enggak sabar menunggu kata Mas Wiles, baca bukunya aja. Tadi bahasanya pun sudah penasaran.
5: Saya sudah siap tadi, sudah penasaran dengan novelnya.
2: Googling Mbak, saya bilang gitu.
0: Tapi Bu Agnes sendiri ya melihat novel Mas Wiles ya dengan apa? Terbelah ya Bu ya.
2: Tanah terbelah.
0: Ini bagaimana tentang kisahnya Marni dan Darmawan di tempat itu?
3: Seperti sejak awal saya katakan, hidup zaman itu serba dikotomis gitu loh. Pemilahan itu begitu jelas gitu loh, antara bangsawan dan orang kebanyakan, jelas, antara orang kota dengan orang desa, antara mereka yang pegawai dengan petani gitu loh. Jadi ada batas-batas dan tidak mudah untuk melewatinya gitu loh. Jadi perlu ada jembatan tadi, dan tetap walaupun lewat jembatan orang tetap harus hati-hati. Sehingga ada apa ya, ada ungkapan-ungkapan pandangan masyarakat yang tidak cukup keberanian orang untuk melewatinya gitu loh. Dan ini jembatan ini yang kelihatannya akan menyatukan tanah yang terbelah. Itu. Jadi, ideologi juga ada dua ideologi yang ya terbelah beneran, pro kontra yang begitu jelas gitu loh. Dan itu tidak ada di zaman sekarang, karena hidup kita itu teramat sangat heterogen saat ini. Bahkan kalau ada laki-laki perempuan sekarang ada transpuan gitu. Namanya transpuan Pak sekarang, transpuan gitu loh. Dan mereka juga diberi hak, termasuk juga dulu orang-orang difabel atau disabilitas itu tersingkir, tidak dianggap. Kita sekarang memfasilitasinya. Kemudian orang ada yang bentuknya rapi dan sembarangan sekarang jadi campur. Orang pakai sandal kanan kiri warnanya beda itu tidak dianggap selen dan aneh. Ini seni begitu. Nah ini yang kreativitas zaman sekarang itu menjadi apa, menghapus batas-batas sehingga tanah tidak terbelah lagi.
0: Ya terima kasih dari CKM yang malam hari ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk episode berikutnya Pak Titus masih pendengar masih
2: kita tunggu
0: berikutnya. Gitu ya.
2: Lebih menukik lagi ini.
0: Ya terima kasih karena dibatasi waktu harus kita sudahi untuk ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.
3: Selamat malam. Saya minggu depan bisa, minggu depannya lagi tidak bisa. Minggu
2: dimanfaatkan kalau
1: Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngandharaken gunggung 22 kabupaten sampun angsal pangintunan toya resik saking pemerintah provinsi kangge nangani dampak kekeringan ing daerah. Ada dasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur ngantos 16 September 2016 wonten 22 kabupaten utawi kitho ingkang sampun netepaken status kedaruratan amargi kekeringan lumantar surat keputusan wonten ing saben daerah. Saking jumlah kolawu 22 kabupaten sampun nampi penyaluran toyo resik kangge upaya intervensi pemerintah provinsi ngiyataken penanganan ingkang dipun laksanakaken pemerintah kabupaten utawi kitho. Wonten wilayah Sampang, bantuan toyo resik dipun paringaken dhateng 150 kepala keluarga utawi 2,250 jiwa ginakaken kalih truk tangki kanthi kapasitas saben tangki 10,000 liter. Provinsi Jawa Timur ugi maringaken 3 tandon kalih tandon lempit lan 100 jerigen dateng masyarakat kangge nyengkuyung anggenipun nyimpen toyo. Kofifa nyebat penanganan kekeringan boten namung dipunlaksanakaken lumantar pengintunan toyo resik nanging ugi madosi sumber toyo permanen lumantar pengeboran ing sejumlah panggenan. Kejai pengeboran pembangunan embung lan waduk dados pilihan kangge nyataken pasemadean toyo. Kangge nyengkuyung pengintunan toyo, Pemprov Jatim lumantar BPBD sampun nyumedhiaken anggaran 2,8 juta kangge juta rupiah. Pemkab Ponorogo usul sepatus wonten tambahan anggaran belanja tidak terduga utawi BTT gunggung antawi 2,7% utawi 16,8 miliar saking 1,000 miliar dados 19,8 miliar wonten APBD perubahan 2016 kangge nyataken kesiapsiagaan penanganan bencana lan kebatahan darurat lintunipun. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto ngandharaken usulan kolawau dipun ajengaken jalaran alokasi BTT ingkang sumadyo sakmenika kantun sekedhik bibar dipun ginakaken kangge manika penanganan kawontenan darurat kalebet pembangunan jembatan darurat lan mitigasi bencana. Miturut Agus, penambahan anggaran kolawau kini tidak lanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPRD Ponorogo sebatas pemerintah daerah gadah ruang fiskal ingkang cekap kangge ngrespon kawontenan darurat kanthi cepat. Dana PTT dipun siapakan kangge ngantisipasi maneka potensi bencana ngantos pungkasan tahun wiwit dampak mangsa ketiga dawa ngantos ancaman hidrometeorologi ingkang gadah potensi kedadosan rikala mangsa Jawa. Kejawi nyataken kesiapan bencana rencana APBD perubahan tahun 2016 ugi nyiapaken anggaran kangge ndandosi infrastruktur ratusan layanan publik lan pengelolaan lingkungan hidup. Pemkab Ponorogo ngajab tambahan BTT saged mesthekaken nangani kawontenan darurat lan pelayanan masyarakat saged melampah kanthi cepet lan efektif ngantos pungkasan tahun. Petugas gabungan rumah tahanan negara utawi rutan kelas 2B Magetan kepolisian lan TNI ngawontenaken razia kamar warga binaan Wanci Dalu kangge upaya ningkataken keamanan lan deteksi dini dhateng potensi gangguan keamanan sarta barang-barang ingkang dipun awisi. Kepala Rutan Kelas 2B Magetan Hadi Wijoyo ngandharaken razia dipun laksanakaken dados perangan saking upaya njagi keamanan lan ketertiban sarta kangge nyegah mlebetipun barang ingkang dipun awasi wonten lingkungan rutan. Salebetipun razia petugas ngamanaken sejumlah barang ingkang boten sak mesinipun wonten

kamar-kamar kebinaan. Barang-barang kelau antawisipun gunting, paku, korek api, garpu sendok, pisau cukur, gelas kaca, piring kaca, botol parfum kaca, kartu sarta sejumlah barang lintunipun. Sinaosa manggihaken sejumlah barang kolomau, petugas mboten manggihaken narkoba utawi telepon seluler selami rahasia gabungan. Kejawi meriksa kamar warga binaan, petugas ugi ngawontenaken tes urin kangge acak dateng tigang dosa warga binaan ingkang asilipun sedaya negatif saking penyalahgunaan narkotika. Tes ingkang sami ugi dipun lampahaken dateng gangsal petugas rutan kelas 2B Magetan ingkang asilipun sedaya petugas ugi negatif. Pemerintah ndandosi fasilitas ruang kelas SDN setunggal babatan Kecamatan Karangrejo Tulungagung ingkang ambruk amargi pelabuhan lan getaran lalu lintas truk pengangkut material bangunan KDMP. Anggaran ingkang dipun siapaken saking dana APBD gunggung 1,1 miliar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tulungagung Dewi Teguh Prasetyo meratelaken kejawi ruang kelas ingkang ambruk, renovasi ugi merembet dhateng ruang kelas lintunipun serta ruang guru. Proyek saking pemerintah pusat kalawau tamtunipun supados fasilitas sekolah saged layak malih kangge kegiatan belajar mengajar serta saged langkung aman lan nyaman tumrap siswa utawi guru. Selami pembangunan kelaksanaaken kegiatan belajar mengajar siswa dipun pindahaken wonten perpustakaan lan musola. Awit sekolah mboten ngajengaken bantuan tenda dateng BPBD Tulungagung kangge papan belajar sawetawis. Sawetawis menika renovasi fasilitas SDN 03 Monorejo Kecamatan Pagarwojo ingkang ugi resak badhe dipun usulaken wonten APBD 2017. Metro Dwi Dinas Pendidikan tasih ngrembak kebetahan anggaran kangge ndandosi sekolah kasebat. Saperangan siswa SDN 3 Wonorejo sakmenika tumut pembelajaran ngginakaken tenda darurat bantuan BPBD Tulungagung. Pawartos ingkang pungkasan. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mbudidaya maksimalaken gegayuhan pendapatan hasil daerah atau PAD saking sektor retribusi parkir kanthi ningkataken kualitas pelayanan publik lan pembinaan petugas juru parkir utawi jukir. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngandharaken pembinaan petugas jukir nglibataken lintas instansi gegayutan inggih menika Dishub Kabupaten Madiun, Polres Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda lan Inspektorat Kabupaten Madiun. Pengkap Madiun kepingin para juru parkir sami paham tata kelola perparkiran, sae pajak barang lan jasa tertentu utawi PBJT saking jasa parkir utawi retribusi parkir. Awit miturut Bupati sedaya gadah payung hukum ingkang jelas lan gadah peran penting kangge nyengkuyung PAD. Pembinaan jukir dipuntumuti dening sedak pitu tiang sak Kabupaten Madiun kasebat gadah tujuan kangge ngiyataken pemahaman teknis, ningkataken kedisiplinan, sarta ngasah profesionalisme para petugas ing lapangan. Dipun jelentrehaken potensi retribusi parkir ing Kabupaten Madiun sangat inggil kangge nyengkuyung PAD. Adhedhasar data sektor parkir gadah kontribusi ageng tumrap pembangunan Kabupaten Madiun. Ngantos Agustus 2016 realisasi PAD saking pelayanan parkir sampun dumugi 1,7 miliar utawi antawis 1,3% saking target tahun 2016 ingkang dipun tetepaken gunggung 7,7 miliar. Para marso namun sekep semanten pawartikan di Boso Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih mengikuti sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk yang malam hari ini merupakan putar ulang produksi RRI Surabaya dengan mengambil cerita di antara dua pilihan. Selamat malam dan selamat mengikuti
1: Ludruk RRI Surabaya.

0: Hitungane ku Pak.
1: Orang tak mesti Gus.
0: Aku paling eling ngene.
1: Ya apa?
0: Ngene iku. Pernah penlek ngalak daun cete, daun cete tade talena.
1: Terus
0: tadi pra penlek sing kutup angus tete.
1: Duh anak sing diwil.
0: Setiap penyak pra penjeng ngandung tade tak lelo lelo.
1: Ini gitu.
2: Lagu nawamu. Jaluk lah kurang seminggu ngono-ngono. Cok jaluk tuh datang.
1: Duh enggak mak.
2: Kamu punya opo tak percaya. Iku tak percaya aku, tak percaya dek wong Madura. Tak dipercaya sak lawas.
1: Sak lawas.
2: Mamulot aku.
1: Orang tak mesti, orang tak mesti ngono lho.
0: Tapi gak apa-apa, kabeh ku mang kudu liwat belajar.
1: Lah iku mang ono terus e, Mbak. Tak lelo-lelo.
0: Tak tak lelo-lelo iku mang. Eh, abet tak ketemu.
1: Bedhe
0: telok menggor.
2: Ngomong nek genah.
1: Iya.
2: Awakmu durung ana wong akeh
1: ku. Sik, aku takon awake meneh.
2: Apa?
1: Kayak Mbak Dewo iki Gus kan ya, asli ya. Madura ya.
0: Asli ku.
1: Madura iku nek sedina iku ngarani apa?
2: Sare.
1: Nek rong dina?
2: Duare.
1: Telung dina?
2: Teluare.
1: Ya nek sawulan?
2: Limare.
1: Sawulan.
2: Oh,
1: nek sawulan?
2: Telopoloare.
1: Keliru.
2: Sebulan. Oh, kakeren no, nyare saya apa? Kan sebulan re orang ini anu lah apa lateng katanya lateng kata tak lateng gi.
1: Oh, re tak mesti mbak.
2: Mong telo telo are telo polo are jadi sebulan siapa aja ya.
1: Ya berarti
2: ada
0: polo are. Tapi ya bener
1: keuntungannya dia dari itu kan ada Madura, ada Sunda, ada. Ini kan macam-macam berarti aneka ragam dari suku.
0: Lo pancen
1: mendukung ya, dengan budaya Jawa Timur. Kaya Mbak Tiwo boten ngene biyen niku nek menari yo Mbak yo. Tahu menari kembeni sama melorot.
0: Tapi aku eling tari ambu.
1: Oh iya.
0: No, neno neno neno ngene kok.
2: Tari apa?
1: Tari ambu.
0: No, neno neno pieng.
2: Tari
0: ambu
2: jan. Aku kok tari Bali.
0: Oh, tari ambu.
2: Sing kemben lu grek kok tari Bali.
1: Tari Bali kok. Kok iso koyo ngono gak sinset ta apa?
0: Kurang pedot ah, kurang sinset.
2: Nek iso sampai wong apa payang wong yang wong kok pinter ngono ya.
1: Iya,
2: iso biyen niku, mekane iku.
1: Mosane iso.
0: Iya, kurang sih.
1: Dadi meloro.
2: Wis kuwi lak wis iso. Iki sing ngero ya gak wong liya kok, kanca karetan dhewe kok.
1: Oh,
2: gak apa-apa tak mikir ngono.
1: Oh, berarti oh
0: jane kadang-kadang salah paham. Ya, cita-citane kadang-kadang kan ngene, apa ganti kok.
1: Iya, iya.
0: Kene kan wedi apa? Keruan karu konco, iya. Nek ngadep rene kan keruan konco karpe cek garu konco rek entah iya. Mereka garu nek kok kene wong nontok wak
1: duh oleh kembeni lho Mbak Dewo kena takon nih Mbak
0: Dewo iya apa
1: tak ilang no Mbak pas yang hati-hati ngadep rene iya kun ya ya ditelok wong datang ngadep nang ketua ya.
2: Saya kisah yang penting uang yuk iya. Apa Mas Rono itu masih main apa aku yang penting kesehatan
1: iya gila
2: kutu ya, sehat awak.
0: Lah iku.
2: Lha gak ngombe apa ya mesti wong sehat iku. Wong satu yo kudu olahraga.
0: Pindune
2: ojo terlalu gemuk.
0: Pancen bener omongan Riko, kesehatan rogo iku kudu dijogo. Rogo ojo dirogo kayane tok. Awak iki ditandani supaya awak iki gak lung apa klungkrak-klungkruk. Kayak tumo sewek ngono iku.
1: Kayak Mbak Dewo iku ndelok umure wis pensiun berapa tahun di sini. Ternyata oh ada.
0: Tapi apa kok jek
1: sehat? Lomba balap karung.
0: Gludug ya.
1: Winginane
2: aku jek
0: melok.
1: Iya iya iya.
2: Sak liyane gak oleh wong gak oleh lemu, olahraga, terus gak oleh stres. Mangkane wong penduduk kesenian iku ojo sampai stres. Biasa yo guyu terus nek wong senian iku ya iku tambani satu salah satu tombol
0: ya iku mang wong sing perlu kudu guyon kudu iso nyeneng-nyenengno ati
1: guyon itu memang ada batas. Sing penting tanggung jawab apa sing menjadi kewajiban. Ya guyon tapi guyon parikena kaya guyone lho dur kaya aku Mbak Dewo lah kaya omoso.
0: Ya.
1: Padahal asline ya gregeten.
2: Padha gak aku tak gregeten mbak awakmu.
1: Lah orang itu perlu hiburan, Mbak.
0: Nah,
1: kita menghibur di samping itu kita harus bertanggung jawab.
0: Lah, terus iku tapi ojo lali semboyani Ludruk RRI. Sekali di udara tetap di udara NKRI.
2: Harga mati.

Sahabat Budaya, kembali berjumpa dengan Ludruk RRI Surabaya. Didukung oleh mahasiswa Stikosa AWS dan SMK Negeri 6 Surabaya. Produser Insinyur Hajah Siti Alimah. Produser pelaksana Kukuh Setio Budi. Sutradara Haryanto. Operator Nanang. Pengarah acara Susiati Ningsih. Ide cerita Yana, Universitas Erlangga Surabaya. Para pemain. Hari sebagai Pak Abraham, Ami sebagai istri, Roni diperankan oleh Noval, Radit diperankan oleh Dimas, Kun Hadi sebagai Pak Imron, Susiati sebagai istri, Vina diperankan oleh Rina, Wina diperankan oleh Leni, Anto sebagai Santoso, Nindi sebagai Andra, Danar diperankan oleh Nanda, dan pembantu diperankan oleh Kusnan. Sahabat Budaya, inilah Ludruk RRI Surabaya dengan judul Di Antara Dua Pilihan. Selamat mendengarkan dan salam budaya.

0: Bobo.
1: Ya, Pak.
2: Anak-anak tadi sudah sarapan apa belum?
3: Bapak, anak-anak kalau disuruh sarapan bulat, ya?
2: Ya, memang Radit itu ya gitu, Bu. Kadang-kadang kalau disuruh sarapan, nggak mau. Tapi nanti kalau nggak ada orang, ambil sendiri. Emangnya anak itu nurun siapa, tuh?
3: Nggak tahu, Pak. Kok nurun siapa?
2: Nek Roni kan sudah biasa. Arahnya pinter, iya kan? Kerjanya bagus. Hmm. Tapi adiknya ini, si Radit itu, kemarin itu bapak ini sampai malu, Bu.
3: Loh, kenapa, Pak? Malu kenapa?
2: Ya, dipanggil gurunya katanya belum bayar SPP.
3: Loh, kan sudah dikasih.
2: Makanya, Bu, ditanya Radit itu sudah dibayarkan apa belum. Kok bapak ini ditanyakan ya malu sih, Bu. Sekarang anaknya di mana?
3: Di kamar. HP, ay. Disuruh belajar, ya, wis. Buka-buka buku di depan ibu.
4: Oh, Pak.
2: Ngunuhi ampe wong tua. Lunggu.
3: Pak, anak zaman sekarang.
4: Nggih, pun lunggu iki aku, Pak.
2: Enggak gitu kamu pakai dasi kok panjang kayak tongkat gitu toh.
4: Keren, Pak, iki, Pak.
2: Memangnya anak zaman sekarang itu kalau pakai dasi gitu.
4: Iya.
2: Kemarin kamu sudah bayar SPP?
4: Sudah, Pak.
3: Betul, sudah.
4: Sudah.
3: Coba sih.
4: Maksudnya sudah habis uangnya.
3: Tuh.
2: Kok sudah habis gimana? Belum bayar kamu?
4: Hilang duitnya, Pak.
3: Hilang nanti.
2: Gini.
3: Gak mungkin hilang.
4: Hilang.
3: Paling ya kamu buat ngopi. Iya sih.
4: Ibu paham aja.
3: Itu apa?
2: Kakakmu itu gak pernah ngopi.
4: Pernah, Pak. Cuma gak kelihatan.
2: Bapak gak pernah tahu.
4: Ya kan bapak gak tahu, aku yang tahu.
2: Ngopi di mana kamu tahu?
4: Ngopi sama aku, Pak.
2: Di mana?
4: Yang di warung kopi, Pak, Mas Andi itu, bakul nasi goreng.
2: Pak. Memang anak ini double. Gimana kalau kamu mulai sekarang tak pondok, no?
4: Gak mau, Pak.
2: Kenapa?
4: Mau sih. Tapi kalau ada wifi-nya.
3: Duh, mundur, Pak.
2: Kamu mondok itu cari ilmu ya. Apa cari wifi?
4: Cari wifi.
3: Tuh, ngono Pak, aduh Pak, wis aku gak melok-melok Pak iki. Jadi didikan sopo koyo ngene iki Pak.
2: Sekarang gini. Kemarin kamu tidak membayar SPP 2 bulan. Uangnya kemana?
3: Bapak iki.
2: Jawab.
4: Hilang, Pak.
2: Kamu belikan apa?
4: Kopi. Sama baju.
3: Loh, kamu minta ibu lah dibeliin toh. Masa uang SPP buat beli baju? Bapakmu itu sampai dipanggil sama gurunya. Ya apa sih lah?
4: Ibu lah beli no baju, aku mesti kegedean. Aku ngerti anak kuru di tukok no sing ukuran XL lo. Lah yo mendelep aku.
3: Makanya kalau diajak beli baju ikut. Kamu diajak enggak pernah mau. Nek kegedean, ngene ku ya apa?
4: Isin lah wis gedhe ngene sik metu ambek wong tuwa.
2: Coba lihatan. Seragam sekolah terus celanamu tembelan kayak ngene pantes ta?
4: Gaul, Pak, iki.
3: Iya,
4: modern.
3: Mbok Pak wis
2: kamu itu masih sekolah. Jadi peraturan di sekolah itu kamu harus ikuti. Jangan seenakmu sendiri gitu. Ganti.
4: Kan wis pulang, Pak. Wis katanya sekolah mana? Senen lah anakku.
2: Kamu itu lihat jam apa enggak?
4: Loh, emang jam berapa, Pak?
2: Ini masih pagi.
4: Oh.
3: Ini. Akhirnya, soalnya dia gak tidur, Pak. Semalaman gak tidur.
2: Kamu semalam kemana?
4: Lihat bola, di warung.
2: Kamu kan tahu, kalau sekarang ini waktunya sekolah.
4: Iya.
2: Terus kamu seenakmu sendiri lihat bola sampai malam.
3: Nanti sekolahan ngantuk kamu.
4: Ya tidur dulu di sekolah.
3: Ngono, Pak, ya apa, Pak?
2: Memangnya tidur kamu sudah gak suka sekolah?
4: Enggak.
2: Mau jadi apa kamu?
4: Jadi bapak.
3: Duh.
2: Kok jadi bapak? Oh, kamu ingin nikah?
4: Enggak.
2: Lah kok ingin jadi bapak?
4: Ya kan enak, banyak uang.
2: Sekarang gini. Kamu harus berangkat sekolah sekarang juga. Ganti celanamu.
4: Ganti pakai apa ya, Len? Dicuci, Pak.
2: Gimana toh, Bu?
3: Pak.
2: Mosok celana tembelan gini dipakai sekolah.
3: Ada, Pak, di lemari. Memang malas anak itu, gak mau cari.
2: Sekarang juga ambil ganti.
3: Ada ya. Ganti di lemari.
4: Ya. Saya ganti
3: kamu
4: dulu.
3: Kamu tuh jangan males gitu toh. Apa rek arek lanang kok malah sing ngono?
2: Aku dhewe ya heran lho, ben ndelok Radit kok siji mbarek Roni gitu.
3: Lebese gak karo-karuan.
2: Nek Roni kan nurut nang wong tuwa.
3: Iya, Pak.
2: Diomongi sepisan gitu di gatekno.
3: Tapi, Pak, Roni itu kalau saking gigihe kerja, Pak ya. Dia gak mikir dirinya. Kalau usianya itu, Pak. Sudah waktunya menikah, Pak.
2: Ya, gini aja lho, Bu.
3: Pernah bawa pacar dia tuh.
2: Ya, coba ditanya. Dia sudah punya pacar apa belum? Kalau memang sudah punya, ya suruh bawa pulang, dikenalkan dengan orang tua kan gitu.
3: Mulainya itu ngomong itu gimana, Pak?
2: Ya ditanya aja lah.
3: Malu aku tanya.
2: Ron?
0: Ya, Pak.
3: Sudah sarapan, Nak?
0: Udah, Bu, tadi.
3: Sudah ya.
2: Nah, duduk sini sekarang.
3: Kamu kerja ya. Terus ini lembur-lembur, gak capek tak kamu, Nak?
0: Loh, enggak, Bu, kan saya fokus karir, Bu.
3: Oh iya. Tapi masa kerja terus, apa kamu itu gak pernah jalan-jalan sama pacar kamu, ta? Gimana, ta?
0: Saya itu gak fokus pacar dulu, Bu. Saya itu pengen ngebahagiakan diri saya sendiri. Kalau masalah jodoh sih, sudah ada yang ngatur.
3: Iya.
2: Iya, sudah ada yang ngatur. Tapi kalau kamu gak mencari, masa akan datang sendiri? Kayak andi-andi lumut.
3: Masa cewek itu harus godain kamu?
0: Ya enggak gitu, Bu, Pak.
3: Terus?
0: Ya kan, ini kan saya kan laki, ya. Anak laki. Jadi ya fokus kerja dulu. Nanti juga saya juga fokus cari istri juga.
2: Gini, Ron, menurut Bapak dan Ibu, usiamu itu sudah cukup. Andaikan kamu rumah tangga itu sudah cukup. Karena apa? Teman-temanmu itu sudah banyak yang menikah, iya. Sudah punya anak lah. Terus kamu kerja terus. Kalau nuruti kerja kan gak ada habisnya.
0: Iya, Pak. Ibu kan tuh. Sekarang gini loh, Pak.
2: Gimana?
0: Kan biaya nikah kan juga banyak. Iya. Roni juga nabung buat biaya nikah. Iya. Jadi nanti pastilah. Udah, Bapak sama Ibu gak usah khawatir.
3: Iya, sudah. Ibu paham. Kalau kamu itu memang anaknya itu mandiri, Pak. Gak gelem, Pak. Bantu Pak Dewi gak gelem Roni ku, Pak. Maune dhek iku sembarang-barang ku duwek dhewe, ngono lho, Pak.
2: Ya yes, gak masalah. Laki-laki itu kelak akan menjadi imam rumah tangga.
0: Nah.
2: Dan kalau kamu sudah menjadi suami,
0: nggih,
2: tentunya tanggung jawab sama istri dan anakmu.
0: Iya, Pak.
2: Maka besok kalau sudah rumah tangga, jadilah imam rumah tangga yang baik, iso nyenengno anak bujuni, yang penting itu.
0: Nggih, Pak.
2: Sekarang kerjamu gimana? Beres semua?
0: Udah beres, ini mau berangkat ke kantor juga.
2: Oh gitu.
0: Yes. Iya.
2: Ya sudah, sekarang adikmu kamu ajak sekalian.
0: Oh
3: ajak,
0: iya.
3: Ajak bareng itu adikmu.
0: Oh iya, Pak.
2: Ndak blek adikmu itu.
0: Kenapa, Pak?
2: Ya kalau dibilangi bapak ibu gitu nggak mau dengar.
3: Dit. Radit sudah, ganti celananya.
0: Sudah.
2: Sekarang kamu berangkat sama kakakmu.
0: Naik apa, Pak?
2: Sepeda motor itu naik apa?
0: Ya. Berangkat kemana?
3: Duh, Pak.
2: Ya berangkat sekolah. Kamu mau berangkat kemana?
3: Pak, berangkat sekolah lu ngantuk kayak nguniku, Pak. Nanti jatuh gimana?
0: Ya mampir dulu di warung, Bu. Kopi. Ya
2: Ron, apa kamu betul itu sudah kata ngopi terus? Ini kamu sering ngopi sama Radit ya?
0: Enggak, Pak.
2: Bohong kamu.
0: Pernah, Pak. Kakak cuma malu-malu, Pak.
2: Sama keluarganya sendiri kok malu-malu. Sudah sekarang gini. Kamu sama kakakmu berangkat.
0: Berangkat gimana?
2: Ya berangkat sekolah.
0: Sangunya gimana?
2: Ini 5.000.
0: Pak mau.
2: Minta berapa kamu?
0: 50.
3: Pak.
2: Enggak gitu. Kamu minta uang 50 setiap berangkat sekolah, terus kamu buat apa? Ingatkan adikmu ini.
0: Iya, Pak. Kan kemarin juga ini, Pak, udah berangkat sekolah. Terus si Radit ngantuk, ya udah tak turunin ke warung.
5: Itu Mas yang baik, perhatian sama adiknya, Pak.
2: Jangan dibiasakan nanggone warkop.
0: Ya utan di kafe, Pak.
2: Kafe.
3: Aduh, wis padha ae, Pak.
2: Gantuk nang warkop nang kafe. Yo opo sih kon niku?
3: Parek, Pak. Tak kurangi. Sangune tak kasih 30 ae, gak usah 50.
2: Kebanyakan, Bu. 10 ae.
0: Ya 10 Bapak, 20 Ibu, kan sama aja 30.
2: Ya enggak, ini 20 kamu buat.
0: Nah
5: ya.
2: Jajan ya.
5: Ya udah berangkat Pak ya.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Waalaikumsalam.

0: tugasnya mana ini? Udah tak kerjain satu, berarti kan tinggal satu. Yang kemarin itu yang tak lembur hari Sabtu itu kemarin, ditaruh mana sama Wina ini? Kalau gak salah tak taruh di map warna biru. Win, kamu lihat map yang warna biru gak yang kerjaanku yang hari Sabtu kemarin tak kerjain?
1: Loh, kok tanya aku sih?
0: Kan kamu yang terakhir lembur sama aku toh.
1: Iya, tapi kan bukan berarti aku yang nyimpan bukumu.
0: Aduh, mana yo?
1: Tadi mesti di mejamu toh.
0: Gak ada, lo tak cari-cari ini loh. Lo gak ada.
1: Cari yang bener. Kamu tuh kadang lupaan. Dilaci.
0: Sebentar, aku banyak pikiran nih lo soalnya. Tapi yang kedua.
1: Coba lihat di lemari.
0: Oh iya ya. Tak masuk no lemari ya. Aduh, sebentar, tak ambil dulu.
1: Kamu tuh mikir apa sih?
0: Win, yang tak cari-cari ini sampai hilang aku dimarahin bos sih kayak.
1: Sudah ketemu.
0: Udah, aku banyak pikiran banget aku.
1: Kamu tuh mikir apa sih?
0: Bolpanku mana ya, bolpanku ya?
1: Ya Allah, bolpen ada di telingamu itu loh.
0: Astagfirullahaladzim. Iya ya. Kilo kakek mikir opo sajane aku iki yo.
1: Sik. Kamu itu kan belum tua. Lah kok wis pikun?
0: Sebenarnya enggak pikun sih, banyak pikiran aku. Capek aku pikiran.
1: Coba
0: itu.
1: Sini.
0: Kebanyak pikiran beban yang sih? Ada di pikiran ini loh.
1: Kepikiran apa?
0: Ya ada. Aku pengen cerita sih. Tapi aku takut nanti kamu ngomong sama orang-orang kantor. Aku malu loh.
1: Lah kamu yang ngomong apa? Ceritanya apa? Kalau yang bersangkutan bagus kan enggak apa-apa.
0: Sini. Duduk sini dulu, tak. Loh, kursinya angkatan sini.
1: Apa?
0: Halloween. Kamu tahu kan? Si Roni.
1: Roni?
0: Oh. Iya, Roni. Kan Roni kan cuma satu tok iku tok sih.
1: Iya,
0: sing barangkali tak jadi nawakmu iku.
1: Barangkali Roni yang lain.
0: Enggak ada. Emang aku tipikal kayak ngono. Aku kan satu ya satu.
1: Siapa tahu, aku kan cuma bercanda sih, kok kamu marah.
0: Gini loh, kamu tahu kan, aku udah naruh hati sama dia itu udah lama. Dan kita pernah jalan bareng. Kita pernah nonton bioskop bareng, pernah makan bareng.
1: Langsung?
0: Tapi aku taunya tuh dia tuh bikin aku nyaman, itu tok. Untuk kelanjutan hubunganku sama dia, kejelasan enggak dia perjelas. Masa aku harus nembak dia duluan si Win, kan ya enggak mungkin toh. Aku ini dengar cewek, masa sih aku harus ungkapin perasaanku sama cowok. Dia enggak ada harga dirinya toh.
1: Kamu
0: aku
1: itu mesti itu. Yes. Lebih baik gini loh. Kalau menurut aku, mending kamu tuh ngomong aja. Lah daripada kamu tuh bingung mikir.
0: Masa mama aku ngomongnya gimana? Masa langsung to the point? Ya gak mungkin lah. Malu aku.
1: Ya kamu pas jalan-jalan entah gimana baru ngomong.
0: Diam. Itu ada si Andra itu.
1: Memang
0: cari
1: kenapa?
0: Apa sih? Mesti kok aneh kalau aku lagi curhat dia mesti kok.
1: Itu apa tuh?
0: Apa sih Andra?
2: Vin.
0: Apa?
2: Vin. Kemarin itu aku naruh itu loh, staples itu loh di mana sih?
0: Kamu jual kerombeng paling.
2: Ah, kamu tuh mesti kayak gitu.
0: Kamu itu apa sih yang kamu cari? Oh, kemarin staplesku udah kamu bawa hilang.
2: Enggak ada.
0: Aku beli lagi loh.
2: Enggak ada.
0: Di bawah meja.
2: Kamu pinjem enggak, Win?
1: Enggak, aku kan punya sendiri.
2: Loh, lah iya makanya kemarin itu aku itu juga beli gitu loh.
1: Kalian berdua itu gimana sih? Masih muda kok pada pekun. Loh. Satunya tadi kehilangan bolpen sama buku, satunya sekarang staples, apalagi
2: Vin, kamu
1: repot
0: kamu, kok aku lagi Sindra.
2: Kamu pinjem toh.
0: Loh, aku pinjemnya sekali, kamu ingat-ingat terus. Pinjemnya kan udah bulan lalu loh.
2: Enggak. Kamu kemarin loh, kamu waktu mau ke apa namanya ruangannya Pak Santoso loh, kamu pinjem staplesnya kok.
0: Oh, kamu yang bawa staples ke ruangan Pak Santoso, kok aku jadi salah.
2: Apa kamu sih?
0: Ya kamu loh, aku bawa staples sendiri warna pink ini loh, lihat tuh.
1: Ingat.
2: Aduh, enggak ada kemana.
0: Mbok. Aku pusing sama kamu.
1: Ini
0: aku
1: pakai punya aku dulu.
2: Lagi itu loh, dari tadi Mbak Wina.
1: Ya
2: Mbak Wina loh. Kesan-kesan. Ini loh,
1: lemari
2: loh.
1: Setiap hari tuh mesti ribut. Sing diribut to barang-barang gak karu-karuan.
2: Loh, arek iki yo ngono, Mbak. Arek iki pating telecek yo an barange.
0: Lah, aku iya. Bukan keting telecek, cuma aku lupa naruhnya di mana.
2: Lah iya padha.
1: Bolpen itu ditaruh di telinganya dicari. Yo muter setahun yo gak ketemu-ketemu.
2: Mangane. Eh, kalian berdua dari tadi serius amat ngapain sih sampai enggak mau menolehku sekalipun. Aku membuat ribut seperti ini.
1: Ya ngapain juga
2: kene.
1: Ngapain juga aku memperhatikan kamu yang bingung.
2: Ya mbok ditakok-takok ngono lho Mbak Win.
1: Tak lirik tok.
2: Sampai niku yang ngono. Ngomongnya apa kayak mau kok serius men.
0: Aduh, kepo banget sih kamu itu.
2: Gitu ya kamu enggak mau cerita sama
0: aku. Ya kalau enggak ada kaitannya sama kamu ya enggak mungkin aku cerita. Ini masalah pribadi aku sama.
1: Iya betul.
0: Orang-orang rumah sama MS.
2: Oh,
0: enggak ada kaitannya sama kerjaan kok, tenang aja.
2: Oh ya wes, kirain. Tapi kalian gak ngerasani aku kan? Kalian katanya teman, masa kerasani?
0: Aduh, zaman sekarang 2019 masih rasa-rasan itu gak zaman tau. Langsung ngomong.
2: Nah makanya ya itu justru kamu jangan rasa-rasan. Kalau kamu berani sama aku langsung ngomong. Ayo berantem.
0: Loh, ngapain? Kan kita kan teman, ngapain aja berantem? Kamu ini.
2: Bercanda, makan siang apa kita nih?
0: Pesan aja yuk.
2: Pesan lagi?
0: Iya.
2: Pasti kamu males keluar ya?
0: Males, aku panas.
1: Ada Danar itu loh. Kita ke kantin yuk.
0: Ah, ke kantin. Aku malas keluar.
2: Danar, dia tadi tanya mau makan, dia malas keluar.
0: Panas.
1: Hei Danar.
3: Vina. Vina atau Vina ini?
2: Duh, kamu tuh gimana sih kok lupa? Kamu ya ini Mbak Wina, saking, ini Vina.
3: Saking seringnya ketemu ya sampai lupa aku.
2: Loh, enggak pernah kamu ingat aku enggak siapa namaku?
3: Ingat lah pasti Andra kan.
2: Aku siapa yo? Siapa Vina, sih yang enggak kenal Andra?
3: Sekarang.
0: Masa harus kayak gitu kayak anak TK? Dijelas-jelasin namanya siapa, karakternya kayak gimana.
2: Ya sehari ini ngantuan, sehari ini kok lo duluan, kamu habis tidur kamu ya?
3: Iya tidur tadi.
1: Aduh tidur. Kamu kan biasanya bawa ya. Kue.
2: Iya mana makanan?
0: Mana? Jangan gitu dong, anak baru datang udah di minta-minta.
2: Ya kan dia biasanya gitu.
1: Biasanya kan pasti, bagi-bagi.
2: Iya pasti jembol jajan.
0: Gak seharus loh anak ini.
1: Makanya badannya gendut.
0: Ya, jangan bilang-bilang, cukup kita aja berempat.
2: Sehat bukan gendut.
0: Iya benar.
2: Nar, kamu dari mana, Nar?
3: Dari ini, ngerjain proposal tadi.
2: Oh, ngerjain proposal. Yang kemarin yang katanya Pak Santoso mau ada event di kantor yang di luar itu loh. Itu kamu udah jadi belum proposalnya? PowerPoint-nya loh, Nar.
3: Oh, sudah udah. Kemarin tak.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Ya udah, enggak kalau belum aku bisa bantuin sih.
0: Apa?
3: Bantuin.
0: Bantuin. Woi,
2: sebentar.
0: Win.
3: Yakin nih bantuin.
0: Kamu tahu sendiri kan kerjaannya si Andra ini yang ngerjain siapa?
2: Woi.
0: Masa dia mau bantuin?
2: Bantuin si dalam doa, woi. Kalian biasa aja kali.
0: Jelasin dari awal kalau kamu mau bantuin lewat doa biar aku enggak sok ya
2: gitu. Dasar kamu nih. Biar gak terus kamu kesini mau ngapain? Mau ngajak kita makan?
3: Makan lah.
2: Ini loh dia nggak mau nih keluar ke kantin katanya panas. Si Vina
3: nggak mau makan.
2: Mm-hmm. Katanya mau order online.
1: Bakso.
2: Mau?
3: Boleh.
2: Ya udah bareng ya.
3: Oke.
0: Okay. Aku terus aku gimana?
2: Nah, kamu apa? Maksudnya kita order, coy.
0: Aku bangsit aja.
2: Kamu bangsit?
0: Iya.
2: Yang satu tempat aja loh si Danar nih tahu
0: kan
2: tempatnya.
0: Bangsit sih. Kamu kan tahu toh bakso sama bangsit itu yang biasanya kita makan bersama-sama itu loh.
1: Ada menu baru ini.
3: Yang mana?
0: Ya pojokan itu loh depannya.
3: Depannya.
2: Seblak itu kan kamu Win yang bikin.
1: Saya menu baru dari kantin. Kan beda.
2: Jangan rame-rame dong.
0: Cowok cakep nih.
4: Kalian ini kerjaan belum selesai kok makan terus.
1: Waktunya istirahat.
4: Masih jam 11, kurang 1 jam.
1: Aduh, kan enggak apa-apa, direncanakan dulu.
2: Sekarang rencananya nanti tinggal beli.
1: Baru beli.
4: Enggak, tadi aku dengar di dalam pergi semua kok.
2: Loh, enggak kita bukan mau pergi. Kita tuh akan tetap menetap di hatimu.
1: Gombal.
3: Habis terus.
2: Nar, bentar ya. Apa-apa? Aku tak ngerjain tugas dulu ya, bentar. Kau, woi, ngapain, mau ngapain, woi.
0: Ya kan kerjaan belum selesai.
2: Sorajin, tadi enak ngobrol-ngobrol di sini, katanya pengen pangsit, sekarang kerjaan belum selesai.
0: Aku nggak lapar deh, aku makan nanti.
1: Nggak mau makan.
4: Itu, lihat Vina itu, kerja dulu baru makan.
2: Ron, di mana-mana orang itu makan dulu baru bisa kerja, biar ada tenaga. Dia itu cuma sok jaim.
4: Sekarang kan kerjaan kalian kan masih banyak.
2: Loh, iyo, saya akeh, tapi kan ya bisa di ya bisa diatur lah.
0: Bisa diatur nanti lah, makan dulu.
2: Kamu nggak pengen bareng sama kita?
4: Nanti aja, masih ngurusin kantor dulu.
0: Aku juga masih ngurusin ini dulu ya.
2: Nggak tanya.
0: Ya maksudnya kalian kalau mau keluar aja, aku nggak ikut.
2: Kalian kok kompak sih?
0: Ya nggak kompak, aku cuma mau ngerjain tugas ini aja biar cepet selesai, cepet pulang.
2: Curges.
0: Maksudnya
1: Bawin,
0: apa sih?
1: Bawin.
0: Gak lucu loh.
1: Bukan kompak. Ini biasa sih Vina kalau sama cowok cakep.
2: Aduh.
0: Iya nggak gitu dong. Jangan gitu dong.
2: Siapa sih? Tangannya dingin kok.
4: Kayaknya ada udang di balik batu nih.
2: Nar, nanti kita mau makan apa tadi katanya?
4: Bakso.
2: Ya. Dia mau pangsit. Roni mau apa? Udah biar aku deh yang bayar.
4: Ya udah mie ayam.
2: Ya sama aja kamu
4: dibilang
2: dibayarin langsung mau dasar. Aku nggak pakai.
4: Ini kok ngumpul semua?
2: Kakak kok bayar dia, kan bayar dia.
5: Kok ngumpul semua? Ada apa? Nggak ada kerjaan tuh?
2: Ada pak, banyak. Banyak pak.
5: Pak sudah istirahat ini?
2: Ya dikit lagi. Ini pak lo.
0: Istirahat pak.
2: Kira-kira 30 menit lagi pak.
5: Iya.
2: Ya, pak, itu saya proposalnya sudah saya lempar ke Danar. Katanya Danar udah mau diselesain.
5: Iya, gini aja. Kalau masalah proposal itu nanti taruh di meja aja, gak apa-apa.
2: Pak, powerpointnya sudah saya bikin loh, pak.
5: Iya.
2: Andra gak dapat promosi apa gitu, pak. Makan gratis kek, apa kek.
0: Kamu itu makan aja, Andra.
5: Ih, kalau makan nanti kan gampang tuh kalau makan itu kan.
2: Pak, gak ada rencana apa, pak, ngasih kita makan siang gratis, pak.
5: Gini aja.
1: Enggak butuh makan gratis. Bonus.
2: Gini dulu itu.
5: Indra.
2: Iya.
5: Kalau misalkan kamu pengin makan, ke kantin aja bilang saya nanti.
2: Bener lah.
5: Iya,
2: wis, Pak Santoso emang wah. Sama teman-teman. Sama teman-teman ya, Pak ya.
5: Iya, enggak apa-apa.
2: Terima kasih, Bapak. Sip.
5: Soalnya ini juga ada proyek baru.
2: Oh, gitu.
5: Ya, nanti Roni biar saya suruh ngurus itu proyek baru.
2: Roni ngurus sama siapa, Pak?
5: Ada kan anaknya. Mana tuh? Roni.
2: Ya inilah Roni pak, ini.
5: Loh kamu kok sembunyi tuh Roni, sini.
2: Tahu nih pak.
5: Gini rencananya kan ada proyek baru,
4: ya
5: kan. Nanti berkas-berkasnya di meja saya diambil sore-sore ya.
4: Oh saya megang proyek baru pak.
5: Iya, terus nanti kamu apa? Minta temen siapa terserah kamu lah. Kamu yang mutusin siapa yang.
2: Gimana kalau sama Andra? Andra kan udah selesai semua pak pekerjaannya.
5: Itu Roni yang mutusin Andra. Terserah aja Roni.
2: Pak Santoso pasti aja.
4: Iya, biar lebih adil Pak Santoso yang milih, jangan saya pak.
5: Enggak, gini kan apa proyek ini kan kupercayakan sama kamu ya toh. Nah enaknya kamu milih siapa terserah nanti buat kerja sama.
2: Jadi
5: kamu
2: jadi boleh Danar, boleh Vina, boleh Mawina
5: terserah,
2: gitu ya
5: terserah,
2: pak ya.
5: Iya
2: ya memang daripada mereka mending Andra aja
5: kan enaknya. Yang lebih tahu kan ini siapa, Roni kan.
2: Iya
5: yang lebih ya. Tahu enaknya kerja gimana
2: tapi kan Pak Santoso tahu enak kerja sama Andra.
5: Kalau saya kan percayanya Roni.
2: Ipa.
5: Ya kalau kamu kan aku percaya kalau kamu itu senangnya makan gitu kan. Jadi
2: pak kan saya kan saja. Kerja sambil makan.
5: Iya, enggak apa-apa, tahu kok saya.
2: Iya, makanya
0: seperti swalayan.
4: Ya udah gini aja, pak. Biar mereka yang mutusin sendiri siapa yang pengen partneran sama saya.
2: Ya enggak gitu dong. Kamu
4: saya,
2: tuh,
4: saya
2: kamu
4: enggak,
2: tuh
4: saya
2: lebihnya nyaman sama siapa.
5: Jangan gitu loh,
2: aja.
5: Gini loh, yang kemarin itu kan
2: sama aku. Ya enggak apa-apa kalau sama aku.
5: Kemarin itu kan kamu sudah sukses toh, Ron. Yang proyek itu gitu kemarin itu. Ya, jadi ini kamu putusin sendiri, kamu pilih siapa terserah.
2: Berapa nanti, orang sih Pak satu tim?
5: Satu aja.
2: Oh, jadi dua orang.
5: Roni sama siapa gitu.
2: Oh.
5: Ya kan? Nanti kalau semua kan kantornya sepi.
2: Ya, oke.
5: Iya kan. Tak tunggu ya Ron di kantor saya ya.
4: Oh iya pak.
2: Pak. Makan siangnya gratis.
5: Iya nanti bilang saya.
2: Kasih Pak Santoso.
5: Iya.
2: Siap.
5: Sama,
2: saya juga kan pak.
5: Iya semuanya, tidak apa-apa.
2: Oke.
5: Iya. Saya duluan ya.
2: Gak pak.

0: Ku ndelok ning Vina iki kok gumun aku. Padahal juga kurang apa-apa. Sembarang sarwa kecukupan ketoke kok sedih aja jane opo sih dipikir. Aku khawatir nang mikir aku ae. Tapi ya gak mungkin sih. Gak level ya. Tapi ya jenenge rezeki ya gak kena semono. Kadang-kadang ku ya ono apa ngarane pembantu terus di sir karo anak juragan ngono iku ya ono. Tapi nek pembantune ganteng, ta pembantune kok sumbele padasan lho.
1: Gus.
0: Nggih, Pak.
1: Kene
0: lerenono. Wong napa nimbali kok mboten nduki kadoan, Pak. Kula sampe jembul.
1: Enggak, kok ketok sandal ono ngarep, dungar narik adik nang Bali. Mari ta penggaweanmu.
0: Pun kuatos perkara nyambut damel kula niki ngene mriki nggih mboten setahun rong tahun lho, Pak. Pinten-pinten tahun kula nyambut damel ngene mriki niki. Kirang napa sih kula niki?
1: Mulane iku iki mang kebenaran ya. Aku wis suwe ajane unek-unek kepin ngomong ambek awak.
0: Lah niki pun napa berhadapan empat mata ngene napa sing badhe sampean ucapaken teng kula?
1: Kok muni empat mata.
0: Lah terus
1: ya beberapa mata.
0: Ini beberapa mata niku lak nek kathah, Pak, wong kula kali sampean to kan cuma empat mata.
1: Ngene lho. Lho, maksudku bapak iki kate ngomong.
0: Oh, pengen lho soalnya kula nate ngene lho kula kejungkel.
1: Ya Mbak Kas, awakmu kan ulan ngarepi kok waktu tak bayari kan ngomong kula niki jereng-jereng aja nyunataken anakku lho.
0: Lah ngene iku. Ngeten lho Pak, nggih pun saya Bu nggih.
1: Iya. Kula
0: niki sajane kajenge napa? Ngendika ngoten, cuma kula niki sungkan kok bolak-balik ngomong paling-paling butuh duit, ngomong paling-paling butuh ya. Duit. Beke ngoten,
1: ya, ngoten lho. Apa ngene lho.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Anakmu nek wae sunat ya kudu disunatno.
0: Lho lang nggih.
1: Nggo perkara ragat kanggo sunate anakmu, sak bagian sak pengadeg sak sangune kuwi cukup teko aku.
0: Ngene lho. Lha nggih mboten niku tok, Pak. Nggih pun sewu lah nek cukup pakaian namung sak pengadeg nggih ta. Wong kebutuhan kangge belanja niku nggih kathah. Kamangka celengan kula niki pinten wong kula wulan sing riyen nggih kula pendhet nggih.
1: Kau niku
0: terus wulan sing jangan niki nggih pun kula pendhet.
1: Terus wong nyunat noare kon kate nekano hiburan apa sih? Sunat siling wis lak wis.
0: Lho. Desa niku mboten saged ngoten, Pak. Napa malah semerep nek kula niki tumut Lodruk RRI niku. Ya napa kula nekaaken, Pak?
1: Lodruk.
0: Lodruk RRI, Pak.
1: Iya.
0: Ya napa sampeyan
1: niku? Ya anjane awakmu ya bangga kanggo nglestarekno budaya
0: iki. Lah, nggih ngoten.
1: Lah ya bali nek kepengin nekano lodruk ya. Ya kok ngomong sih ragate piro kok aku sing nanggung. Kapan maneh aku nulung awakmu?
0: Nggih, perkara ragat niku kan saged diatur, cuma kali bapak niki. Nggih ta? Bapak kula niki lho.
1: Bapakmu ta?
0: Lho.
1: Ya, bapakmu jono ya.
0: Bapak kula Suwarji sing ngene kleco niki pun angen-angen pendangun iki.
1: Oh, alah.
0: Ya nopo?
1: Ini bapakan, bapak angkat ya.
0: Nggih.
1: Iya, tapi kaya bapakmu dhewe.
0: Lho nggih.
1: Ya engko aku rundingan ambek ibumu.
0: Wis sampean mriko, Pak?
1: Ya mang mesti rono. Cuma ya iki lho ibumu kan melok mikir masalah
0: ning.
1: Iya, masalah anake.
0: Lah ngene iku, Pak. Kula niki ningali ning Vina niku. Nopo sih kok ketok niku sedih mawon. Sajane mikirake nopo sih niku?
1: Enggak, dhek kan sajane ning mu kepengin awake iku lemu.
0: Heh, Pak.
1: Awake kan cilik.
0: Cilik ya nopo sih? Jenengan niku mboten ketingal tanya nopo? Wong lari nggih pun seksi ngoten.
1: Ya mbok njeng dengar.
2: Mbok. Tak rungokno teko jero omah ngomong kemercuk.
1: Ya, iku lho Gus.
2: Ngomong apa sih, Pak?
1: Gus Nan.
2: Wong ono aku. Mbok yo aku iki dijak rundingan.
1: Ya mesti ae
2: wong bodho. Ngomong masalah no Vina anake dhewe. Aku, Pak.

0: Iya, ngerti. Dudu, Bu. Kusnan iki mau Mbak Kes tak ulan jeneng dhisik waktu sampean kei duit jare bayaran ambek bon niko lak ngomong jang nyunatno anaknya.
1: Iya.
0: Lah iku wis nggo ragate kanggo sunate wis tak tanggung sak pakan sak pengatek sak sangune. Mbah arep pengajian jare nanggap lodro kok.
1: Ya gak popo sih.
2: Lah, jenenge
1: anak Kusnan iku lak mau sitok iku tok lanang iku tok.
2: Nggih, kados sibuk ngoten lho, Pak.
1: Mene-mene nek dadi kemanten sik pirang taun maneh sih, Pak, wong arek saiki sik sunat.
0: Tapi mung gak dik
1: kan kan opo masih nanggap-nanggap lodruk RRI yo gak popo.
2: Mboten napa-napa lah nggih, Bu.
1: Gak popo kok tak bandani.
2: Lho, Bapak. Semerp ki ambek ae ibu lho pun tanggung jawab
0: bandane. Gak popo, tapi kon iso nekano bokir kon.
2: Sampai niku wong ibu niku kan pakare ludruk.
0: Nah, pun niku.
2: Ya napa ketinggalane ngoten sampean dari semerp suarane. Li olang. Sampean lho semerp niku ngoten
1: pun boten jar bongkar rahasia, Kus.
2: Nggih nyapunten lho, Bu.
1: Aku biyen iku durung oleh sampean, Pak.
2: Iya
1: ta. Aku wis mbek kok senang.
2: Loh, semerap sampean.
1: Ya nyapun. Pasangan aku iki wis sampe
0: mbek. Ono hubungan gelap kok nambe ibumu iki.
2: Lho, kok hubungan gelap?
0: Lah maksud e maksud e. Sampeyan mbawa pasangan apa?
2: Maksude mboten ngoten. Kalih kula niku nyambut damel ngene jaba niku lho, pasangan ngene panggung ke panggung niku lho.
1: Ngene lho, Pak.
0: Ya.
1: Biyen iki aku iki lak sak kampung sih mbek Kusnan. Mangkane Kusnan niku melok awak dhewe iki ket wis pirang puluh tahun, so. Pak.
0: Iya.
1: Ku tangga. Biyen niku nek ana 17-an, Kusnan niku dadi Pak Lurah, aku dadi Bu Lurah. Pasangan Edia.
2: Cocok ya, Pak.
0: Nek iku lho druke maine ngono.
1: Iya, lho druk sing nduk.
0: Tapi sing tak aruhi duduk iku.
2: Lah sinten?
0: Ya awakmu ambek iki aku kebimbange ambek ya ibumu biyen tak wagu.
2: Kebimbange pas napa niku?
0: Pas awakmu ambek ibumu dari Warudoyong.
2: Warudoyong. Baik semerap sing napa rengeng-rengeng ini biasa. Pak. Ibu niku nek rengeng-rengeng masalah. Pak, mulai eling.
1: Iya ngomong-ngomong. Wis
0: aku gak anu kacang cair.
2: Lho. Darenge enten ta niki wau?
0: Dur kene.
2: Lho alah nggih ngapunten nek
1: ngoten. Sore-sore ngene iki enak panjenengan ngombe wedang cairku.
2: Jenengan nggih ta?
1: Enggak aku wis gak usah.
2: Oh, baik.
1: Bapakmu ae, Gus.
2: Oh, setunggal tok. Napa diwadahi gelas napa?
0: Kemaron.
2: Nah, sampeyan pun mangkelan
1: ta lapa. Yo gelas cah iku yo gelas.
2: Lah nggih, mbok ngomong mawon wadah ana gelas Mas Kusnan.
0: Kebagusan kan lho Mas
2: Kusnan. Ngoten niku. Ngoten niku ngajak guyon. Ngajak guyon.
0: Kuwi nek tari Warudoyong ngono.
2: Ibu niku gegek mawon nek tari Warudoyong. Pun nggih.
0: Iya, iya.
2: Kula damelaken wedokan.
1: Lho ya apa sih, Gus?
2: Genki.
1: Wedang, wedang.
2: Oh nggih, wedang, keliru wedokan. Sampeyan nggo puyai.
0: Aja lagi-lagi lho.
2: Nggih.
1: Ya ngono iku lho, Pak. Sampean niku.
0: Iya.
1: Arek iku ojo dijak guyon nemen-nemen nglama. Ngono lho.
0: Bo wong ambek
1: Gusti. Siji sing dirembuk iki, aku jange ngomong karo sampean sik.
0: Apa?
1: Omong-omongan mbek Kusnan ae aku sampe gak sempat rembukan karo sampean.
0: Ngono apa ya, Bu?
1: Vina iki lho, Pak. Vina iku wis ana beke nek 2 mingguan iki. Arek iku lho kok sedih ae lho. Ono masalah ta, Pak? Heh, bae nang kantor ono masalah, ngono lho aku iki wedi, Pak.
0: Wong arek wedok, cara sing luwe idek iku lak ambek sampean.
1: Iya, tapi aku kan
0: takon.
1: Kudu ngomong karo sampean.
0: Iya, wis omong ngono takonono napa nek ndek arep-arep yo apa.
1: Lojo aku tok, Mak. Ya wong loro.
0: Engko bae arek sing kanono.
1: Wong iku anake wong loro kok.
0: Iya, iya.
1: Duk kamar ya, Pak. Tak totopi ya.
0: Totokan.
1: Sik ya.
0: Iya. Eh, kliru lawangi kok sok netok lawangi Kusnan.
1: Enggak pancet ae peno iku.
3: Nggih, Bu. Enten.
1: Aduh, iya kliru. Aduh, enggak aku gak nyeluk awakmu.
0: Eh, Gus.
3: Nggih.
1: Kliru. Iki lho. Jange notok. Kamare ningmu kok dadak kliru kamarmu, Gus, Gus. Vin. Vin.
4: Nggih, Bu.
1: Bukaan kamarnya, Gih.
4: Dalam. Apa, Bu?
1: Ini lho, Nak. Sik. Ibu iki kepingin nakoni awakmu, tapi nek nang kamar ngini kan hanya empat mata, ibu sama anak. Tapi bapakmu iki yo kepingin ngomong-ngomongannya mbak awakmu, Nak.
4: Ngomong apa, Bu? Ngomong apa, Pak?
0: Ini, Bu. waktu sak minggu rong minggu iku ibumu menilai kamu bahwa kamu ada perubahan. Artinya setiap hari selalu biasanya ono ae sing dibakar. Ternyata sekarang sudah 2 minggu ini kamu ada perubahan, pendiam, menyendiri, terus dia tidak omong-omongan, tidak sambung. Kalau kamu ada masalah, ada persoalan, ngomong sama ibu atau bapak.
1: Ya.
0: Kalau kamu mengatakan lebih dekat sama ibu, ngomong sama ibu.
1: Kalau kamu misalkan sungkan ngomong bapak atau sungkan ngomong ibu, kan kamu punya teman di kantor yang akrab.
0: Jukar apa?
1: Minta apa?
4: Enggak minta apa-apa loh, Pak.
1: Jangan-jangan kamu mau minta kok mobil.
4: Ya enggak loh, Bu. Aneh-aneh ibu ini. Wong Vina udah kerja, kalau mau beli mobil ya pakai uang tabungan Vina sendiri.
0: Siapa tahu ada kebutuhan lain yang sekiranya membandingkan orang tua, enggak ada salahnya.
4: Enggak, Pak. Enggak. Insyaallah enggak.
1: Ah, bohong.
4: Enggak, cuma enggak enak badan aja, Bu.
1: Ah, enggak enak badan apa? Enggak enak badan.
4: Tiduran.
0: Iya, saya paham.
4: Kamar terus. Loh, banyak ini kerjaan di kantor, jadi
0: ya, saya ngerti itu. Tapi masa kerjaan fokus hanya pekerjaan terus kamu ngeleng seperti itu. Ingat loh, beban yang mestinya kamu uraikan kepada orang lain, curhat kepada orang lain atau orang tua, itu berarti melepaskan beban. Kalau kamu masih mempertahankan beban, kamu sakit itu.
1: Stres kamu nanti.
4: Ya, ya Pak, insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa,
0: salam.
4: Salam.
1: Oh,
4: Wina, tumbenan kamu kesini.
0: Gini.
4: Masuk sini.
5: Kangen aku.
0: Melebu.
4: Cak Kusnan.
6: Nggih, Den.
4: Bikinin minum, Cak.
6: Siap.
5: Wina. Eh,
4: tumbenan kamu kesini.
5: Iya, aku kangen. Soalnya biasanya tuh kamu cerewet, langsung sekarang pendiam. Jadi aku kepikiran.
4: Kalau kamu itu ngapain toh? Kok kayak bapak ibu kuai.
5: Loh, ya harus
4: santai
5: begitu
4: aja, Bro.
5: Namanya sahabat itu kan gitu.
4: Yang penting kan aku masih bisa kerja, masih bisa bikin status di WA, Instagram, Facebook. Berarti aku masih aman. Kalau aku udah enggak kirim-kirim status, berarti aku memang butuh bantuan.
5: Alah,
4: kamu.
5: Tapi statusmu kok ya sedih terus.
4: Ya enggak sedih, cuma nunjukin kalau aku lagi enggak enak hati aja.
5: Sudahlah, kamu itu ya mending sasaranku tuh bener loh. Mending
4: apa?
5: Alah, aku sudah tahu loh apa yang kamu rasakan saat ini.
4: Terus. Ya enggak usah senyum-senyum, ngomong apa? Kalau iya mah aku jawab
5: apa?
4: Iya.
5: Apa aku?
4: Apa sih?
5: Nanti tak tembusi lah si Roni.
4: Jangan keras-keras dong. Dengan ibu sama bapak nanti aku malah dimarahin loh.
5: Daripada kamu tuh kepikiran terus setiap hari, terbayang-bayang mukanya.
4: Gini loh, Bes. Aku tuh lagi bingung. Aku mau ngomong sama si Roni itu, takutnya nanti aku dikira GR ya kan. Kamu tahu sendiri sekarang ya kerjaan itu apa-apa sama dia, apa-apa sama dia. Si bos ngasih kerjaan pasti sama dia, partneran sama dia.
5: Tapi kan enggak apa-apa sih.
4: Ya enggak apa-apa, emang ada positifnya kita berdua.
5: Iya.
4: Kan aku dari situ aku ngerasa aku nyaman sama dia, tapi aku enggak tahu.
5: Ibu.
4: Benar-benar ya aku tak ambilin Cak Kusnan di mana sih airnya? Cak.
1: Luna.
5: Ya, nggih, Bu.
4: Gendeng,
1: ini. Sini.
4: Temanku.
1: Ibu mau tanya ya, Nak ya. Kamu kan sudah lama sahabatan sama si Vina.
5: Nggih.
1: Eh, kira-kira ada apa sih itu? Kalau enggak salah, Ibu dengar-dengar tadi masalah cowok kayaknya.
5: Masa si Vina itu enggak bilang sih sama Ibu?
1: Enggak, Nak.
7: Pun sewu, Bu. Niki unjukane, niki.
5: Iya.
7: Nggih.
5: Nggih, matur nuwun.
1: Ada 1-2 minggu itu dia itu kayaknya aduh kayak ada beban berat
5: ya,
1: gitu
5: ya.
1: Loh ndak semangat, kayak ada beban berat. Sudah tak tanya katanya ndak ada apa-apa.
5: Ya Ibu, kalau
1: tolong
5: melihat si Vina itu gimana?
1: Tolong
5: kayak ya orang seperti apa gitu, Bu.
1: Ya sudah tahu sih, kayak orang kepikiran gitu loh.
5: Enggak
1: ada yang diajak apa curhat gitu loh.
5: Bu. Ibu itu kenapa kan orang
1: sih
5: tuanya.
1: Mm-mm.
5: Pastinya kan kasihan lihat si Vina seperti itu.
1: Mm-mm.
5: Saya saja, Bu, kenapa saya kesini ke rumahnya ibu ini, kepengen lihat si Vina. Karena
1: iya,
5: memang
1: apa masalahnya itu loh, apa dia itu tertutup sama orang tua itu, tertutup.
5: Bu, ini mohon maaf ya Bu ya. Ibu itu kan orang tuanya.
1: Ya.
5: Saya wajib ngomong daripada ibunya itu nanti bingung. Ya, ya, ya.
1: Terima kasih Nak Luna. Terima kasih Nak Luna.
5: Sebenarnya si Vina itu lagi jatuh cinta Bu.
1: Jatuh cinta?
5: Enggak.
1: Sama temannya?
5: Sama teman kantor.
1: Oh begitu.
5: Jadi dia itu kayak bingung gitu Bu. Mau ngomong ya dia perempuan. Kalau gak ngomong juga yang laki-lakinya kadang kurang tahu, kurang ngerti.
1: Gini ya Nak Luna, kalau urusan cowok, Nak Luna itu kan satu kantor dengan Nak Vina. Tolonglah dikasih semangat ya. Sudah wis, kalau ibu sudah ngerti masalahnya, sudah wis tak pasrah nih Nak Luna. Ibu ngaluk tolong ya.
5: Iya ya Bu
1: ya. Ya sudah ya.
5: Ini saya minum ya Bu.
1: Iya ya, monggo Nak, monggo diminum.

0: Nar, gimana yang kemarin jadinya? Kamu udah siapin semua belum?
1: Sudah.
0: Untuk yang proposal proyek yang baru itu?
1: Sudah.
0: Udah ya? Selesai kok. Yang dikerjain.
1: Tinggal ngumpulin ke Pak Santoso aja.
0: Oh ya udah, berarti aku nih tinggal bikin ininya lagi, PowerPoint-nya lagi ya. Terus kemarin tuh yang rencana apa event di luar tuh juga kayaknya ini deh. Bakal apa? Banyak ini yang mau disiapin.
1: Iya, Bang. Banyak banget, Bang. Malahan.
0: Kayaknya kita kayaknya harus lembur deh beberapa hari ke depan ya, Nar, yo.
1: Iya.
0: Nar, kamu kan paling deket nih sama Roni.
1: Kamu kelihatannya ada rasa nih kayaknya.
0: Is. Dan Nar belum juga diceritain apa-apa. Nar. Apa-apa. Emang kelihatan banget ya kalau aku ada rasa sama Roni.
1: Kelihatan.
0: Ya?
1: Tiap kali kamu deket Roni, kamu gelisah banget. Banget dan banget.
0: Gak gitu loh. Masalahnya kan, kamu kan tahu Roni itu kan, ya gimana sih, dia kan banyak juga yang suka di kantor ini.
1: Iya sih, Roni pendiam, cool. Ya, tipikal perempuan banget lah.
0: Tipikal perempuan banget gimana? Yang disuka sama perempuan banget.
1: Iya, disukain sama perempuan banget.
0: Iya sih, makanya itu. Kan kamu kan paling dekat sama Roni. Aku pengen minta pendapat kamu loh, Nor. Menurut kamu gimana enaknya? Kan kita kan udah pada dewasa nih kan. Iya, kan gak enak kan kalau misalnya aku ngomong terus misalnya dia nolak aku, nanti gimana menurutmu?
1: Ya mungkin kalau saran dari aku sih, kamu yang nembak Roni deh. Soalnya kalau tipikal Roni gak akan mungkin nembak perempuan sih.
0: Nah makanya itu aku bilang, kalau misalnya pun aku nanti yang ngomong sama Roni terus aku ditolak, ya opo.
1: Ya nyatain dulu aja, yang penting kan nyatain.
0: Tapi kan kita wis gede, Nar, maksud aku nembaknya gimana?
1: Ya bilang aja aku sayang kamu atau apa
0: kayak... Lu anak SMA banget tau.
1: Ya kasih apa kayak yang romantis gitu.
0: Tapi menurut kamu Roni bakal dengerin aku gak ya? Nanti dia terus suasananya jadi gak enak di kantor gimana?
1: Pastilah, pasti dengerin lah Roni. Roni, ada apa Ron?
2: Lagi ngomongin apa ini kok serius-serius banget ini?
0: Enggak, ini nah, Danar ini tadi sama aku ini loh yang bantuin proyekmu itu.
2: Oh ya, gimana proyeknya itu? Lancar?
0: Beres, Bos Roni.
2: Beres. Oh iya, bagus.
0: Kamu tuh katanya pengen satu tim, tapi kamu juga repot sama ngerjain yang lain. Kamu jarang loh ngeliat progresnya proyek kita.
2: Kan tugas dari Pak Santoso banyak. Jadi aku bagi, makanya aku proyek itu kasih kalian.
0: Ya udah, tapi tinggal ini aja PowerPoint ya, Nar ya.
1: Ya, nanti tinggal PowerPoint aja. Proposalnya sudah selesai kok. Mm-mm. Dra, aku tak ke kantor dulu ya nyelesain.
0: Nar.
1: Ya. Gimana? Pak Santoso sudah nagih-nagih nih, proposalnya sudah dulu kirim.
0: Nanti aja.
1: Setelah.
0: Nar.
1: Selesaikan lah, Dra.
0: Aduh. Ron, kamu udah makan?
2: Udah.
0: Kok buru-buru makannya? Kenapa? Kamu pasti takut ya aku ajak makan lagi ya?
2: Enggak lah. Kan balik lagi kantor buat ngerjain tugas itu eventnya Pak Santoso.
0: Oh iya juga sih. Tadi kamu berarti di luar udah makan?
2: Udah, makan mie ayam itu.
0: Kok kamu sukanya makan mie ayam sih? Nanti
2: ya
0: kan keriting loh rambutnya.
2: Enggak apa-apa, kesukaan.
0: Jangan banyak-banyak makan mie, Ron. Kamu tuh harus makan nasi juga. Supaya apa? Supaya ada energinya. Kamu kan kerjanya paling banyak. Terus kamu tuh megang beberapa proyek dan dikasih Pak Santoso yang paling baru ini kan. Kamu kan kayaknya banyakan keluar gitu loh, keluar kantor. Jadi kamu harus minum vitamin, harus makan nasi ya.
2: Ya makan nasi kan kalau sarapan doang.
0: Iya.
2: Ini kan siang kan nyemil.
0: Kalau kamu misalnya gak sempet makan nasi, aku mau kok masakin supaya kamu ada yang mau dimakan kelas siang.
2: Nasi apa, Ndra?
0: Ya kamu sukanya bebas lah. Kamu pengen nasi apa? Nasi goreng? Nasi apa? Aku bisa masakin kamu yang pengennya apa.
2: Ya udah besok bawain deh.
0: Serius?
2: Ya serius.
0: Kamu mau aku bawain apa?
2: Nasi mie ayam.
0: Eh, dasar. Waduh, Roni. Kok nasi mie ayam?
2: Yang penting ada nasinya.
0: Lo enggak lo. Maksudnya kamu tuh apa kayak gitu loh, nasi sama ikan goreng kayak apa, nasi sama steak tas kalian. Nah, kamu tuh
2: nasi goreng minyak mie ayam.
0: Aduh, ya udah deh, yang penting Roni suka.
2: Iya.
0: Tapi kamu besok ke ruangan ya, aku bawain ya.
2: Oh, ke ruangan kamu?
0: Iyalah.
2: Oh, kirain saya tunggu di ruanganku.
0: maksudnya kan aku kan nggak tahu kamu mau keluar tuh jam berapa.
2: Oh, gitu.
0: Kamu
2: ya,
0: tuh kan
2: ya,
0: selalu
2: ya,
0: random, jadwalmu itu berubah-ubah. Iya toh?
2: Iya, besok aja keluar lagi aku.
0: Nah makanya besok kalau kamu mau keluar, kamu ambil di ruangan aku, oke?
2: Oke, oke, kita ambil ya.
0: Ya wes, Ron. Aku ya mau tanya sesuatu. Ini pribadi sih, cuman kamu ada waktu nggak buat aku sebentar aja?
2: Ada.
0: Ron, jadi gini, sebenarnya aku tuh udah lama banget suka sama kamu. Mungkin bisa dihitung dari pertama aku masuk kantor ini sih. Aku tuh kayak jatuh cinta pandangan pertama gitu loh. Karena kan waktu aku masuk sini kan pertama kali yang aku disuruh training tuh kan sama kamu. Terus ya udah, terus aku lihat kamu tuh baik, perhatian, kamu enggak banyak omong, enggak suka genit sama cewek-cewek. Terus kerjaan kamu selalu bagus. Pengen membuat aku tuh pengen ada di samping kamu untuk memberikan semangat selalu. Kamu kira-kira udah punya pacar belum sih?
2: Kok aku baru tahu ya?
0: Kok
2: baru tahu? Kalau kamu suka sama aku.
0: Ya kan karena selama ini kamu nganggapnya semuanya teman, semuanya.
2: Iya sih.
0: Sahabat.
2: Iya, nganggap teman-teman itu ya sahabat.
0: Ya makanya
2: partner di kantor.
0: Ya makanya itu Ron, makanya itu. Sekarang itu aku pengen ngomong serius. Selama ini kan mungkin kamu ngeliat aku tuh orangnya ya kayak gini gitu. Ya gerap ya gitu. Gimana gini deh. Gimana kalau kita ngobrolinnya sambil makan di kantin?
2: Makan di kantin?
0: Iya.
2: Ya udah deh.
0: Biar bisa sambil mikir
2: gitu kamu.
0: Oke.
2: Aku makan mie ayam aneh.
0: Mie ayam aneh.

0: sih pesanan esku ini? Loh, itu kan ada Roni. Dia sendirian. Apa aku ngomong sekarang ya sama dia ya? Kayaknya waktunya tepat banget nih. Ya udah, aku samperin lah. Hai Ron.
1: Eh, Vina.
0: Sendirian.
1: Iya, sendirian.
0: Dari belakang. Boleh enggak aku duduk di sini?
1: Oh, boleh, boleh. Tapi aku tadi sama Andra. Andra lagi beli makan. Enggak apa sih, bertiga aja enggak apa-apa.
0: Oh, si Andranya kemana?
1: Beli makan.
0: Masih lama kan?
1: Enggak tahu, dari 5 menit tadi sih. Beli nasi bakso.
0: Aku mau ada perlu sih sama kamu. Penting. Boleh enggak aku ngobrol di sini sebentar?
1: Ya udah deh, enggak apa-apa deh.
0: Maaf ya. Kalau ya, aku aja tiba-tiba lancang ngomong kayak gini sama kamu.
1: Emang ngomong apa sih? Kok kayaknya serius banget gitu?
0: Gini Ron, sebenarnya tuh aku tuh suka sama kamu. Udah lama. Aku kebeban sama perasaan ini. Mau ngomong salah, gak ngomong aku yang sakit. Jadi gimana Ron? Kamu suka kan sama aku?
2: Hai guys. Loh, kok kayaknya situasinya canggung gini? Kalian kenapa?
1: Gak apa-apa, cuman ngobrol-ngobrol aja sama Vina itu baru datang.
2: Nih makan ini mie ayam kesukaan kamu. Dan ini jus favorit kamu.
1: Oh iya, jus apa ya?
2: Ini jus tomat kan.
1: Perasaan jus apel deh.
2: Ya kan campur.
1: Oh iya.
0: Maaf. Maksudnya apa ya? Kok kamu jadi ngasih-ngasih makanan ke dia? Emang kamu sama Roni?
2: Kenapa?
0: Ada something.
2: Emang kalau ada something, emang ada apa sama kamu?
0: Ya ada apa-apa lah.
2: Kok bisa?
0: Soalnya aku juga emang suka sama Roni.
2: Hah? Vin? Yang bener aja Vin. Kamu suka sama Roni?
0: Salahnya di mana?
2: Kan serius? Emang, jadi selama ini perasaan kamu tuh serius sama Roni?
0: Loh kan ya emang kita berdua sering jalan. Kita berdua cocok. Terus salahnya di mana?
2: Ron,
0: kan
2: yang bener. Salah, sih, Ron. Kamu sering jalan sama Vina?
1: Iya kan sering jalan.
2: Sering jalan berduaan enggak kan?
1: Kan bahas kantor, Ndra.
2: Tapi kan enggak pernah berduaan yang jalan-jalan keluar gimana gitu kan?
1: Ya kan yang kapan lalu proyeknya aku sama Vina yang megang.
2: Ya cuman gara-gara proyek itu doang.
1: Iya, kan? Cuma proyek doang kok.
2: Kayaknya Roni udah lebih sering jalan sama aku deh.
0: Tapi kan Roni kan enggak mutusin kamu apa mutusin aku? Kan dia kan belum ngomong.
2: Vin, gini loh ya. Aku sama Roni itu deket udah dari sejak hari pertama aku di sini.
0: Iya, aku tahu Andra. Walaupun kamu ngomong kayak gimana pun, tapi kalau Roni belum ngucapin apa-apa tentang hubungan kalian, ya wajar dong kalau aku nembak dia.
1: Yaudah, gini aja. Ini aku ngomong jujur ya. Sebenarnya aku tuh suka sama kalian berdua, tapi saya tuh masih nganggap kalian sahabat.

0: puasa, ngeluarin air mata, batal nggak, Pak?
1: Ya, nggak batal, Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata, kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot, Pak. Pedes banget.
2: Intermezzo.
3: Cak Mali.
4: Iya, iya, iya.
3: Si buru mau lah gending jonjang.
4: Iya, iya.
3: Saya ini tak alino nanggone Probolinggo.
4: Oh, iya, iya, iya.
3: Iya, iya, iya. Saya ini sampean nanu dhewe.
4: Oh, iya.
5: Boleh. Wae penobak iki sampur mek lur tok aku tak iki kaya sampur. Aku kaya doyan sampur ta yo.
3: Oh ya ya ya
5: Mas. Oh yo wae beno iki nat mana.
2: Ya kan.
5: Ku mek kono totok.
4: Sepurane ae ka. Soale tamune ku akeh. Dadi kandang iku kan
3: rodane tak rodane
4: kan bingung.
5: Oh aku tak yo wis suwi iki tangan sampur iki.
4: Iya iya.
5: Ku tambahi tukang dia iki. Li cilik kloe kene rene kabeh rene kabeh.
2: Ya ya aku sriaton ca.
5: Sriaton. Lah iki sing kuning iki sapa iki?
2: Mbak Yayu.
5: Yayu. Oh, men. Oh, Yayu. Dah sisi di sini lagi.
2: Neng Atemi.
5: Boleh kita nak duit 5,000 dek, yuk. Sosok 3,500, 500-an aja.
2: Loh. Pulaannya gak oleh, Cak. 500-an.
5: Kocok, kakek duit gak ilo. Biasanya
2: penjelok. Ini apa, Cak?
5: Biasanya.
2: Apa, Cak?
5: Samira.
2: Oh, Samira.
5: Oh, iya, Lek.

0: sentimen karo aku. Wes, aku boleh.
1: Apa-apa?
0: Ya, Pak,

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan Esensi Buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam. Beda dari novel lainnya, Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar

0: Ini okay. Flu melanda ini ya Bunda ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Bunda Ulfa, untuk materi ataupun juga topik di kesempatan pagi hari ini ada 3 fase kehidupan, lahir, mati, dan bangkit kembali. Ingatan nggih Bun?
1: Ya,
0: dan untuk Anda pendengar, nanti di segmen tanya jawab Anda kembali bisa bergabung bersama kami melalui telepon kami di 0351459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live YouTube ya, di kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, 3 fase kehidupan, lahir, mati, dan bangkit kembali. Ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita jalani, yang akan kita jalani tentunya. Nah, Bunda, apa makna kehidupan manusia? Kemudian jika dilihat dari 3 fase, lahir, mati, dan bangkit kembali, serta apa yang harus kita pahami tentang tujuan hidup sebagai atau sebelum menghadapi kematian? Monggo, Bunda.
1: Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar setia Pro 1 Madiun, ya, ini Mas Miftah ya. Yang dirahmati Allah semuanya, dimanapun mungkin panjenengan semuanya berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, terutama ini saya bisa berada di RRI 1 Madiun untuk menemui panjenengan semuanya yang ada di semuanya yang menyaksikan RRI Madiun ini. Bahwasanya bagaimana kemudian kita hidup ini bisa mengingat bahwasanya kita hidup itu mengalami 3 fase kehidupan. Jadi hidup itu bukan hanya ketika kita bernafas saja, tetapi kita mengalaminya 3 fase itu. Yang pertama adalah fase ketika kita dilahirkan, fase kelahiran. Dan juga kemudian kita mengalami yang namanya fase kematian dan selanjutnya fase kebangkitan. Ini kalau biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kebetulan saya juga adalah seorang dosen, saya menyampaikan dan semoga ini nanti bisa bermanfaat juga tidak hanya bagi diri saya pribadi tetapi juga bagi seluruh yang mendengarkan. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Salah satunya adalah kita mengingatkan bahwasanya hidup kita itu tidak hanya berhenti ketika nafas kita terhenti, begitu. Jadi fase pertama dalam kehidupan itu adalah fase kelahiran. Ketika kita lahir, nah ini mungkin kita lupa apa yang kita alami ketika kita dilahirkan. Tetapi yang pasti ketika kita dilahirkan, kita itu dalam keadaan menangis. Seperti sebuah syair, waladat ka ummuka yabna adama bagian, wanna suhaula kaida hakuna sururan, faj'alin nafsika antakuna idha bakau fi yaumi mautika dohikan masururan. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai manusia itu bisa mengingat kembali bahwasanya ketika ibu kita melahirkan, ya ini ya, waladat ka ummuka yabna adama bagian, ketika ibu melahirkanmu wahai anak Adam, ibumu melahirkanmu wahai anak Adam, sebenarnya kamu dalam keadaan menangis. Wannasu haulaka yadhakuna sururan, sementara orang-orang yang berada di sekitarmu itu atau orang-orang yang mengelilingimu itu dalam keadaan tertawa bergembira. Nah, itu menandakan bahwasanya ketika kita dilahirkan, kita itu kan kondisinya menangis. Kalau kita ingat kembali, ini sahabat semuanya RRI 1 Pro, ketika kita berada di dalam masa kandungan, kita sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan kita, Allah, bahwasanya kita nanti ketika dilahirkan adalah ilal ya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita dilahirkan dari sesuatu yang nyaman, kemudian kita berada di dunia yang fana, manusia, bayi aja sudah bisa merasakan, maka kemudian dia menangis. Walaupun secara kesehatan memang ketika kita dilahirkan kemudian kita tidak menangis, itu berarti ada tanda-tanda bahwasanya ada yang kurang, begitu. Sehingga kemudian kita menangis karena masuk kepada dunia yang ternyata kita itu memiliki tanggung jawab besar sebagai khalifah fil ard, yang kemudian itu menjadi tanggung jawabnya lama sampai kemudian kita masuk pada fase yang kedua, yakni fase kematian. Mati, begitu ya. Wannas wa haula kaida hakuna sururan, sementara keluarga kita atau orang-orang di sekeliling kita ketika kita lahir itu mereka tertawa.

0: apa bahagia. Nah, itu nyatanya memang seperti itu. Tapi kemudian bagaimana kita sebagai seorang manusia itu mempersiapkan diri agar nanti ketika sudah tiba waktunya, jadi kita mempersiapkan diri untuk amal soleh, kebaikan lainnya, yang lain-lainnya. Sehingga nanti kalau ketika kita meninggal dunia, kita itu ini faja'an li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrurun. Bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita itu orang yang beramal soleh, kemudian ketika nanti tiba waktunya fi yaumi mautika, hari kematianmu, itu orang-orang yang ada di sekelilingmu itu menangis sedangkan kita berbahagia. Bahagia karena pastinya akan bertemu dengan Tuhan kita. Nah, ini yang biasanya dilupakan bagi manusia adalah merasa terlalu bahagia hidup di dunia, seneng-seneng tok begitu nggih, tapi kemudian melupakan yang namanya kematian, padahal kematian adalah kepastian begitu. Nah, kemudian itu karena biasanya kalau orang sudah hidup di dunia itu ada namanya penyakit, sama kalau kita biasanya manusia biasa dalam kondisi jasmani. Jasmani itu kan juga punya penyakit, entah itu penyakit apa saja. Di dalam hati pun juga demikian, ada penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Biasanya manusia kalau sudah hidup itu cinta dunia, kemudian mereka takut mati. Nah, ini juga harus dipersiapkan begitu ya, karena ketika kita berada di fase kelahiran, kemudian kita hidup, terus kemudian akan dimasukkan kepada fase kedua, yaitu fase kematian, itu harus sudah siap-siap. Ibaratnya orang yang mau kepergian jauh itu harus punya bekalnya. Nah, ini Mas Miftah, kalau saya boleh, kita sambil berbincang-bincang begitu bersama dengan sahabat-sahabat juga, saya ingin menyampaikan untuk mempermudah ingatan kita gitu ya, tentang bagaimana renungan, bingkai renungan kita di pagi hari ini berkaitan dengan kehidupan atau lahir, mati, dan juga bangkit kembali tadi. Saya ingin menyampaikan 5 akronim gitu Mas Miftah, yaitu hidup, untuk mengingat-ingat saja hidup. Hidup itu terdiri dari 5 kata, 5 huruf,
1: 5 huruf.
0: okay. H, betul, H. Ini hanya berarti bahwasanya kita harus mengingat bahwasanya hidup ini adalah anugerah. Ini yang harus kita kuatkan ya. Jadi terkadang kita kan tidak bisa memilih kita itu lahir dari siapa.
1: Iya, betul.
0: Okay. Kalau kita misalkan berbicara tentang hidup adalah anugerah, yang pertama harus kita yakini bahwasanya hidup ini bukan pilihan. Hidup ini adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah, ya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu mutlak, murni pemberian Allah, tidak ada campur tangan kita. Nah, kemudian kita itu juga tidak bisa memilih kita dilahirkan dari rahimnya siapa gitu ya, terus di mana, terus kapan waktunya kita lahir, tapi nyatanya kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, ini semuanya murni adalah kehendaknya begitu. Dan karena itu sudah sepatutnya kita sebagai manusia itu setiap kali kita menarik nafas itu kan seharusnya semuanya disyukuri, gitu. Ya. Kita tidak boleh mengeluh begitu, karena ini adalah sudah ketetapan. Kalau diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 67 gitu, nggih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu
1: Ayyukum
0: amala wa huwal azizul ghafur. Apa ini berkaitan dengan hidup adalah anugerah, bahwasanya Allah ini yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Nah, ini siapa di antara kamu nanti yang lebih baik amalnya begitu. Dan dia adalah maha perkasa, dan dia juga yang maha pengampun. Jadi, kita ini hidup, jangan merasa hidup sudah cukup begitu. Hidup itu masih ada kelanjutannya. Nah, ketika kita hidup, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Sehingga kita sebagai manusia itu sudah harus melakukan persiapan. Kalau lagi di dalam surat An-Nahl ayat 125, Ali Imran ayat 104, Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ingin menjadi orang yang muflihun atau yang beruntung tadi, kita juga harus melakukan yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi yanhauna 'anil munkar. Kita itu harus ajak-ajak ya du'una ilal khairi, ngajak kepada kebaikan. Kadang kita bagaimana mau mengajak sedangkan diri sendiri saja masih seperti ini. Nah,
1: Iya.
0: itu bentuknya kita juga harus mengajak diri kita. Dan harus diingat ini pada semuanya saja, kita itu tidak lepas dari pandangan orang. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu bisa jadi dilihat oleh orang dan bisa jadi kemudian menjadi inspirasi untuk diikuti oleh orang lain. Jadi kita sebagai manusia kita hati-hati ketika berbicara, ketika berperilaku begitu ya, kita berpakaian dan lain-lain. Nah itu tadi karena kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ibaratkan seperti kaca, Mas Miftah.
1: Nggih.
0: Jadi kita itu sedang mengaca. Kalau sekarang kita mengaca, kita itu menunjukkan apa sih yang baik dari diri kita, maka pantulan dari kaca itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada diri kita di fase kematian dan juga fase kebangkitan.
1: Kebangkitan.
0: Nggih. Jadi kalau sekarang kita baik, mengisi hidup kita dengan kebaikan, dipenuhi dengan rasa syukur, tidak mengeluh dan lain-lain, maka kemudian nanti di fase selanjutnya hidup kita itu akan menjadi baik sebagaimana yang kita lakukan di fase kelahiran itu sendiri. Maka harus diisi dengan kebaikan. Hal paling utama yang harus kita ingat adalah hidup ini adalah anugerah. Kita tidak boleh melakukan apa ya keluhan. Kita tidak boleh protes begitu ya. Tapi bagaimana kita misalkan sudah dilahirkan kok saya begini-begini saja ya. Nah itu yang harus kita lakukan untuk membuat diri kita itu baik begitu. Dan pantas ketika nanti berhadapan dengan Allah itu sudah dalam keadaan lebih baik. Nah, ini hanya adalah hidup. Hidup adalah anugerah. Yang kedua, I-nya adalah iman adalah bekal ya. I-nya itu iman. Jadi, kalau tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita di masa kandungan kita ini sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan kita walaupun tanpa kita sadari, maka kemudian nanti ketika kita menjalani kehidupan diisi dengan ibadah, illal ya'budun, karena pasti akan dimintai pertanggungjawabannya sekecil apapun. Oke, kalau kita merenungi ya hidup kita ini, iman, kalau kita beriman, kan ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, ini teman-teman pasti kalau beriman, ini pasti tadi pagi sudah melakukan sholat subuh semua.
1: Iya, betul.
0: Ya, karena iman kepada Allah, salah satu bentuk iman kepada Allah, kita sudah menjadi rukun Islamnya pasti dilaksanakan, sudah syahadat, sudah sholat tentunya, begitu. Nah, iman ini adalah bekal dan ini tidak boleh tertinggal. Oke, kita harus iman yakin kepada Allah. Tidak boleh ditinggal. Ini kalau kita sampaikan sebagaimana ibaratnya kita ini adalah seorang musafir gitu ya. Ya, yang kita itu sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang, kita itu butuh bekal. Nah, bekal apa yang kita persiapkan? Ya. Bekal makan minum itu kalau jasad, sedangkan kita itu terdiri dari dua hal, yaitu jasmani dan rohani. Maka kemudian ketika kita hidup, kita jasmaninya juga bergerak, juga hidup. Tapi kemudian kalau kita sudah berpindah ke fase yang kedua yaitu kematian, maka jasad kita rusak. Nah, ruh kita yang masih hidup, ngeten. Nah, kita perlu bekal ini. Bekalnya nggak cuma sedikit, tapi bekalnya banyak. Kita misalkan kalau kita ke tempat yang tidak tahu arah begitu ya, kita hanya berjalan saja. Kita butuh kompas untuk menentukan arah jalan kita itu tujuannya kemana sih gitu ya.
1: Betul.
0: Kersani tetap lurus, shiratal mustaqim. Kersani tetap lurus, kita nanti harus setidaknya memiliki kompas. Dan juga kita memiliki penguat hati. Karena pasti kita itu diuji kan. Yeah. Terus kita butuh cahaya yang bisa menerangi kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Misalkan kita juga nggak selalu tahu ketika di perjalanan itu perjalanan kita akan terlihat terang ataukah gelap gitu. Maka selanjutnya ini harus ada persiapan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ini Al-Baqarah surat kedua, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini ya, dan berbekallah kamu itu manusia pastinya sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita harus punya bekal. Bekalnya bukan makan dan minum, tetapi bekalnya adalah sesuatu yang akan kita bawa ke kehidupan kita selanjutnya yaitu untuk ketakwaan. Takwa itu berarti kita ya, kalau gampangannya itu dulu waktu kita SD gitu ya, takwa adalah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya gitu kan. Ada yang paling gampangnya seperti itu. Nah, itu juga sudah ada rambu-rambu, ini yang boleh dilakukan oleh manusia dan ini yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh tauladan yang terbaik yang dikirimkan Allah untuk manusia. Nah, nanti kita itu akan ditolong oleh Rasulullah. Kalau kita lihat lagi ya, Mas Miftah, kita itu hidup di dunia meyakini adanya Allah dan juga Rasulullah yang kita tidak bisa melihat sebenarnya, tetapi itu tertanam di dalam hati.
1: Betul.
0: Seperti halnya Rasulullah, kita tidak pernah melihat beliau, tetapi kita yakin bahwasanya nanti Rasulullah adalah manusia sempurna yang akan menolong kita. Nah, menolong kita dalam bentuk syafaat nanti di padang mahsyar begitu ya. Tadi kalau saya menyampaikan ini sekilas-sekilas saja. Tadi hidup hidup itu adalah anugerah, kita tidak boleh melupakan bahwasanya kita tidak bisa memilih begitu. Ini anugerah dari Tuhan. Yang kedua, kita perlu iman sebagai bekal, iman dan takwa sebagai bekalnya, dan juga D-nya adalah dunia adalah kesinggahan saja. Jadi kalau kita bilang hidup itu lama, memang lama. Kalau kita melihatnya menjalannya saat ini. Tetapi kalau dibandingkan dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka hidup itu singkat. Dan kalau kita biasanya dengar ibarat apa ya itu? Ibaratnya hidup itu seperti wong urip ki koyok mampir ngombe begitu
1: Iya,
0: nggih.
1: betul, betul.
0: Ya. Tapi kalau saya milihnya ya tidak hanya minum saja ya, tidur bareng yo.
1: Tidur, makan juga.
0: Makan juga, dan juga kita nyari ilmu, kita nyari bekal. Tapi sebenarnya kalau kita bilang, kalau diibaratkan mampir ngombe itu kan memang hanya sangat sebentar
1: Betul,
0: sekali. Kita
1: betul.
0: tidak bisa berlama-lama begitu ya. Ibarat kita mau pergi kemana, transit di rest area itu juga nggak akan lama. Pasti akan lebih lama perjalanan apa nyampainya, terus kehidupan setelah nyampe di tempat tujuan itu gitu. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, nggih, jadilah kehidupan di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir, Mas, yang sekedar singgah saja. Artinya ini bagaimana dunia ini bukan merupakan rumah yang abadi, betul nggih? Rumah ini adalah tempat singgah saja. Tempat transit tadi, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, tempat kita beramal, tempat kita beribadah pastinya. Sebelum melanjutkan perjalanan yang menuju kampung yang sesungguhnya, ini adalah kampung akhirat, ngeten nggih? Kalau kita ngomong hanya transitan saja, maka transit itu kita ngisi dengan apa? Ya dengan sebanyak-banyaknya kebaikan
1: Bekal.
0: yang bisa nanti kita unduh di akhirat, gitu. Tadi saya sampaikan seperti kaca tadi, Mas. Kita kalau baik, ya pastinya nanti di akhirat baik gitu. Tapi kalau kitanya di dunia ya gini-gini aja, ya sudah nanti dapatnya gini-gini aja. Sedangkan kita tidak bisa nanti mengintervensi kehidupan akhirat kita seperti apa. Tapi harus ada hal, kalau kita yakini bahwasanya ada tiga hal yang bisa kita bawa ketika nanti kita di akhirat, yaitu amal jariah. Terus niku masuk sedekah juga nggih, amal jariah, terus anak solih solihah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Bermanfaat.
0: Maka kemudian ketika kita hidup di dunia ini, bagaimana hidup kita ini nanti bisa memberikan amal jariah, apa saja yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bersedekah untuk ada orang yang kelaparan begitu saja, kita bisa memberikan mereka, misal ini dalam bentuk materi ya, untuk kemudian makannya mereka. Nah, makan yang dimakan oleh orang, sesuatu pemberian dimakan oleh orang, kemudian menjadi daging, kemudian mendarah daging pada dirinya, terus beliaunya itu beribadah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu wasilah ini diterima, terus nanti kita dapat. Nah, kita misalkan juga berinvestasinya, bukan investasi untuk memperkaya diri, tetapi bagaimana investasi itu kita ambil nanti di bekal gitu loh ya. Karena perdagangan dengan Allah itu kan bagaimana kita sedekah gitu ya. Kita memberikan kepada orang lain itu nanti untuk kebaikan kita tidak hanya di dunia tetapi juga nanti sampai di akhirat
1: Akhirat.
0: gitu. Jadi harus mempersiapkan diri kita. Karena tadi kita hidupnya cuma sebentar, terus kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi sampai kepada fase kematian, yang itu pasti kita akan bertemu dengan malaikat di sana yang akan, kalau bahasa Jawa ini ku bendu awak dhewe
1: Ya,
0: ngoten.
1: ya.
0: Bendu itu apa? Nggih.
1: Oke.
0: Dan ketika kita di dunia ini ya, kalau ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kun fid dunya ka'annaka ghoribun, ghorib. Au abirun sabil. Ngoten nggih. Kita itu jadikanlah diri kita ini di dunia ini seperti orang yang asing
1: Asing.
0: atau seorang musafir gitu ya, yang hanya sekedar lewat. Kalau hanya musafir saja sekedar lewat, masa kita sampai membuat rumah, sampai anu kan boten
1: Boten,
0: seharusnya.
1: iya.
0: Tapi kalau di dunia nggak punya rumah ya kita pasti kepanasan,
1: Iya.
0: kehujanan begitu ya.
1: Nggih. Betul.
0: Nah, selanjutnya hidup itu kan ada U-nya, Mas
1: Nggih.
0: Miftah. Ini saya manggilnya Mas aja ya, kelihatan masih
1: Nggih.
0: muda sekali. Ya, U-nya adalah ujian, dan
1: Ujian.
0: ujian itu pasti datang. Jadi hidup itu ya nggak penak-penakan seperti ini, tetapi hidup ini adalah ujian, pasti ini ujian. Baik itu kemudahan yang kita alami ataupun kesulitan, itu semuanya adalah ujian. Apakah kemudian kita tetap bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita lakukan, kita terima gitu? Ini menunjukkan kualitas kita. Kalau kita lihat banyak sekali sekarang terjadi bencana di mana-mana, nggih. Ada kebakaran, ada kebanjiran, ada gunung meletus dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita mungkin yang tidak terkena dampaknya, kita bisa alhamdulillah bersyukur. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kemudian mengalami itu? Pasti sangat berat sekali, tetapi ujian itu pasti ada dimanapun tempatnya, gitu nggih. Jadi begini, hidup itu kalau saya kemarin menyampaikan juga, hidup itu adalah pemberian Allah, hidup itu adalah titipan, begitu, nggih Mas Miftah.
1: Jih, laras.
0: Jadi karena titipan kita nggak boleh semena-mena, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki di dunia, karena itu bukan milik kita, itu sesungguhnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau kita belajar dari tukang parkir contohnya, tukang parkir itu kurang gimana? Tukang parkir itu dititipi mobil merek-merek apa saja itu gimana? Biasa aja kan ya? Biasa aja, dititipi Alphard diterima, dititipi Pajero diterima, dititipi mobil sampai yang harganya murah diterima, yang harganya mahal diterima. Tapi kemudian ketika yang memiliki itu mengambil, maka dia juga legowo, nggih monggo diambil saja kan begitu. Seharusnya kita sebagai manusia itu bisa setidaknya belajar dari tukang parkir ya. Kita itu punya semuanya itu adalah titipan, dan ketika diambil sama Allah kita juga harus legowo. Begitu, nggak mungkin kan orang tukang parkir itu ketika dititipi terus dipakai terus kemudian nggak boleh diambil gitu kan, juga
1: Iya.
0: mboten.
1: Oke.
0: Jadi pasti datang, akan datang ujian. Itu diterangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 nggih. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini apakah manusia mengira bahwasanya mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sebenarnya ketika kita berkata kalau kita beriman, pasti ujiannya akan lebih berat lagi gitu. Kalau orang beriman itu ya pasti diuji.
1: Diuji.
0: Yang tidak beriman juga diuji. Nah, kalau di dunia ini kalau ibaratnya ya, untuk kita orang-orang yang beriman itu seperti bersusah-susah itu. Tapi
1: Oke.
0: kalau orang yang tidak beriman kan bersenang-senang. Karena
1: Betul.
0: kita punya aturan, ada aturan-aturan, ada pagar yang kemudian tidak boleh kita lewati itu agar hidup kita itu selamat. Nah, kita mungkin susahnya di dunia, tetapi insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, mungkin dunianya mereka akan baik begitu, nggih. Sedangkan di akhiratnya nanti mereka harus mempertanggungjawabkan, pasti akan lebih berat lagi. Nah, hidup itu juga ada huruf P-nya. Kita harus ingat bahwasanya pulangnya kita itu kepada Allah adalah kepastian. Tadi ada fasenya kita kelahiran, lahir, kemudian kita hidup. Di dalam kelahiran itu kan ada fase kita hidup, lahir, hidup, kemudian kita akan menghadap kepada Allah berpulang kepada Allah, dan kemudian kita di akhirat itu selamanya nanti di setelah kebangkitan ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau kita lihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini manusia ini adalah milik Allah dan kepadanya telah kami kembali. Maka kita ini adalah makhluk ciptaannya Allah dan kita ini pasti akan kembali kepada
1: Kepada
0: Allah.
1: Allah.
0: Tadi betul. Kalau kita kembali kepada Allah, kita juga harus persiapan. Persiapan apa nih yang harus kita persiapkan? Pastinya ya tadi harus banyak hal yang kita persiapkan. Salah satunya bekalnya adalah iman dan takwa
1: Iman dan
0: tadi.
1: takwa. Oke.
0: Nah, perjalanan kita itu endingnya bermuaranya kepada yang pasti yaitu Allah,
1: Allah
0: ya.
1: Subhanahu wa
0: Tidak
1: taala.
0: ada yang bisa menghindar, betul. Tidak pula bisa menunda begitu, ya. Dan apalagi menolak. Kita itu nggak bisa. Kita nggak bisa menghindar, kita tidak bisa menunda dan juga kita tidak bisa menolak.
1: Menolak.
0: Nah, pertanyaannya kemudian masih ya, apakah bukan apakah kita ini akan pulang, tetapi bagaimana sudah siapkah bekal kita yang akan kita bawa untuk
1: Pulang.
0: pulang?
1: Iya.
0: Mungkin itu
1: Oke.
0: sementara, Mas Mita.
1: Baik. Baik untuk Anda pendengar yang di pagi hari ini ingin langsung bergabung, silakan ditelepon kami 459198, di WhatsApp kami boleh telepon WhatsApp, boleh chat WhatsApp di 0811 366 9907. Ya, kita terima. Ini ada Ibu Mami yang langsung bergabung bersama kami di Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Ibu Mami di Ponorogo. Halo. Halo.
0: Halo,
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mami, oke?
0: Alhamdulillah, Mas Mita.
1: Alhamdulillah. Oke, monggo langsung ke Bunda Ulfa menikah.
0: Oke, Ustazah baru, oke?
1: Nggih, niki sudah lama ada di takjil waktu Ramadan nggih, Bunda nggih.
0: Kula kok
1: Leres,
0: iya.
1: Leres.
0: Salam kenal Bu
1: Nggih.
0: Ustazah. Nggih, Bu Mami.
2: Nggih. Ustazah tadi dijelaskan mengenai apa itu kehidupan,
1: fase kehidupan.
2: Fase kehidupan.
1: Nggih.
2: Ya, ini saya banget.
1: Nggih.
2: Kalau mau lahir banyak yang ngepet.
1: Iya.
2: Ya, yeah, kesakitan dan sini setelah lahir, bayinya yang menangis, keluarga semua
1: alhamdulillah
2: senang,
1: bahagia.
2: Koyok-koyokan gitu.
1: Okay.
2: Memang kalau terjadi tidak napas sebentar aja, bedanya bingung itu mencari respirasi dan lain-lain. Itulah. Ya, itu tadi gini tada yang saya tanyakan, apa mungkin ini kemajuan teknologi atau apa tentang kelahiran kita tuh kan sudah tersurat atau tercatat oleh Allah kelahiran dan kematian. Tapi manusia itu sekarang pandai ya, mungkin sampai jenis kelaminnya aja masih 3 bulan sudah tahu. Terus yang terakhir itu pengen menyesuaikan hari kelahiran anaknya itu sesuai dengan keinginannya. Misalnya tidak dempuan dengan orang tuanya, terus harinya ditentukan pas ini gitu. Menurut pandangan penjenengan,
1: iya, menurut pandangan agama
2: ya,
1: seperti apa,
2: baik-baik
1: ngaten nggih?
2: Saja, apakah itu juga, ya, kan menurut saya ya, itu takdir Allah alami, tapi direkayasa gitu, apakah ya itu bagaimana pandangan dari Islam. Begitu Ustazah, matur nuwun, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran itu adalah takdir dari Allah. Nah, sementara saat ini ada orang yang mungkin ini ingin gitu ya kelahirannya menyesuaikan tanggal sesuai dengan keinginannya dengan cara sesar gitu ya. Nah, bagaimana ini Bunda Ulfa menurut pandangan agama, apakah seperti apa? Monggo.
0: Jadi gini, kalau kadang nggih betul kita itu kan kalau lahir kalau zaman dulu nggih lahirnya hanya lewat normal ya, tetapi
1: betul.
0: memang karena perkembangan zaman bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Mami nggih, memang ada orang itu yang kemudian lahirnya itu belum, kalau kalau orang lahir normal kan pasti ngelarani begitu ya, pasti ada rasa sakit-sakitnya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau misalkan disarankan oleh dokter karena sesuatu hal begitu ya, itu karena misalkan ngeten kita mengatur waktu ini berdasarkan alasan medis. Kalau alasan medisnya itu karena nanti terjadi sesuatu maka diperbolehkan ya. Menurut saya pribadi ini nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Ngeten nggih. Kalau menurut saya pribadi itu masih diperbolehkan ketika kita kemudian memilih tanggal kelahiran itu karena ada alasan tertentu, misalkan alasan kesehatan. Ada beberapa ibu itu yang saya juga nggak tahu ya di kesehatan itu seperti apa, tetapi kebanyakan memang sekarang disarankan untuk lahiran sesar saja
1: Iya,
0: begitu.
1: iya.
0: Kalau lahiran sesar saja menurut dokter sudah disarankan, kemudian kita milih tanggal itu kan masih masih sae, ngatain maksudnya karena alasan medis begitu ya. Diperbolehkan. Mungkin ini bisa jadi dianjurkan secara medis. Sedangkan di dalam Islam sendiri,
1: Ya.
0: kalau kita melakukan ikhtiar untuk namanya menjaga jiwa gitu nggih. Ini untuk hifdzun nafas gitu. Ini kalau kaitannya dengan menjaga
1: Betul.
0: jiwa kita agar tetap sehat, itu tidak apa-apa.
1: Iya, bahkan wajib
0: Maksudnya
1: gitu
0: masih
1: Bunda.
0: diperbolehkan. Iya, karena ini kaitannya dengan kesehatan. Kalau
1: Kesehatan dan keselamatan.
0: misalkan betul, kesehatan dan keselamatan, karena yang diselamatkan adalah ibunya dan
1: Iya,
0: juga anaknya
1: janinnya.
0: begitu.
1: Oke.
0: Itu malah kita harus menggunakan itu begitu. Kalau misalkan kemudian memilih kelahiran ini karena dianggap membawa keberuntungan begitu. Misalkan begitu ya Mas ya. Kadang kan ada tuh orang yang
1: Betul.
0: ingin anaknya lahir biar nanti wetonnya tinggi begitu. Kalau orang-orang itu kan biasanya begitu, milih
1: Betul.
0: weton yang apa biar nanti lebih berkah, biar nanti sukses, biar nanti lebih mudah rezekinya dan lain-lain gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat di dalam fikihnya itu sebenarnya kalau harus seperti itu tidak ada dasar syariatnya begitu ya yang menentukan bahwa memilih hari kelahiran itu tertentu itu akan kemudian apa namanya ya menentukan keberuntungan atau nasib anak sendiri. Padahal Allah itu kan sudah tadi sudah menentukan nasib manusia itu
1: Iya.
0: sudah ada catatannya di Lauhul Mahfudz begitu
1: Betul,
0: ya.
1: betul, betul.
0: Jadi itu kan hanya rekayasa manusia
1: Rekayasa.
0: sebenarnya. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu enek ilmu niteni begitu ya Mas,
1: Iya.
0: ada ilmu bahasanya apa ya ilmu niteni itu. Iyalah itu kalau orang Jawa paham ya, niteni saja. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam fikihnya itu tidak ada dasar syariatnya yang kemudian menetapkan bahwa memilih hari tertentu, kelahiran tertentu itu akan menentukan keberuntungan dari anak tersebut. Nggih? Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah pasti dan wa kana amrullahi qadarom gini gini intinya begini, dan ketetapan Allah itu adalah sesuatu ketetapan yang pasti begitu. Jadi memilih tanggal persalinan secara medis itu boleh
1: Boleh.
0: kalau misalkan itu berkaitan dengan tadi kesehatan jiwa tadi. Tapi kalau kemudian menganggap tanggal tertentu itu ada memiliki kekuatan mistis ya dan lain-lain itu menentukan nasib itu tidak dibenarkan
1: Tidak dibenarkan.
0: begitu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dihukumi makruh hingga haram mungkin ya
0: Iya,
1: Bunda.
0: iya bisa jadi seperti itu karena kan
1: Baik.
0: ketetapan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita
1: Iya.
0: kan tidak tahu nanti akan jadi seperti apa. Tetapi kalau meyakini itu sebagai kebenaran bahwasanya nanti kalau lahir hari ini, jam ini pasti hidupnya seperti ini itu
1: Iya.
0: tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak
1: Oke.
0: dibenarkan.
1: Ya, oke.
0: Tapi misalkan begini, Mas. Tadi kan kalau untuk kesehatan Pak
1: Alasan
0: dibolehkan.
1: medis, alasan medis, nggih.
0: Iya, ya alasan medis pasti dibolehkan begitu
1: Nggih.
0: ya. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tua itu terkadang mempunyai harapan gitu. Harapannya nanti kalau dilahirkan gini menjadi lebih baik begitu
1: Iya,
0: ya.
1: iya.
0: Seorang anak misalkan lahir di hari Jumat, ngoten nggih, karena Jumat adalah hari yang mulia,
1: Iya.
0: ngoten nggih. Nah, diharapkan dengan nanti lahirnya di hari Jumat itu mendapatkan keberkahan tanpa kita meyakini loh bahwasanya kemudian otomatis lahir di hari Jumat itu anaknya baik terus beruntung gitu ya. Mboten ngoten maka tidak dihukumi haram.
1: Iya.
0: Kan buka, innamal a'malu binniat sebenarnya,
1: Iya, iya.
0: gitu. Kalau kita yakin itu buka kita meyakini sesuatu dan apa namanya kita melupakan Gusti Allah sebagai penentu itu ya jatuhnya nanti yo haram karena
1: Haram.
0: kita yakinnya kan bolehnya hanya kepada Allah, kita
1: Betul,
0: meyakini kepada Allah.
1: betul, betul.
0: Tapi kalau kita meyakini yang lainnya
1: Tidak boleh.
0: itu tidak boleh.
1: Baik itu.
0: Intinya takdir itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tetapi ada takdir yang bisa diikhtiarkan.
1: Diikhtiarkan, betul. Baik.
0: Yaitu hanya harapan-harapan begitu masih boleh lah ya. Innamal a'malu binniat.
1: Oke, baik. Ada penelpon kembali, ada Ibu Tika ini di Madiun. Assalamualaikum, Ibu Tika.
3: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,
1: sehat Ibu? Nggih,
3: Mas Miftah. Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih. Silakan pertanyaan ke Bunda Ulfa.
3: Nggih. Nggih. Assalamualaikum Ibu Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika.
3: Salam kenal nggih, Bu. Salam kenal, saya dari Kota Madu.
0: Nggih. Masya Allah, nggih Bu. Kalau dari Caruban, Bu, monggo pinarak.
3: Hampir dekat loh Bu, saya di perumahan Perjo Mulyo.
0: Ya. Ah, oh, ngaten. Nggih, nggih. Monggo pinarak.
3: Insyaallah. Gini Ibu, saya mau bertanya nggih, nyun personal gini. Di kalangan masyarakat itu banyak meyakini kalau misalnya hari Jumat, malam Jumat itu arwah-arwah dari leluhur-leluhur itu datang ke rumah, itu katanya ada yang membawa panci gini. Kalau misalnya tidak didoakan, itu mereka tuh menangis. Yeah. Tapi kan kalau menurut dari keluarga saya gitu kan, kalau orang kalau sudah sedo itu ya sudah di alam kubur. Tapi banyak sekali sekarang ini itu masyarakat menganggap kalau tidak didoakan di malam Jumat itu nangis di depan pintu. Itu bagaimana kalau menurut Ibu gitu? Itu mohon penjelasan, mohon pencerahan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini syairnya saben malam Jumat.
0: Oke. Okay. Saben malam Jumat.
1: Ahli kubur gitu ya. Okay. Bagaimana ini dalam pandangan agama, apakah benar ruh ketika kami sore malam Jumat ini dilepas untuk meminta doa dari ahli keluarganya? Okay. Seperti apa Bunda Ulfa?
0: Ya, sebenarnya begini. Tadi kalau saya sampaikan, kita itu kan hidup dalam tiga fase kehidupan, fase kelahiran, fase kematian, dan juga kebangkitan. Jadi ada tiga fase ini, Mas Mas Miftah. Ya. Kalau ini menurut pemahaman saya, kita itu hidupnya kan memang sudah berhenti ketika kita masuk pada fase kematian. Tetapi harus diingat ketika pada masa fase kematian itu kita masuk kepada yang namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, di alam kubur atau alam barzah itu tidak kemudian kita langsung ke akhirat yang tujuan terakhirnya. Akhirat pun di alam kubur pun sebenarnya itu juga masa transit untuk menunggu kita kemudian di fase ketiga yaitu kebangkitan. Jadi ngeten, ada manusia yang hidup, ada manusia yang sudah mati, dan juga ada manusia nanti yang kemudian bareng-bareng kita semuanya dibangkitkan kembali di yang namanya Padang Mahsyar. Jadi sekarang Padang Mahsyar kan belum dibuka, Mas. Ini contoh, ini contohnya kalau perjalanan kita mau ke akhirat yang tujuan terakhir loh, nggih. Ini masih belum dibuka. Ada pembukaannya di alam kehidupan atau kelahiran tadi, wong hidup, sama kematian di fase kedua yaitu di kuburan. Orang yang sudah dikuburkan. Tetapi ketika berada di alam kubur, ini sebenarnya kita itu masih bisa mendapatkan kiriman dari yang di dunia tadi, tiga hal tadi. Amal jariah, anak soleh yang mendoakan, soleh-soleha ya, sama ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu kita bermanfaat, dipakai sama orang, itu masih bisa diterima transferannya kepada kita. Ngoten lho. Jadi kita nggak kerja. Kalau di dunia ini kita kerja, ngumpulkan kebaikan untuk dibawa pulang, transit dulu di mana? Alam kubur. Tapi kalau sudah di alam kubur, kita tidak bisa bekerja seperti di dunia ketika mengumpulkan kebaikan itu. Tetapi kita hanya dikirimi oleh amal kebaikan kita berupa amal jariah, anak solehah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu ya, berarti masih bisa. Kalau ini keyakinan saya, itu kita di alam kubur itu masih bisa mendapatkan kiriman. Apa gunanya anak soleha? Kan mendoakan orang tua. Nah ini kaitannya dengan doa di hari Jumat. Itu boleh, bahkan baik. Ngeten nggih? Jadi kalau kita ngomong yasin, tahlil gitu. Ingin apa ya, orang tua ingin kemudian mendoakan gitu ya, sedekah atau doa untuk keluarga ini yang telah wafat pada malam Jumat, ini silakan dilakukan sebagai bentuk apa, birrul walidain dan mendoakan mayit, ngoten. Tetapi kita tidak boleh kemudian menganggap bahwasanya malam Jumat itu adalah satu-satunya waktu arwah bisa menerima doa kita. Nah, dan kita juga tidak boleh kemudian meyakini bahwasanya pada malam Jumat itu arwah pasti pulang ke rumah. Gitu, karena kita nggak tahu. Kan belum ada yang survei ke sana terus balik lagi toh Mas Miftah. Jadi kita mendoakan keluarga ini ya, membaca Yasin, tahlil, istighfar, kita sedekah atau untuk keluarga yang telah wafat pada malam hari Jumat itu, malam Jumatnya itu kita niatkan untuk birrul walidain. Doakan mayat yang itu adalah orang tua kita, kan ngoten nggih. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian kita meyakini bahwasanya malam Jumat itu adalah satu-satunya waktu di mana arwah itu pulang ke rumah. Dan kita tidak boleh meyakini pula bahwasanya arwahnya itu pasti pulang. Kan kita nggak tahu juga, ngoten nggih Mas, ngoten nggih.
1: Nggih. Baik.
0: Intinya begitu, mendoakan mendoakan hari Jumat yo boleh.
1: Boleh dan baik.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Dan tapi ngeten, kita juga perlu meluruskan adanya keyakinan ini ya tadi ya. Kalau kalau tidak didoakan pasti menangis gitu ya. Kan hari Jumat datang ke rumah kalau tidak didoakan nanti menangis tadi katanya, nggih. Kalau itu tidak ada dasar syariatnya ya. Kalau di dalam Al-Qur'an maupun hadis gitu nggih. Kalau ngomong hari Jumat memang memiliki kedudukan istimewa, nek ngendikane Nabi memang demikian.
1: Ya, Sayyidul Ayyam nggih.
0: Iya.
1: Nggih. Baik.
0: Inna min fadli ayyamikum yaumal Jumat, sesungguhnya di antara hari-hari yang terbaik iki memang hari Jumat kan ngoten.
1: Yeah.
0: Tetapi tadi kita tidak boleh kemudian meyakini bahwasanya hari Jumat itu adalah satu-satunya waktu di mana arwah itu pulang. Kebutan pareng.
1: Oke.
0: Kan ya sakarsane Gusti Allah.
1: Iya, betul. Nggih. Nggih.
0: Ngoten.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja ya dari saya.
1: Nggih, baik. Ada yang bergabung ini untuk pagi hari ini, mungkin penelpon terakhir kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Mita.
1: Injih, Ibu Sinten.
4: Bu Penny, Bu Sugeng.
1: Oh, nggih, Bu Penny. Sehat nggih, Bu?
4: Nggih, insyaallah.
1: Nggih.
4: Al. Saya duking, Mas.
1: Nggih, alhamdulillah pangestunipun. Nggih, monggo pertanyaan kepada Bunda Ulfa, silahkan.
4: Nggih, Bunda Ulfa. Assalamualaikum. Badannya periksa bahwa penjenengan mendika kalau yang masih kalau mati di alam
0: kubur. Tapi suaranya agak anu.
1: Nggih.
0: Putus-putus.
4: Nggih. Kalau waktu masih di dalam alam kubur,
1: nggih.
4: Itu yang masih bisa doanya dari anak yang soleh atau soleha, kemudian amal jariah serta ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan Ibu, ilmu yang bermanfaat di sini itu maksudnya ilmu yang khususnya ilmu agama atau ilmu secara umum ya Ibu?
1: Oke.
4: Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nggih, niki pertanyaannya kalau tangkap dadas ketika di dalam kubur kan masih menerima pahala dari waladun sholihun yad'ulah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah, sedekah jariah. Nah, pertanyaan dari Ibu Penny ini, ilmu yang bermanfaat itu apakah ilmu agama atau ilmu umum ini yang bisa memberi atau penghuni kubur bisa mendapatkan pahalanya? Ngaten pun.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi kalau ngomong ini memang ya tadi ya. Napa kita di alam kubur itu kira-kira ilmu yang apa sih yang kita nanti kira-kira
1: bisa
0: akan bermanfaat
1: nggih, betul.
0: Nggih. Ini kan kaitannya dengan ilmu yang terus mengalir manfaatnya,
1: nggih.
0: Pahalanya begitu enggak? Nggih. Ketika kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir, gitu. Nah, kemudian ilmu yang seperti apa sih?
1: Okay.
0: Yang apakah ilmu umum gitu ya, matematika atau kemudian biologi atau kemudian apa gitu? Apa selalu melulu itu adalah ilmu agama, begitu nggih? Kalau kita yakini, ngeten Mas.
1: Okay.
0: Kan kalau kita hidup itu kan kita bisa mengumpulkan amal kebaikan.
1: Okay.
0: Nah, melalui ilmu kita juga sebenarnya gitu. Kan khairunas angfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada yang lainnya. Nah, itu kan bisa melalui ilmu apa saja yang kita miliki. Misalkan kita pintarnya ilmu biologi. Biologi kalau kemudian kita ngomong flora dan fauna dan kita itu menjaga lingkungan contohnya, itu kan juga bermanfaat juga.
1: Okay.
0: Itu kan juga ada ilmu umum. Nah, ada kemudian terus menjaga tanaman, kemudian menjadi baik kan ngoten. Atau kemudian ilmu matematika atau bahasa Inggris, kalau itu di inamal amal binia tadi, kalau ternyata itu dipakai untuk sesuatu yang baik, maka
1: kemaslahatan.
0: menurut saya pahalanya itu masih bisa diterima.
1: Oke.
0: Nggih,
1: baik.
0: Ngeten. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputuslah amal tadi kan nggih, amal kebaikannya, amalnya kecuali
1: Tiga
0: ilah
1: perkara.
0: bisalah ina min salah satin. Nggih, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bih itu,
1: Waladun
0: waladun soleh ya
1: salihun.
0: ta'ulah.
1: Iya.
0: Misalkan kemudian selama kalau kaitannya tadi dengan apakah itu
1: Ilmu agama atau ilmu umum.
0: ilmu agama atau ilmu umum, selama ilmunya itu halal
1: Dan
0: ya Mas ya,
1: bermanfaat.
0: bermanfaat, diajarkan dengan niat yang baik, ngoten, maka manfaatnya itu nanti akan terus mengalir
1: Ya.
0: setelah seseorang itu
1: Meninggal.
0: meninggal dunia. Ini kan menjadi bagian dari amal yang terus memberikan pahala itu
1: Iya,
0: tadi, Mas.
1: betul. Ilmu yang bermanfaat
0: Oke.
1: intinya begitu nggih, Bun nggih.
0: Ya,
1: Oke.
0: apalagi ini kalau kita tahu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu loh.
1: Iya,
0: Dan
1: baik.
0: tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu menurut saya kok selama ilmunya itu halal ya, baik ya, bermanfaat juga dan diajarkan dengan niat yang baik itu masih bisa nyampe.
1: Oke.
0: Apapun itu ilmunya, dan
1: Baik,
0: tidak
1: baik.
0: harus selalu ilmu
1: Ilmu
0: agama
1: agama.
0: meletok, ngoten.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir dan mungkin bisa panjenengan jawab singkat karena kita di penghujung acara pun di kolom komentar ini. Assalamualaikum
0: Bukan
1: warahmatullahi
0: terasa,
1: wabarakatuh. Metagi. Selamat pagi Ustazah dan selamat pagi Mas. Maaf jika kita bersedekah infak untuk kedua orang tua yang sudah wafat. Diniatkan begitu boleh apa tidak? Halo Bunda. Oke. Jadi pertanyaannya ini dari akun Konti, kalau kita bersedekah infak diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, sudah wafat, boleh apa tidak, ngoten?
0: Oke. Ya, kalau kita bersedekah kepada orang tua yang sudah wafat itu diperbolehkan
1: Diperbolehkan.
0: dan pahalanya itu dapat sampai kepada orang tua.
1: Orang tua. Oh, oke.
0: Ini kalau hadisnya ini sahih Mas, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Bukhari Muslim, nggih, sahih tingkat pertama nih, nggih,
0: ini
1: muttafaq
0: Rasulullah
1: alaih.
0: jawabnya iya gitu ya.
1: Nggih. Baik.
0: Afa atasaddaqa anha? Qala na'am. Berarti iya,
1: Ya,
0: boleh.
1: boleh. Baik.
0: Praktiknya misalnya kita memberi makan kepada fakir miskin, gih, membantu membangun masjid dan
1: Ya,
0: lain-lain. Kemudian kita niatkan ya Allah
1: diniatkan.
0: pahala sedekah ini akan saya hadiahkan untuk kedua orang tuaku yang telah wafat. Sampaikan pahalanya kepada mereka begitu, gih.
1: Nggih.
0: Dan rahmatilah mereka itu boleh.
1: Dan insya Allah sampai ngatur nggih pun nggih.
0: Insya Allah sampai.
1: Oke.
0: Harus yakin tapi
1: Harus
0: gih, harus
1: yakin,
0: yakin. Maksudnya
1: betul.
0: itu dengan kekuatan Allah begitu.
1: Oke, baik. Baik, Bun, ini
0: Oke.
1: kita sudah di penghujung acara. Closing statement-nya Bunda sekaligus panggilan tutup dengan doa nggih, Bun, singkat saja. Silakan, Bunda.
0: Nggih, terima kasih kepada seluruh pendengar yang dirahmati Allah. Kalau kita alhamdulillah pagi ini sudah dikumpulkan di ruangan maya ini, kemudian apa semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan kebaikan diridhoi Allah gitu ya, mendapatkan kebaikan untuk kita di dunia dan juga nanti di akhirat.
1: Amin, amin,
0: Harus
1: ya
0: diingat
1: Rabbal Alamin.
0: bahwasanya kita itu hidup tidak hanya hidup di sini saja, tetapi kita mengalami fase hidup kita di dunia dipenuhi dengan kebaikan untuk kemudian kita menjadikan bekal itu berupa iman dan takwa dibawa kepada kehidupan kita di fase kematian, transit dulu di
1: Alam
0: alam
1: kubur.
0: barzah, kemudian kita akan bersama-sama nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah di
1: Padang Mahsyar.
0: mana, di padang mahsyar. Di padang mahsyar, nah itu ketika kita berada di padang mahsyar kita tidak bisa melakukan apa-apa, transferan sudah tidak bisa, maka semoga hidup baik kita di dunia ini berdampak baik juga kepada kehidupan
1: Amin,
0: kita nanti di
1: amin,
0: akhirat, dan
1: amin ya
0: semoga
1: Rabbal Alamin.
0: kita semuanya nanti oleh Allah ditakdirkan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, dan juga
1: Amin.
0: kemudian semoga kita semuanya bisa menyeberang Shiratal Mustaqim dengan lancar, masuk ke surga melalui pintu mana saja yang kita inginkan tanpa kita harus transit terlebih dahulu ke neraka.
1: Neraka.
0: Nanti
1: Oke.
0: nggih,
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: semoga kita termasuk hamba-hambanya yang ketika hari itu tiba, ngeten nggih, mampu tersenyum dan kita mempersiapkan bekal terbaik sejak sekarang. Semoga kita semuanya selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin ya
1: Amin,
0: rabbal
1: amin ya
0: alamin.
1: rabbal alamin.
0: Allahumma sholli al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina lam tali makhrajan ma'a
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim adim sultanik. Allahumma di sultanil adim adil manil qadim adil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa da'awatil mustajabat. Akil al hasan wal husain min afsil haqqin qudrati wan nadirin. Wa inul jinni wal insi wasyayatin wa iyyaka alladziina kafaru laysa li كبير الطريم لما سمعوا ذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القرآن العظيم ورس سليمان بن داود عليه السلام الودود العرش المجيد طويل عمرنا وصي أجسادنا واقضي حاجاتنا واقتر أموالنا وأولادنا وحببنا لله أجمعين وتبع عند الأدب وتقل من بني آدم من كان حيا ويحق القول عن الكافرين وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد الله لهم الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Todin, amin. Baik, terima kasih Bunda Ulfa ilmunya di pagi hari ini. Doa kami panjenengan sehat selalu. Kita jumpa di lain waktu nggih, Bun nggih. Nggih. Assalamualaikum Bunda Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya pendengar, kami pamit undur diri dari Mutiara pagi-pagi hari ini. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 19 September 1976, pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 orang tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan Boeing 727 sepanjang sejarah.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Akibat kebakaran tersebut menimbulkan satu korban jiwa, masyarakat ikut serta terbakar dengan kebakaran kurang lebih 70% di sekujur tubuhnya.
2: Untuk ketersediaan alat medis tadi sudah saya sampaikan, rumah sakit mana saja yang sudah mempunyai poli jantung dan layanan cath lab, hanya ada satu di wilayah kantor cabang Madiun, yaitu di Sudono.
3: Selama ini mungkin datanya tidak terupdate atau oleh pusat melalui BPS pusat itu data itu ada updatean. Yang terakhir updatean data itu per September, makanya sebelum itu banyak dinamikanya.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Seorang warga lanjut usia di Sampung Ponorogo meninggal dunia usai terjebak kebakaran lahan. Kasus penyakit jantung menyedot pembiayaan program jaminan kesehatan JKN yang cukup besar. Masyarakat Magetan yang mengalami masalah layanan sosial pasca perubahan desil diminta segera melapor untuk melakukan pengecekan. Selain itu, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, disampaikan saya, Miftahil Karim.

0: Seorang warga lanjut usia di Sampung, Kabupaten Ponorogo meninggal dunia usai terjebak kebakaran lahan. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Seorang perempuan lanjut usia berinisial S berusia 70 tahun warga Sampung meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran lahan di wilayah Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Korban sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa tersebut dilaporkan warga kepada pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Sampung kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan dan penyelidikan. Kapolsek Sampung AKP Agus Suprianto mengatakan, berdasarkan informasi awal yang ia terima, korban saat itu sedang mencari ranting kayu bakar di belakang rumah. Warga yang melakukan pencarian kemudian menemukan korban dalam kondisi sudah terbakar dan terkepung api.
2: Akibat kebakaran tersebut, yaitu menimbulkan satu korban jiwa masyarakat yang ikut serta terbakar dengan kebakaran kurang lebih 70% di sekujur tubuhnya. Informasi awal yang bersangkutan korban yaitu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap mengepul. Kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya. Yang didapatin istrinya sudah terbakar, terkepung api.
1: Agus mengungkapkan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Polisi juga memastikan lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat, bukan lahan perhutani. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Untuk mengurangi timbunan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorid, PVC atau vinil. Berikut laporan Aris Deka.
3: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil kloret, PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan

0: Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan-penggunaan insidentil itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
1: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Seluruh jalur pendakian di Gunung Lawu ditutup hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul kebakaran hutan di sejumlah titik di lereng Lawu. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Seluruh jalur pendakian Gunung Lawu ditutup menyusul kebakaran hutan yang melanda kawasan gunung tersebut. Penutupan berlaku untuk jalur pendakian di wilayah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, termasuk jalur Pos Cemoro Sewu Magetan. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan penutupan seluruh jalur pendakian mulai dilakukan sejak Senin 14 September lalu. Perhutani telah berkoordinasi dengan pengelola 4 pintu pendakian di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hermawan memastikan tidak ada lagi pendaki berada di kawasan atas jalur Cemoro Sewu. Tak hanya para pendaki, para pedagang yang masih beraktivitas di kawasan atas juga telah diminta turun untuk mengurangi resiko kebakaran. Mulai para pedagang di pos-pos jalur pendakian hingga para pedagang di kawasan Puncak Hargo Dalem. Selain menutup jalur pendakian, Perhutani juga menyiagakan satuan tugas di kawasan atas. Para petugas tersebut melakukan pemantauan dan mengantisipasi kemungkinan adanya warga atau pendaki yang masih mencoba masuk melalui jalur tidak resmi.
4: Pendakian mulai Senin itu kita tutup, jadi sembilan Cemoro Sewu termasuk Jawa Tengah sudah kita konfirmasi 4 pintu pendakian Jawa Tengah, 1 pintu kita Cemoro Sewu. Kalau Cemoro Sewu dari Selasa jam 8 pagi sudah nihil di atas, termasuk toko-toko penjual sudah nihil. Tutup semua mas, ini tutup total. Kalau pendaki nihil sekarang posisi di atas.
5: Jadi semua penjual di atas juga sudah turun?
4: Sudah antisipasi kita turun. Kita ada satgas juga di atas. Jadi jaga-jaga kalau ada orang-orang yang naik terus tanpa lewat anu lah. Itu nanti kita update terus sama petugas saya di Cemoro Sewu.
5: Sampai waktu yang belum ditentukan?
4: Sampai waktu yang belum ditentukan. Daripada resikonya lebih berat kalau nanti kita paksa.
3: Hermawan menegaskan seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Lawu ditutup total untuk sementara. Menurutnya belum ada kepastian kapan jalur-jalur pendakian akan dibuka kembali. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan tingkat keamanan kawasan. Perhutani mengimbau masyarakat dan calon pendaki mematuhi penutupan tersebut serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan Gunung Lawu selama kondisi belum dinyatakan aman. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Cuaca Madiun Raya 18 hingga 20 September, maksud kami 18 hingga 20 September 2026, didominasi cerah berawan hingga berawan dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal di Kabupaten Ngawi dan Magetan pada sore dan malam hari. Berikut laporan Sabrina.
6: Fenomena El Nino kategori sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau membuat kondisi atmosfer Indonesia cenderung kering, tutupan awan minim, dan suhu permukaan meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, sejumlah wilayah yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim lebih 60 hari berturut-turut. Sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur masih perlu diwaspadai. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Sti Aris, mengungkapkan, dalam 3 hari ke depan terdapat gangguan atmosfer berupa gelombang Kelvin yang dapat meningkatkan aktivitas konveksi dan pertumbuhan awan di sejumlah wilayah. Pertumbuhan awan tersebut pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi hujan. Menurut Sti Aris, meski kondisi kering masih mendominasi hujan dengan skala lokal, tetap berpeluang terjadi.
7: Musim kemarau itu masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Gangguan cuaca bisa karena adanya gangguan atmosfer ekuatorial Rossby, bisa karena adanya gelombang Kelvin, bisa karena

0: adanya low frequency. Nah, ini bisa menyebabkan turun hujan walaupun di musim kemarau. Hanya saja nanti memang intensitasnya itu tidak sederas atau seintensif di musim penghujan.
1: Perlu diwaspadai munculnya potensi hujan tidak berarti hujan akan turun secara merata di seluruh Jawa Timur. Sebagian wilayah mungkin mengalami hujan, sementara daerah lainnya hanya mengalami peningkatan tutupan awan tanpa disertai hujan. Sedangkan untuk wilayah Madiun Raya, 18 hingga 20 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal di Ngawi dan Magetan pada sore dan malam hari. Pada pagi hari, cuaca cerah berawan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Udara pagi terasa cukup dingin dan kering, terutama di dataran tinggi Magetan dan Ponorogo. Siang hari, cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu maksimum sekitar 34 hingga 36 derajat Celcius, terutama di dataran rendah Madiun dan Ngawi. Malam hingga dini hari, cuaca cerah berawan hingga berawan. Suhu turun hingga 19 sampai 23 derajat Celcius, dengan udara terasa dingin serta kering di dataran tinggi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Petugas gabungan hari ini melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang jalan. Maksud kami, petugas gabungan hari Jumat kemarin melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang jalan nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang jalan nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
4: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan. Itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
3: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kasus penyakit jantung menyedot pembiayaan program jaminan kesehatan JKN yang cukup besar. Sebanyak 24 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan Cabang Madiun siap memberikan pelayanan. Kembali laporan Aris Deka.
5: Biaya pelayanan kesehatan terus menjadi perhatian dalam keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Penyakit jantung menjadi salah satu layanan dengan kebutuhan pembiayaan cukup besar. Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dengan pendekatan value-based healthcare yang berorientasi pada hasil kesehatan atau outcome. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito saat media workshop belum lama ini mengatakan, pendekatan tersebut menempatkan hasil kesehatan peserta dan total biaya selama siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta JKN. Pujo memaparkan tingginya biaya pelayanan kesehatan terlihat dari besarnya pembiayaan di rumah sakit. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya pemanfaatan layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025 penyakit jantung yang dijamin program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus. Pembiayaannya mencapai sekitar 17,35 triliun rupiah. Pujo menegaskan pengendalian penyakit jantung tidak bisa hanya dilakukan ketika pasien sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit. Upaya tersebut perlu dimulai sejak dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyudiah Puspitasari mengatakan, upaya deteksi dini resiko penyakit jantung sebenarnya telah menjadi bagian dari layanan promotif preventif program JKN. Salah satunya melalui screening riwayat kesehatan yang dapat dilakukan peserta setiap tahun. Screening tersebut mencakup deteksi resiko sejumlah penyakit termasuk penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan gagal ginjal kronis. Dengan mekanisme tersebut, deteksi resiko penyakit jantung dapat dilakukan sejak pertama sebelum peserta membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun, saat ini terdapat 24 rumah sakit mitra yang dapat memberikan layanan terkait penyakit jantung. Rinciannya 8 rumah sakit berada di Kota Madiun, 7 di Kabupaten Ponorogo, 4 di Kabupaten Ngawi, 3 di Kabupaten Madiun, dan 2 di Kabupaten Magetan.
6: Untuk ketersediaan alat medis tadi sudah saya sampaikan, rumah sakit mana saja yang sudah mempunyai poli jantung dan layanan cath lab hanya ada satu di wilayah kantor cabang Madiun, yaitu di Sudono. Jika kemudian ada rujukan yang memang secara ketentuan memungkinkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit yang dengan tipe lebih tinggi, misalnya ke Sutomo atau ke Saiful Anwar atau ke Muwardi di Solo, itu dimungkinkan sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan kebutuhan tindakan bagi pasien.
5: Untuk layanan cath lab, Wahyu menyebut saat ini terdapat satu fasilitas di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun, yakni di RSUD Dr. Sudono Madiun. Namun, pasien tetap dapat dirujuk ke rumah sakit dengan tipe lebih tinggi apabila tindakan yang dibutuhkan tidak dapat ditangani di fasilitas tersebut. Rujukan dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis dan kebutuhan tindakan pasien. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji tahun 2027 tidak hanya sekedar untuk memenuhi syarat istita'ah, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatannya agar mendapat pendampingan selama menjalankan ibadah haji. Kembali laporan Sabrina.
1: Puluhan calon jemaah haji CJH 2020-27 Kota Madiun masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Sogaten sebagai syarat menentukan istita'ah kesehatan. Hingga hari keempat ada sekitar 120 CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang hasilnya nanti akan dibawa ke puskesmas terdekat atau sesuai alamat domisili. Petugas puskesmas yang sudah ditunjuk nantinya akan memasukkan aplikasi khusus untuk mengetahui istita'ah atau masih ada catatan tertentu bagi CJH. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Gigi Sulfi Dwi Anggraini MKes mengungkapkan pemeriksaan kesehatan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menentukan istita'ah semata, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan CJH agar mendapat pendampingan yang tepat selama menjalankan ibadah haji. Karena itu, Sulfi mengajak CJH untuk mengubah pandangan bahwa pemeriksaan kesehatan bukan sebagai penghalang melaksanakan ibadah haji.
7: Jadi kita merubah mindsetnya itu adalah jamaah haji itu jangan menganggap istita'ah atau pemeriksaan kesehatan itu sebagai penghalang untuk melakukan ibadah haji. Tapi ini adalah sebagai upaya ikhtiar kita untuk deteksi awal terkait dengan faktor resiko penyakit dan kita punya niat untuk memperbaiki sehingga kita berangkat ibadah itu kondisinya sehat. Baik sehat fisik, ya sehat mental maupun sehat rohani.
1: Menurut Sulfi, dengan adanya pemeriksaan kesehatan, calon jamaah haji dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, sehingga jika diketahui ada permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan pengobatan secara intensif, agar nantinya dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pacitan menerima bantuan satu mobil unit donor darah UDD senilai lebih dari 650 juta rupiah dari pemerintah Jepang untuk memperluas jangkauan layanan donor darah di Pacitan. Laporan Angela Reska.
8: Palang Merah Indonesia, PMI Cabang Pacitan menerima bantuan satu mobil unit donor darah UDD senilai lebih dari 650 juta rupiah dari pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Konjen Jepang di Surabaya. Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Jepang dengan Indonesia dan bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat Jepang untuk program kemanusiaan di negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, yang datang menyerahkan bantuan mobil UDD tersebut mengatakan, proyek ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan donor darah di Kabupaten Pacitan.
9: Melalui proyek ini, kapasitas pelayanan donor darah di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat semakin diperkuat secara terpadu, mulai dari proses pengambilan, penyimpanan hingga pengangkutan darah dengan dukungan mobilitas yang lebih tinggi ke berbagai wilayah, ya termasuk daerah pegunungan.
8: Selain itu, Takonai berharap proyek ini dapat memperkuat layanan gawat darurat, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengapresiasi bantuan pemerintah Jepang dan berharap bantuan ini dapat mendukung PMI Kabupaten Pacitan dalam melayani masyarakat. Ia mengatakan, mobil UDD bukan sekedar sarana transportasi, tapi juga memperluas jangkauan kegiatan donor darah, serta menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Masyarakat Magetan yang mengalami masalah layanan sosial pasca perubahan desil diminta segera melapor untuk dilakukan pengecekan dan penyesuaian. Laporan Yusron Al-Fatah.
10: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang mengalami masalah kepesertaan BPJS Kesehatan maupun layanan sosial lainnya atau ketidaksesuaian data penerima bantuan diminta melapor untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah tercatat pada September sehingga terdapat kemungkinan perubahan data akibat dinamika kepesertaan. Ia berharap tidak ada lagi data anomali dalam pembaruan data tersebut. Namun masyarakat yang masih mengalami kendala diminta segera menyampaikan pengaduan melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK. Menurut Elmi, hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk memproses kembali data melalui sistem SIKNG. Dalam proses tersebut, sejumlah parameter akan dimasukkan sebagai bahan pengajuan sanggah kepada pengelola data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN di pusat. Apabila masyarakat masih membutuhkan layanan kesehatan, Dinsos akan berkoordinasi dengan BPJS untuk mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan.
11: Jadi selama ini mungkin datanya tidak terupdate atau oleh pusat, melalui BPS pusat itu data itu ada updatean. Yang terakhir, updatean data itu per September, makanya setelah sebelum itu banyak dinamika. Kalau Magetan, semoga per September ini data yang anomali kemarin sudah punya yang kembali. Silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verval ulang. Kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIKNG, memasukkan parameter yang banyak itu 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data di DTSN. Biasanya di tingkat kecamatan sudah bisa kita jelaskan. Kalau memang dia tetap memerlukan fasilitas tadi, kita urus komunikasi ke BPJS untuk mengaktifkan BPJS-nya.
10: Jika belum dapat diaktifkan, masyarakat dapat menggunakan layanan secara mandiri terlebih dahulu. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan masyarakat tersebut sebagai peserta penerima bantuan iuran daerah PBID. Usulan tetap akan disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kriteria yang berlaku. Dinas Sosial Magetan mengimbau masyarakat yang mengalami kendala layanan sosial termasuk kepesertaan BPJS untuk tidak menunggu terlalu lama dan segera menyampaikan laporan melalui pendamping PKH atau TKSK di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar lelang ratusan kendaraan dinas. Berikut laporan Dayu Suwarno.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD kembali menggelar lelang barang milik daerah, di mana ratusan unit kendaraan operasional dari berbagai OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PU resmi ditawarkan kepada masyarakat umum secara terbuka dan daring. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kabupaten Madiun, Dian Haristarini menyebut, lelang tahap kedua kali ini terdapat 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta 1 paket material.
13: Mekanisme lelang melalui KPKNL ya, secara online, dilaksanakan tanggal 14 September 2026. Untuk unit yang mau dilelang, roda 4 sebanyak 2 unit, roda 2 sebanyak 102 unit, dan scrap 1 paket. Ada yang dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, PU juga ada, hampir merata ke semua OPD ada.
12: Menurut Dian, kendaraan yang dilelang memiliki variasi tahun produksi yang sangat beragam. Mulai dari sepeda motor keluaran tahun 1985 hingga unit mobil operasional tahun 2019. Sementara proses penawaran dilaksanakan secara online dengan sistem terbuka. Bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL pada 14 September 2026. Sementara calon peserta lelang juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi fisik unit di lokasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendukung wacana Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus KEK dengan persiapan sumber daya manusia SDM yang matang. Kembali laporan Angela Reska.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendukung wacana Kabupaten Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Arief Setiabudi atau ASB menilai Pacitan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai KEK, salah satunya karena berada di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa yang memiliki potensi pariwisata. Menurut ASB, pengembangan KEK perlu didukung dengan kemudahan sistem perizinan investasi dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia atau SDM juga dinilai menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan seiring dengan rencana pengajuan KEK.
14: Maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan juga akan meningkat. Akan tetapi juga kita perlu mempersiapkan diri secara SDM, sumber daya manusia kita yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, salah satu langkah yang paling penting bagi pemerintah daerah adalah syarat-syarat apa agar Kabupaten Pacitan ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, ini betul-betul harus didiskusikan melalui FGD-FGD agar kita nanti dokumen perencanaan mengajukan ke pemerintah pusat itu dapat disetujui dan berujung akan memberikan dampak yang baik bagi Kabupaten Pacitan ke depan.
8: Di sisi lain, ASB juga mengakui keterbatasan akses transportasi masih menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan. Menurutnya, sejumlah upaya seperti pengeperasan jalan yang berkelok dan pengembangan jalur kereta api di Kecamatan Punung dapat menjadi alternatif yang ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan pembangunan jalan tol, ASB menilai membutuhkan kolaborasi investasi yang cukup tinggi, terlebih saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar. Meski demikian, ASB menegaskan wacana Pacitan sebagai KEK masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Ia berharap pengajuan KEK dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 SD Negeri 3 Nambengan Kidul menggelar berbagai lomba dan jalan sehat. Laporan Dayu Suwarno.
12: Puncak HUT SDN 03 Nambengan Kidul diwarnai dengan beragam kegiatan seperti jalan sehat, lomba menghias tumpeng, pertunjukan kesenian dan olahraga siswa, hingga bazar kuliner. Menurut Kepala Sekolah SDN 03 Nambengan Kidul Wuryantini, perayaan HUT ke-20 SDN 03 Nambengan Kidul kali ini bertema ekspresikan bakat, tampilkan prestasi, dan wujudkan generasi inspiratif. Di mana Wuryantini menyebut perayaan HUT ke-20 SDN 03 Nambengan Kidul diikuti oleh seluruh warga sekolah serta paguyuban wali murid. Di mana kegiatan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 16 hingga 17 September 2026.
15: Kuning dari masing-masing paguyuban sungguh luar biasa. Artinya apa? Bukan sekedar tampilan, namun apa yang pencerahan
12: Menurut Wuryantini, pihaknya terus mendorong keberanian siswa untuk berprestasi dengan mencoba hal baru, menghadapi tantangan, dan tidak takut gagal dalam mencapai tujuannya. Wuryantini juga mengapresiasi sinergi dari wali murid dan seluruh warga sekolah dalam menyukseskan pelaksanaan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Dan sebagai puncak acara, jalan sehat yang diikuti setiap kelas dengan menggunakan kostum kelas masing-masing dan seluruh wali murid turut meramaikan peringatan kali ini. Selain itu, lomba menghias tumpeng juga tidak kalah seru dengan menampilkan beragam kreativitas dari wali murid. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan sari berita. Seorang warga lanjut usia di Sampung, Ponorogo meninggal dunia usai terjebak kebakaran lahan. Kasus penyakit jantung menyedot pembiayaan program jaminan kesehatan JKN yang cukup besar. Masyarakat Magetan yang mengalami masalah layanan sosial pasca perubahan desil diminta segera melapor untuk dilakukan pengecekan. Dengan demikian terakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Selalu simak Warta Pagi di Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu di Indonesia Barat dan dapatkan beragam informasi menarik lainnya di laman resmi kami rrd.co.id dan RRI News serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @RRI_Madiun. Juga saksikan siaran kami di kanal YouTube RRI Madiun serta download aplikasi RRI Digital. Saya Miftahul Karim, berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di pasar besar Ramadi
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi harga bahan-bahan pokok. Kami kutip dari Siska Perbapo jatimprov.go.id. Untuk beras medium hari ini, pendengar, di harga Rp15.109. Kemudian untuk beras medium di harga Rp13.017. Sementara untuk gula kristal putih di harga Rp17.280. Sementara untuk minyak goreng curah ini Rp20.468. Sementara minyak goreng minyak kita kemasan Rp16.084. Untuk daging sapi paha belakang Rp131.927. Sementara daging ayam ras Rp39.102. Telur ayam ini Rp24.900. Sementara untuk jagung pipilan kering per kilogram di harga Rp7.896. Untuk tepung terigu dengan protein sedang ini kemasan 1 kilogram Rp11.547. Untuk kedelai impor di harga Rp12.636. Sementara kedelai lokal Rp13.126. Untuk komoditas cabai, cabai merah keriting Rp37.167, cabai merah besar Rp25.624, cabai rawit merah Rp63.300. Untuk bawang merah, pendengar, di harga Rp26.072, bawang putih Sinko atau Hunan Rp28.916.
0: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari
1: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, kami hadirkan selanjutnya informasi cuaca. Perakiraan cuaca wilayah kota Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur untuk hari ini Sabtu 19 September. Kota Madiun, pagi hari hingga dini hari hingga pukul 5 tadi cerah berawan. Pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah. Suhu 24 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 33 hingga 92%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 22 km per jam. Kabupaten Madiun juga dini hari hingga pukul 5 tadi cerah berawan, pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 39 hingga 84%, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 8,7 km per jam. Dari Kabupaten Magetan, dini hari tadi cerah berawan hingga pukul 5, sementara pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah. Suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 91%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Ngawi, cerah berawan dini hari tadi hingga pukul 5, sementara pukul 5 hingga pukul 24 cerah. Suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 75%, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 17,6 km per jam. Dari Kabupaten Pacitan, udara kabur dari dini hari tadi hingga nanti pukul 11, sementara pukul 11 hingga pukul 24 cerah. Suhu 16 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 11,7 km per jam. Untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, udara kabur dini hari hingga pukul 11. Pukul 11 hingga pukul 24 malam nanti cerah, suhu 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 33 hingga 92%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18,9 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: kapan sebaiknya mengganti sikat gigi? Berikut penuturan dentist dokter gigi Irdian Devi Saputri, salah satu dokter gigi di Kabupaten Madiun.
1: Penggantian sikat gigi sebenarnya tergantung pemakaian. Umumnya diganti setiap 3 bulan sekali. Namun apabila sebelum 3 bulan sikat gigi sudah rusak, maka harus langsung diganti. Karena apabila bulu sikat sudah rusak, maka pembersihan gigi tidak maksimal.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terlalu.